0: Selamat pagi.
1: Pagi. Luar biasa.
0: Duo Holong ya. Kalau di sana ada duo Tit,
2: di sini ada duo Holong. Selamat pagi sahabat Sonora.
1: Selamat pagi. Setelah tadi ditemani Rara Kale Saran dalam Sonora Special Sonoraton ya, mengawali Sonoraton. Jumpa dari jam 5 pagi.
0: Kita sampai jam?
1: Kita sampai jam 10 pagi. Kali. Oh, enggak, ya? Giliran kita berdua ada Rico Marbun dan saya Yudi Samadi akan nemenin sahabat-sahabat Sonora semuanya di
0: Sonoraton 54 tahun Sonora.
1: Sahabat lintas generasi.
0: Oh, temanya ya?
1: Iya, tagline-nya.
0: Oh, iya. Nanti kita harus bagi-bagi tugas ya sahabat-sahabat.
1: Oke. Yang pasti kita banyak keseruan dan terima kasih untuk semua doa dan harapan yang sudah disampaikan baik via WhatsApp, via TikTok. Silakan bergabung di TikTok. Wih, dengan semua pernak-pernik dan keseruan kita hari ini. Doa-doanya kita aminkan semuanya, doa-doa baik. Semoga doa baik Jeng juga berbalik kepada sahabat-sahabat
0: Sonora. Iya, betul.
1: Kesuksesan, kejayaan.
0: Nanti juga ada kuis ya.
1: Kuis pasti kita bertabur hadiah.
0: Jutaan rupiah ya.
1: Iya,
0: wah,
1: makanya
0: luar biasa.
1: Total jutaan rupiah, total ya.
0: Total. Yang pengen kasih ucapan boleh juga. Tadi saya lihat di bawah sudah ada satu karangan bunga begitu ya.
1: Yes. Dan
0: boleh.
1: Ya, pasti banyak keseruan hari ini sampai siang, sore. Ada banyak kuis juga teman-temannya, bukan cuma kita. Bukan kita bertiga, Rara, Yudi, dan Rico. Tapi sore banyak nanti.
0: Ada penyiar-penyiar kru yang lain. Juga
1: selain penyiar juga nanti kita akan hadirkan ya teman-teman yang mungkin berada di belakang layar selama ini.
0: Tapi yang paling ditunggu-tunggu dari duo gak jelas ini sama sekali.
1: Apa tuh?
0: Karaoke, nanti kita karaoke ya. Karaoke.
1: Khusus untuk Anda yang nonton di TikTok. Jadi silakan hadir di TikTok ya. Pokoknya ada, kalau Rico sama Yudi sudah hadir, tau lah ya lagu apa yang akan dinyanyikan.
0: Lagu wajib ya sama wajib. Sonora ya.
1: Baik, oke, kita lanjut lagi Rico.
0: Ya, boleh, kita baca dulu ya beberapa sahabat-sahabat yang sudah menyampaikan ucapan ya.
1: Dari siapa dulu? Wah, ini banyak sekali dari pagi tadi, terima kasih
0: Pak
1: banyak.
0: Pak Hendri.
1: Selamat pagi.
0: Yang ucapin untuk Radio Sonora, happy birthday. Semoga Sonora makin sukses dan selalu memberikan informasi terlengkap. Terpercaya amin. Untuk pendengar. Harus
1: amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Terima kasih untuk kepercayaannya, luar biasa.
1: Pak Bonifacius Gozali dari Tangerang juga, happy birthday to you. 54th Radio Sonora, be the best radio station in Jakarta.
0: Yes.
1: Bless you all. Dari Cibodas, Tangerang. Terima kasih Pak Boni.
0: Cibodas.
1: Dan dari siapa lagi nih? Om Dan Lawrence.
0: Oke, HBD, happy birthday Sonora. Bertumbuh selalu inovasinya, semangat para penyiarnya. Apakah kolaborasi sama cabang-cabang Sonora di kota-kota ultahnya hari ini?
1: Ditunggu ya.
0: Kita akan update nanti ya. Tapi yang jelas, kita akan siaran sampai jam 5 sore ya. Yudi aja atau enggak?
1: Enggak dong ya.
0: Ada yang lain.
1: Nanti ya. Bisa pecah rekor lagi nanti ya. Baik, oke kita lanjut lagi sahabat Sonora ya. Di TikTok tadi ada Kakak Maya, Zunaidi, selamat pagi, That's me,
0: happy birthday Sonora dari Mas Dodi dan And Simple
1: Theory. Happy birthday Sonora, semoga semakin sukses dan terus mengudara dan menginspirasi.
0: Harus ya.
1: Harus, terima kasih. Lanjut lagi kita nanti akan bacakan ucapan-ucapan yang sudah masuk ya, Rico ya.
0: Oke, siap.

0: Sonora Ton, 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Terima kasih banyak nih teman-teman. Kita
0: luar biasa.
1: Nggak expect ada yang kirim video, ada
0: iya,
1: yang kirim
0: betul.
1: Ucapan doa-doanya. Terima kasih banyak. Tadi ada Zizi ya. Zizi, kemudian Ibu Rianti, ada Winas
0: ya. Winas 668. Ada Maciato bergabung juga di live TikTok Sonora. Yang mau lihat keseruan di TikTok Sonora boleh gabung loh sahabat Sonora. Mungkin saat ini sedang di jalan. Di sebelahnya mungkin ada handphone. Bisa bantu ya. Diklik ya. Begitu ya.
1: Ada Pak Philip tadi. Kemudian juga ada Pak Philip. HBD Radio Sonora semoga semakin jaya di udara dan semakin bagus acaranya. Sekali jaya tetap di udara. Tetap
0: siap.
1: Jaya. Sekali jaya tetap jaya.
0: Jaya.
1: Oke. Pak Inanto, Gading Serpong. Happy weekend aja ini selalu. Sama ya kalau Sabtu pagi.
0: Pak Inanto ya.
1: Pak Philip, selamat pagi.
0: Pagi Pak Philip.
1: Saya ucapkan happy birthday buat Radio Sonora, tambah jaya yang teristimewa buat Kak Rara, Bang Sony, Bang Hans, Bang Yudi, Bang Riko, Mbak Olive, Mbak Lia, DJ OC, dan seluruh staff dan kru Sonora. Selamat ya. Info saya dengar semasa bujangan sekarang putra-putri sudah sarjana, udah lama.
0: Wah, keren.
1: Di udara. Selalu setia mendengarkan
0: bujangan. Sonora. Sampai sudah punya, itu ya, anak-anaknya kuliah, sudah selesai bahkan.
1: Oke. Mas Fadil, apa kabar?
0: Mas Fadil fotonya keren nih.
1: Mau klaim hadiah voucher katanya.
0: Oke. Nanti di follow up ya.
1: Siap. Ada Ibu Meiti Karondeng, Dirgahayu Radio Sonora tetap menjadi radio favorit buat sahabat Sonora yang membutuhkan informasi tentang rupa-rupa informasi. Mm-hmm. God bless you for all crew, semangat terus melayani yang haus informasi.
0: Oh, emotikannya banyak banget tuh Mas Yudit ya. Makasih Bu Meiti. Siapa lagi nih, ada Mas Ruli Hidayat ya. Saya dengar Sonora dari tahun 85, zaman ada siaran drama Brahma Kumbara.
1: Wow. Ada emang dulu ya.
0: Mantili.
1: Kakak Arya Kamadanu.
0: Nenek lampir tuh bener ya, kan. Bener. Dan di malam itu pokoknya sudah jam 20, gak pernah absen dengar drama radio. Dan sampai sekarang sudah gak berasa 54 tahun ya. Di dulu juga tahun 98, hanya Sonora yang selalu update kondisi Jakarta 24 jam. Radio Sonora pada saat itu didengar. Oh iya betul.
1: Terima kasih.
0: Legend banget ya. Radio yang mengudara selama ya situasinya mungkin waktu itu orang butuh informasi ya Mas Yudi ya. Di 98 tuh ya. Jadi Sonora selalu menyampaikan informasi-informasi yang saya dengar itu tidak kemudian bikin kita tambah khawatir ya. Tapi tetap waspada, antisipasi dan sebagainya. Gitulah kira-kira ya.
1: Okay. Saya sering dengar cerita itu juga ya. Terima kasih banyak.
0: Wah cakep kaosnya, kata Bu Riza. Balik ke kaos lagi nih.
1: Balik ke kaos. Zizi thank you, wardrobe. Ibu Vera Dewi Anti Setiawan di Harapan Indah, Mas Yudi, Bang Riko, Sonora tetap jaya dan selalu semangat. Selamat ultah ya Sonora.
0: Terima kasih Bu Vera. Mantap.
1: Pak Taufik. Pak Taufik bikin apa nih?
0: Semoga dapat bingkisan.
1: Oh, okay.
0: Mas Yudi juga nanti kalau ulang tahun biasanya ada bingkisan.
1: Terima kasih banyak. Ibu Kristi, terima kasih.
0: Ibu Kristi, wah ada kirimin kue ya?
1: Iya, kue online ya. Selamat pagi, saya Mahsun Intihon dari Jalan Gunung Ciliwung, Tanjung Barat, Jakarta Selatan.
0: Oh, Tanjung Barat.
1: Kalau saya pendatang baru, pendengar lama Radio Sonora FM Jakarta sejak tahun 2013 saat kelas 3 SD. Saya ingin mengikuti kuis Radio Sonora, tapi saya belum sempat mendengar pertanyaannya yang telah dibacakan. Okay. Semoga sukses sejajar di udara, selalu Radio Sonora.
0: Okay, di Tanjung Barat. Selalu lewat Tanjung Barat, nih malu ke Depok ya. Bang Nicholas Suta Barat.
1: Halo Abang, terima
0: kasih. Wah, keren. Ini sahabat Sonora, seorang tunanetra ya. Di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Selamat ulang tahun ya, Sonora ke-54. Semakin tambah dewasa dalam memberikan berita yang baik buat masyarakat dan semuanya tetap sehat-sehat ya.
1: Amin.
0: Penyiarnya juga, semua yang ada di Radio Sonora, bahagia, sehat. Pikirannya positif,
1: amin, ya.
0: Berita-berita yang positif, amin. Tuhan memberkati Sonora. Oke, siap.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Nicholas.
2: tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi. tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

Mangrovepedia bersama M4CR, Mangrove for Coastal Resilience. Mangrove dan tambak hidup berdampingan dalam silvofishery. Di pesisir Kalimantan Timur, mangrove dan tambak dapat tumbuh berdampingan melalui sistem silvofishery. Ekosistem yang terjaga membantu mendukung hasil tambak, termasuk ketersediaan udang yang kemudian diolah Suliah bersama kelompok usaha pesona wanita pesisir menjadi kerupuk bernilai ekonomi. Seiring berkembangnya usaha, M4CR turut mendukung kelompok ini melalui bantuan alat produksi dan penguatan kapasitas. Kini proses produksi menjadi lebih efisien, pendapatan kelompok meningkat, dan manfaat mangrove semakin dirasakan oleh masyarakat pesisir. Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.

0: Jadi gimana rasanya Rizka Marbun dengan lagu Indi Rindunya Farid Harja?
1: Serasa kita senam ya pagi-pagi ya.
0: Senam dan konser.
1: Gak tahu tiba-tiba ke pikiran lagunya Farid Harja ya.
0: Apa sedang merindukan sesuatu?
1: Ini cuacanya cerah kayaknya ya.
0: Jadi membawa suasana rindu gitu?
1: Iya, suasana lebih ceria sebenarnya bahagia. Gak melulu harus rindu.
0: Betul.
1: Sih ya.
0: Tapi lagunya tadi memang membuat kita jadi
1: seger ya.
0: Betul, hype. Senam-senam pagi.
1: Iya. Harus gembira ya sahabat Sonora ya, yang kita ada di jalan saat ini juga. Tetap hati-hati, itu penting juga ya. Mas Riko punya TikTok juga enggak? Waduh. Boleh nih di
0: kasih
1: sini.
0: Kasih tahu dong, kasih
1: ada
0: tahu.
1: Ada dong TikToknya iya. Saur Tua.
0: Ya, silakan.
1: S4OR Tua.
0: Go follow ya.
1: Follow. Tapi, itu kok topinya miring ya, Bapak?
0: Harus pakai ini soalnya, Pak. Gimana, agak repot. Saya harus tetap monitor ini.
1: Maaf okay.
0: Dulu kalau nggak pakai ini soalnya.
1: Sonora Ton, 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi, Mas Yudi.
0: Jadi 54, Sonora berdiri tahun 72. 1972 pertama kali mengudara ya.
1: Yes, betul.
0: Pendirinya siapa, Bang?
1: Pak Jio ya.
0: PK Oyong, PK sama Oyong. Pak Jakob Utama, betul.
1: Iya.
0: Yang menginginkan adanya multimedia penyiaran. Jadi waktu itu sudah hadir Harian Kompas, majalah Intisari,
1: betul.
0: Dan akhirnya hadirlah dalam format audio. Karena mungkin radio zaman itu menjadi
1: favorit ya.
0: Favorit juga.
1: Iya,
0: belum
1: iya,
0: ada
1: betul.
0: TV juga tahun 72 loh.
1: Iya, belum. Jadi memang
0: baru TVRI kan.
1: Inspirasinya, visinya ke depan ya. Pak JO dan juga Pak Oyong ya pada waktu itu. Jadi kita pengen nih, mungkin bahasa gampangnya ya, kita buat radio juga deh. Di Amerika kan waktu itu juga radio berkembang ya.
0: Betul.
1: Berkembang
0: betul.
1: Cukup baik, dan di Indonesia mungkin saat itu masih terbatas.
0: Dari situlah muncul ada cetak, kemudian betul. audio visual yang kini kita kenal sebagai istilah multimedia.
1: Betul. Ya. Dan sekarang zamannya terus berkembang ya, sahabat Sonora. Bang Yudi ya, kita sekarang bisa nonton siaran Sonora ya. Sonaraton 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
0: Terima
1: kita
0: kasih banyak.
1: Baca-baca
0: nih.
1: Lagi siap, tuh, kasihan tuh yang udah ngirim-ngirimin. Bu Oriza mau senam lagi.
0: Okay.
1: Jangan-jangan dia senam pakai lagu tadi ya.
0: Ini ada kiriman. Ada Tian Tio Mitro Wibowo, saya dengerin Radio Sonora sejak tahun berdiri 1972.
1: Wah keren.
0: Penyiarnya masih Mas Edi Dipo Negoro dan Mbak Susan. Selamat ulang tahun ke 54 Sonora, tetap mengudara selamanya.
1: Iya, senior kita itu ya. Okay. Lanjut, Ibu senam dulu di klinik.
0: Wah, Bu Risa. Terima kasih, selamat senam.
1: Sehat selalu, Bu.
0: Evis, selamat pagi Sonora, happy birthday Sonora, jaya di udara dan selalu menemani pendengar setia. Saya kenal Sonora dari tahun 92, semangat selalu, Tuhan memberkati.
1: Oke, thank
0: dari
1: you.
0: Dari Nora.
1: Nora, pagi Mas Yudi, Bang Riko, happy birthday untuk Sonora ke 54, jaya selalu di udara, jadi media terdepan News Traffic and Music. Tadi jam 5, with Kak Rara, sekarang Mas Yudi 26, Bang Riko, betul.
0: Sukses selalu, dari Butati Sukiyati.
1: Butati.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
0: Pak Thomas, wish you all the best. God bless you. Terima kasih. Ibu Liliani Lukito, happy birthday anniversary yang ke-54 Radio Sonora. Semoga tetap jaya di udara selamanya. Untuk penjara selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan.
1: Sudah dengerin Sonora dari tahun 90
0: loh.
1: Oh,
0: ini senior-senior
1: keren, ya?
0: Senior kita nih, panutan-panutan nih, sahabat-sahabat.
1: Beliau selalu ikut AMKM loh, Mas Yudi.
0: Betul.
1: Ada Budini, apa nih?

0: 54. Oh, formasi 54. Hmm. Limanya pakai kue. TH-nya itu ya. TH-nya pakai bunga ya.
1: Iya.
0: Keren. Selamat ulang tahun Sonora. Terima kasih untuk dedikasi, kerja keras dan inovasi selama ini. Semoga Sonora terus tumbuh, memberikan dampak positif. Jadi radio yang makin dipercaya. Oke, mantap. Sukses selalu untuk kita semua. Dari Mbak Dini di Pademangan, Jakarta Utara. Bener ya?
1: Betul.
0: Mamaku udah dengerin dari 78. Wow. Sekarang aku juga dengerin Sonora dari tahun 2008.
1: Wow. Jadi tolong diwariskan ke putra-putrinya supaya
0: mendengarkan Sonora. Turun-temurun ya. Keren-keren. Iyalah, 54 tahun tuh waktu yang gak pendek ya.
1: Berapa generasi ya? 2-3 generasi mungkin.
0: Iya, itu contohnya Mbak Dini.
1: Dan mamanya ya.
0: Mama, terus ikut ke anak. Nanti mungkin ke anaknya Mbak Dini ya.
1: Terus kita wariskan ya.
0: Jadi kita sustain ya.
1: Kesetiaannya bersama Sonora.
2: Anda sedang mendengarkan Sonoraton, live TikTok dan siaran radio spesial HUT Sonora dari pukul 5 pagi ke 4 sore non-stop.
3: Turn down the lights, kick off your shoes and relax with that special someone.

Tony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why every weekend kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart mancanegara only on Sonora FM 92 Jakarta, East Traffic and Music.

0: Sonoraton 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi Yudi dan Rico Marbun. Hai.
1: Dunia boleh tertawa.
0: Duo enggak jelas ini ya.
1: Tapi apa sih, Sonora akan tetap jaya.
0: Jaya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah ngucapin ulang tahun. Mas Yudi, kita cek di WA nih, banyak juga nih yang sudah gabung ya.
1: Pak Irawan, selamat pagi, selamat ulang tahun.
0: Ada sehatan Pak Irawan ya.
1: Iya, terima kasih banyak. Kemudian juga ada Pak Taufik.
0: Wah, Pak Taufik.
1: Wih,
0: tuh ya,
1: ada fotonya loh.
0: Foto Mas Heri. Ada Mas Widi juga ya.
1: Mas Widi rambutnya keren loh. Ini rambutnya kayak King Nasar deh.
0: King Nasar.
1: Seperti mati lampu gitu kan.
0: Agak minggir ya.
1: Selamat ulang tahun ke 54 Radio Sonora FM. Terus mengudara dan menjadi inspirasi positif bagi masyarakat Indonesia.
0: Amin.
1: Semakin sejahtera dan sukses buat semua karyawannya.
0: Amin. Ini
1: amin yang kenceng sih.
0: Amin. Semakin sejahtera ya.
1: Dengan sejahtera. Ada Pak Adi Krisna. Ini
0: aduh,
1: luar biasa. Effort loh ini sampai membuat foto, membuat flyer.
0: Ada tulisannya ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ini semalam udah di setting-setting ya.
1: Iya, kayaknya mereka semalaman ini bikin desain kayak gini.
0: Pak Adi, sukses untuk Sonora, untuk segenap kru yang bertugas, tetap semangat. Salam dari kami sekeluarga. Oke, salam juga untuk keluarga ya.
1: Siap. Pak Edi Sutopo, selamat ulang tahun ke-54 untuk Radio Sonora 92FM. Sekali lagi, sekali udara tetap jaya di udara.
0: Oke, merdeka.
1: Merdeka.
0: Pak Thomas, terima kasih kiriman apa nih? Happy birthday ya. Oke, itu ada lagunya tuh Mas Yudi.
1: Oh
0: itu.
1: Iya. Oh, Pak Taufik udah. Ibu Tin.
0: Butin, apa kabar Butin?
1: Udah lama nih gak ketemu kita.
0: Iya, Butin.
1: Ya. Selamat ulang tahun Sonora, panjang umur, selalu sehat dan bahagia. Kemudian Pak Siahaan, Pak Bernard.
0: Pak Bernard. Halo Bang Bernard, ulang tahun. Selamat ulang tahun Sonora, panjang umur. Selalu hadir di setiap pendengar. Tuhan berkati aktivitas dan seluruh penyiar dan kru yang bekerja. Amin.
1: Amin.
0: Bu Foni. Wah, ini sahabat kental ini.
1: Sahabat kental, kemarin baru pulang dari Jepang katanya.
0: Waduh, iya. Kok tidak ngabarin duo gak jelas ya.
1: Bu Foni, selamat ulang tahun Radio Sonora yang ke-54. Semoga jaya di udara dan jadi radio yang dapat menginspirasi banyak orang dan sukses selalu.
0: Doa yang sama untuk Bu Foni ya. Iya. Om Alen, terima kasih banyak, happy birthday, iya, kirimannya, sukses selalu untuk Sonora, selamat ulang tahun.
1: Pak Tio Sunario, selamat ultah Sonora, sukses selalu, amin.
0: Amin.
1: Ya, Om Alen, oh ini ada doanya juga Om Alen.
0: Ya. Happy birthday, lucu-lucu ya stikernya ya.
1: Iya.
0: Keren.
1: Kalau koleksi banyak nih. Ya.
0: Ditunggu yang lain sahabat Sonora, silakan mau gabung, mau nonton live Sonora di TikTok, Sonora Ton 54 tahun Sonora sahabat lintas generasi, boleh banget ya.
1: Oke, kita lanjut lagi ya.
2: ...54 tahun Radio Sonora sahabat lintas generasi.

0: satu radio Sonora yang ke-54 ya. Sonora ini membuat hidup menjadi bernilai dan bermanfaat bagi orang banyak. Bersikap terbuka pada pemikiran, ide, gagasan, konsep dengan gaya baru. Sering membagi kegembiraan, belas kasih, kebanggaan dan sukses dengan orang lain. So, dengan kata lain, Sonora telah menjadi lintas generasi. Telah merebut hati kami, para pendengar-pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mancanegara. Sungguh luar biasa Sonora ini. Semoga Sonora selalu eksis dan juga jaya di udara ya. Semoga Tuhan selalu memberkati Radio Sonora beserta para penyiar-penyiarnya, juga para kru semuanya. Amin. Dari Sylvia BSD ya. God bless you.
1: Wow, kita terharu.
2: Aduh, makasih banyak Bu Sylvia. Keren ucapannya ya.
1: Yang selalu khas dari Bu Sylvia memang penuh dengan kata-kata bijak, nasihat-nasihat dan
2: iya.
1: Luar biasa Bu Sylvia. Love you too.
2: Sehat terus ya.
1: And your family. Salam buat Kak Grace ya, Bu Sylvia ya.
2: Oke, Bu Liliani Lukito bergabung dengan kita di Duri Jakarta Barat ya. Mm-hmm. Happy birthday ke-54 Sonora, semoga tetap jaya dan sukses selamanya di udara untuk Rara, Yudi, Rico, Han, Sony, Olive, selalu diberi kesehatan. Amin.
1: Amin, amin.
2: Kebahagiaan juga banyak. Ya. Tetap jaya di udara.
1: Tetap jaya di udara.
2: Makasih Bu Liliani.
1: Oke. Dari Mbak Adis, wah ini kru kita juga
2: Mbak Adis. Apa kabar?
1: Happy 54 anniversary untuk Sonora tercinta. Semoga semuanya semakin membaik lagi, makin banyak klien, makin kompak.
2: Amin.
1: Dan solid, makin diberkati dan menjadi berkat buat banyak orang. Pokoknya doa terbaik selalu, selalu jadi udara, menjadi sahabat lintas generasi seantero dunia.
2: Waduh, ada Mas Brami juga bergabung.
1: Apa kabar? Waduh, nih, Mas Bram. Iya, HBD Radio Sonora ke-54 dan tim semuanya sukses, lancar program-program marketingnya, sukses juga buat pendengarnya, radio terpercaya informasi hiburan dan CSR-nya, semoga sukses dan sukses. Tuhan memberkati. Amin.
2: Amin, amin. Makasih Mas Bram.
1: Amin.
2: Luar biasa Mas Bram. Ini siapa lagi nih?
1: Pak Rudi.
2: Pak Rudi. Wah, keren Pak Rudi. Pak Rudi, terima kasih banyak loh untuk kiriman. Wah.
1: Dirgahayu Sonora, tetap jaya di udara.
2: Mantap Pak okay. Rudi ya.
1: Pak Arthur Palapesi. Selamat pagi Pak Arthur.
2: Pak Arthur, HBD Sonora Happy Birthday. Laporan cuaca, wah.
1: Pondok Kelapa sangat cerah, sama di sini juga cerah ya.
2: Keren ya. Itu yang satu nggak ketinggalan ya, sahabat-sahabat Sonora ya. Kita gitu. Selalu mengupdate informasi terkini ya, meskipun hanya sesuatu yang ringan ya Mas Yudi ya.
1: Iya, tapi kita nggak tahu informasi itu mungkin akan bermanfaat.
2: Betul.
1: Untuk yang lain ya. Cuaca,
2: lalu tiba-tiba di sana hujan.
1: Iya, orang mau ke sana.
2: Betul.
1: Ya, bisa,
2: harus siap-siap
1: bisa waspada,
2: ya.
1: Betul. Okay. Selamat pagi sahabat kita nih yang ada di Pak Abdul Rohim.
2: Pak Abdul Rohim.
1: Semoga tetap on air sampai akhir nanti RHM alias Abdul
2: Rohim. Oh, tadi Brebes. Ke Pripen.
1: Iya, Ndokasi.
2: Ndokasi.
1: Ya. Ada Ridwan. Ridwan di TikTok. Mat Milad Sonora kangen suara apa nih?
2: Suara iklan Sonoranya. Oh, okay. Ridwan.
1: Iya.
2: Menyukai live juga. Wah, keren nih ya.
1: Beda-beda apa nih? Beda 2 tahun usia Sonora. Oh, Mas Dwi, selamat ulang tahun Radio Sonora. Saya penggemar setia setiap hari. Udah puterin Sonora, terima kasih banyak. Wah.
2: Ada Bu Sansan, selamat pagi Bang Yudi, Bang Rico. Hey,
1: makasih Cici. Ini Cici Sansan baik banget juga nih, sahabat setia kita juga.
2: Mantap. Ini yang di Gunung Sahari ya?
1: Di Gunung Sahari itu Bu Vero.
2: Oh, beda lagi ya.
1: Cici Sansan tuh di mana ya? Saya lupa lagi. Maaf ya, Ci.
2: Dia okay. Dia udah pede banget loh sahabat Sonora ya.
1: Oke. Okay. Kita akan lanjut lagi sahabat-sahabat Sonora, yang pasti untuk semuanya boleh berbagi informasi.
2: Oh iya. Yeah. Oke, okay, siap.
1: Boleh berbagi ucapan juga, boleh berbagi info juga ya. Lalu lintas atau berbagi yang lain boleh enggak, Bang?
2: Berbagi ucapannya ya.
1: Berbagi ucapan,
2: boleh lah ya.
1: Boleh.
2: Sampai nanti pukul 10 Rico Marbun dan juga Yudi sama Adi. Kita akan temani Anda deh di Sonoraton 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-54 Radio Sonora Network. Selama lebih dari setengah abad, Radio Sonora telah menjadi media yang dipercaya masyarakat, menghadirkan informasi yang akurat dan inspiratif, serta memperkuat semangat persatuan dalam kebinekaan. Semoga Radio Sonora semakin maju, terus berkarya, terus menginspirasi, dan senantiasa menjadi sahabat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Radio Sonora, sahabat lintas generasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

0: Baik, Sonoraton, 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi, saya Rico Marbun. Ada rekan saya yang putih sekali wajahnya ya, karena dekat kamera.
1: Ini banyak yang terkecoh ya, terkecoh mania.
0: Terkecoh
1: ini mania. Karena kameranya luar biasa, bisa membuat efek terlihat lebih. Di samping kita juga memang dekat jendela, jadi sorotan sinar matahari membuat efek.
0: Banyak ya, lebih cerah terpapar sekali. Cahaya, aku mas. Juga,
1: di luar sana putih sekali ya.
0: Putih sekali ya.
1: Ada asap-asap apa itu?
0: Itu ada fogging. Mas Hari, selamat pagi Mas Hari. Pagi bro, selamat pagi juga. Ada siapa lagi Mas Yudi? Wah, di WA banyak ya.
1: Dalu tadi ya, ada siapa lagi? Ada Kak Ana Vera, terima kasih. Ada dari Bali, ada Kakak Bonita. Apa
0: halo
1: kabar? Bukan sekedar suara di udara, tetapi suara yang hadir dalam setiap cerita.
0: Wee.
1: Stay smart, stay relevant, stay Sonora, keep inspiring generations. My regards, Bonita from Bali.
0: Woi, keren.
1: Nice. Ada
0: siapa ini? Mas Dimas di Tangsel.
1: Wow. Mewah sekali.
0: Keren sekali ya, fotonya ya.
1: Iya.
0: Selamat ulang tahun ke 54 Sonora. Setiap pagi saya dengerin. Semoga tetap jaya sampai 100 tahun lebih. Wah, mantap. Doanya luar biasa ya. Sukses untuk penyiarnya, jadilah radio yang inspiratif di darat, laut, dan udara. Waduh.
1: Amin. Udah kayak perang nih.
0: Udah kayak ini ya.
1: Angkatan tentara.
0: Bersenjata.
1: Ada Pak Wangsa yang setiap pagi melintasi jalan tol Jakarta Cikampek.
0: Wes, mantap.
1: Update kalau ada yang macet ya. Selamat ulang tahun ke 54 Sonora. Semoga terus berjaya dan semakin banyak pendengarnya Sonora Radio dengan ciri dan gaya yang khas. Distinct dari radio lain. Mendengarkan sejak SD tahun 80-an.
0: Waduh.
1: Wow.
0: Bu Indrianti di TikTok Sonora mau disapa Mas Yudi.
1: Oh, siap.
0: Apa kabar Bu Indri? Dari tadi ya. Ini Mas Yudi terlihat segar sekali. Barangkali tolong disapa dong Mbak Bu Indri.
1: Bu Indri.
0: Bu Indri.
1: Bu Rianti ini.
0: Oh, Bu Rianti.
1: Bu Rianti di Gunung Putri.
0: Namanya lengkap ya.
1: Requestnya Andiliani, sanggupkah biasanya?
0: Sehat ya Bu ya, terima kasih sudah join di TikTok okay. Sonora. Lanjut.
1: Pak Sunardi, selamat ulang tahun ke 54. Memberikan informasi terpercaya dan inspirasi bagi generasi lintas bangsa. Semakin kompak dan mempersatukan anak bangsa.
0: Wah, keren, lanjut siapa ini?
1: Oh ada, sebentar, ini ada Pak Michael.
0: Pak Michael Cikarang. Pak Michael, ada info. Oh, jalan layang pintu tol Cikarang Barat. Tepatnya depan X Carrefour Cikarang. Ada mobil tabrak pembatas jalan yang ke arah Lipo. Jadi jalurnya disampaikan Pak Michael ini ya. Sudah ditutup sementara. Kendaraan masih melintang di tempat menghalangi jalur sebelahnya yang dari arah Lipo menuju PT Mulia. Lalu lintas agak tersendat sahabat Sonora di layangnya. Pak Michael di Cikarang. Tadi jam 8 lewat 5 menit. Ya. Oh ini masih fresh banget ya infonya ya.
1: Mungkin bisa diantisipasi ya. Oke. Okay. Akan berlintas ke sana.
0: Makasih Pak Michael.
1: Makasih. Hati-hati jalan Pak Michael ya. Selamat ketujuan. Selamat pagi. Dirgahayu untuk Radio Sonora ke-54. Jalan-jalan ke Cisarua.
0: Cakep.
1: Oke. Jangan lupa membeli pepaya.
0: Cakep.
1: Hanya Radio Sonora yang tetap bersuara.
0: Cakep.
1: Setia dan tetap berjalan.
0: Yeay.
1: kita kasih tepuk tangan dulu. Tepuk tangan tadi ya.
0: Ada efeknya ya.
1: Iya gitu ya, tepuk tangan ya. Baik, siapa ini beatmaker? Gak ada namanya lagi, beatmaker itu siapa? Who's this? Nanti kita
0: Nanti kita sapa lagi ya, terima kasih banyak. Ada Mbak Mita Septiani.
1: Oke.
0: Okay. Happy birthday Sonora ke-54. Sukses dan terus berkarya bagi seluruh generasi, mempersatukan anak bangsa. Wah, luar biasa, bijak sekali.
1: Bijak sekali Mbak Septiani.
0: Luar biasa, nasionalis sekali ya.
1: Oke okay. kita Pak Sugi.
0: Pak Sugi, selamat pagi Pak Sugi.
1: Pak Sugi, jaya terus di udara Sonora sampai selamanya. Dan untuk para sahabatku, para kru Sonora dan yang setia menemani aku setiap hari selama 24 jam, sehat selalu dan dipenuhi berkah. Semoga Sonora berjasa bagi kami semua. Oh, Sonora sangat berjasa bagi kami semua. Terima kasih.
0: Ya, mantap. Kita saling mendukung ya. Saling info, ini penting banget ya. Oke, lanjut juga di TikTok ada Mas Ferdi. Mas Ferdi malah minta lagu dari Jamrut ini. Okay. Lagu apa namanya yang sering diputer ya kalau ulang tahun ya. Tapi nanti nggak ada kan permintaan lagu kan ya?
1: AMKM ya.
0: Oh, pokoknya kita, sepanjang inilah.
1: Sepanjang jalan kenangan ini selama sampai sore kita spesial Sonoraton 54 ya. Live TikTok juga.
0: Ada Mas Erian ya. Erian ya.
1: Pak Cyprianus Dalu nih, Pak Cyprianus Dalu
0: okay.
1: yang nanti ditunggu ya.
0: Ingat sabar ya. Kuisnya ya.
1: Iya siap.
0: Sonora tetap elegan tapi merakyat dari Pak Erian Ja. Ya. Oh, Pak Rianja.
1: Pak Angga di Sukabumi tadi ya. Kemudian juga ada Nina, selamat pagi. Ada Eliza Shop, ada Pak Deddy Kustedi dari Ciater Subang. Hanya Sonora yang bisa diterima di Ciater Subang katanya.
0: Sonora masih on air.
1: Thank you, terima kasih
0: masih
1: banyak.
0: Masih on air di Kalimantan. Oke, di Pontianak ya.
1: Pontianak, Kalimantan Barat.
0: Siap, Barat.
1: Terima kasih. Kita lanjut lagi nanti ya, Bang.
0: Siap, lanjut.
2: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: 11.
1: Ngawur, ih 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
0: Enggak, 5 tambah 4 ya 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
1: Hah? Sonoraton?
0: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
1: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
0: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
1: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
0: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Kalau malam nih banyak langit mungkin ya hari ini ya. Sky full of stars gitu.
1: Bintang-bintang bertebaran ya. Sonora tahun 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi, ada Yudi Samadi, saya Rico Marbun ya.
0: Terima kasih Anda yang terus dia nonton di TikTok, yang terus memberikan ucapan selamat via WhatsApp. Wah, ini langsung berderet lagi. Terima kasih banyak doa-doa dan harapannya. Tadi ada Mama Dini di ultah yang ke-54, pokoknya tambah keren selamanya, amin. Terima kasih Mama Dini.
1: Ada Bang Homan Putra, tetap sehat. Mm-hmm. Sonora ulang tahun ke-54, tetaplah bahagia selalu buat kru dan semuanya. Amin. Jadi radio yang inspiratif untuk anak-anak muda selanjutnya. Wah, saya sih dari tahun 70-an yang dengerin Sonora. Wah, baik. Wah keren ya.
0: Ini senior top kita Marco, nih, top. Bang yeah. Homan Putra ini, terima kasih. Ada Surya.
1: Ini Itoriko nyanyi dong, aduh. Oh, kita baca WA dulu ya.
0: Itu berarti ini kayaknya tahu kalau Bang Rico tuh berbakat. You are so talented yeah. to be a singer.
1: Ya, yeah, ini kode sebenarnya. Habis ini kamu yang nyanyi, dia maksudnya kayak gitu.
0: Enggak dong.
1: Horas Bang Rico, itu dari siapa tuh? Sampurasun, Kang Yudi.
0: Mardua Holong ya. Surya Gunamitra.
1: Pak Surya.
0: Pak Surya Sampurasun, Rampes.
1: Horas juga Pak Surya.
0: Rampes. Happy anniversary Radio Sono ke-54. Semoga tetap menjadi radio terfavorit dan terbaik pilihan insan Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
1: Mantap. Wish you all the best. Thank you Pak Surya. Mm-hmm. Ada Bunita Susanti ke pasar beli bunga.
0: Cakep.
1: Bunga melati. Jangan lupa beli serabi.
0: Cakep.
1: 55 tahun Sonora mengudara terus jadi teman setia di hati.
0: Terima kasih. Happy birthday Sonora dari Nita Susanti di Sunter.
1: Ah, keren Mbak Nita.
0: Oke.
1: Okay, lanjut.
0: Dari Purbalingga.
1: Purbalingga.
0: Ini apa sih?
1: Iki kancaku kayaknya.
0: Oh iya. Ngomong itu. Mat hari jadi Sonora ke-54, tetap semangat berkarya, jangan menyerah Om Rico and friend. God bless you dari Purbalingga.
1: Purbalingga. Wong Purbalingga iki. Okay. Cah Purbalingga ya.
0: Oke. Okay. Teng Bun dari Tangerang, selamat
1: Pak Teng Bun.
0: Ulang tahun dari Sonora, jaya selalu Sonora, jaya yeah. semua kru Sonora, mm-hmm. berkah dan bahagia semuanya.
1: Pak Teng Bun, thank you Pak Teng Bun. Mm-hmm. Lanjut siapa lagi ada?
0: Mas Fadil.
1: Oke. Okay. Selamat ulang tahun ke-54 Sonora. Pokoknya terus mengudara, terus mengudara. Selalu bisa menemani para pendengar, tetap jaya, jaya, jaya, jaya.
0: Jaya, jaya, jaya.
1: Matanya Mas Yudi harus melotot ya. Okay. Jaya, jaya.
0: Apa namanya? Mana matamu? Mataku ya.
1: Ini mataku. Mana matamu ya?
0: Entar ya, kayak itu dong. Kopdes.
1: Lanjut.
0: Ada Pak Benyamin Henok Matias. Halo Pak Benyamin, apa kabar? Selamat ulang tahun Radio Sonora ke-54. Semoga terus sukses, jaya di udara, konsisten menginspirasi. Serta sumber informasi terdepan dan teraktual bagi pendengar masyarakat di Indonesia. Terima kasih sudah menemani semua pendengar setia selama bertahun-tahun.
1: Yes.
0: Saya sudah menjadi pendengar setia Sonora sejak tahun 1975.
1: 75, keren
0: waktu
1: ya.
0: Waktu sekolah SMA sampai sekarang sudah menjadi opa-opa.
1: Buat sehat terus opa, opa Benyamin Henok ya.
0: Iya.
1: Buat penyiarnya sehat, semangat terus, Tuhan memberkati. Sama-sama ya. Oke, okay, kalau orang Jawa Barat bukan Sampurasun, tapi Rahayu Mas.
0: Oh iya.
1: Ada Kak Zizi itu. Sama-sama orang Jawa Barat berarti ini.
0: Sampurasun, Rampes.
1: Rahayu.
0: Biasanya begitu sih. Rahayu itu orang Bali.
1: Rahayu.
0: Om Swastiastu gitu
1: ya. Makasih banyak Mbak Zizi untuk ini ya. Informasinya ya. Best untuk Sonora. Selamat ulang

0: sedang mendengarkan Sonoraton, live TikTok dan siaran radio spesial HUT Sonora dari pukul 5 pagi ke 4 sore non-stop.
1: Ya. Hei sahabat Sonora, Sonoraton 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi. Waktunya kuis.
2: Kuis Sonoraton ya. Kita akan kasih satu pertanyaan. Dan ini untuk pemenangnya, silakan teman-teman bisa ikutan via TikTok.
1: Yes. Jadi silakan di TikTok bisa, ya. Bisa kita nonton satu kanal di TikTok begitu.
2: @radio.sonora.fm92. Yes. Silakan siapa yang menjawab paling cepat dan jawabannya benar akan kita pilih sebagai pemenang yang akan mendapatkan hadiah voucher dari Gramedia Rp200.000.
1: Iya. Okay, pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Padahal udah lewat ya.
2: 32 sih sekarang.
1: Nah, sering dengar kan Mas Yudi? Tanda waktu.
2: Oh iya.
1: Ini penting nih, karena yang di jalan tuh perlu tahu juga ya, meskipun di mobil juga ada waktu.
2: Tapi
1: ya.
2: Bener, saya di jalan tuh kadang-kadang udah aja kita lupa. Tapi ketika mendengarkan tanda itu, time signal. Oh iya, sekarang udah jam segini ya, gitu. Jadi semacam reminder bahwa apa yang belum dilakukan mungkin, apa yang sudah dilakukan,
1: atau wah setengah jam lagi nih gitu,
2: ada
1: kan
2: janji sama siapa nih.
1: Betul. Gitu.
2: Jadi pertanyaannya seputar itu.
1: Oke.
2: Silakan Rico Marbun, pertanyaannya adalah,
1: pertanyaannya sahabat Sonora yang ada di TikTok ya, pertanyaannya, sejak kapan time signal itu diudarakan di Sonora? Betul ya Mas Yudi ya? Sejak tahun berapa?
2: Oke.
1: Benar ya, spesifik tahun ya. Jawabannya tahun sahabat Sonora. Sejak kapan tanda waktu diudarakan menjadi ciri khas ya Mas Yudi ya, dari Radio Sonora. Ayo, silakan.
2: Silakan. Jawab via TikTok.
1: Waza 2014.
2: Oke.
1: Oke. Sudah.
2: Ada Cynthia, ada close to why, apalagi ini.
1: Ada Kak Ana juga. Ada Leoni. 2000. Ada siapa ini? Orang Bu Fanda.
2: Kita tunggu Kak sebanyak-banyaknya. Kita kemumuan sekarang atau langsung aja nih?
1: Tunggu dulu.
2: Kita kasih kesempatan.
1: Tapi ini yang paling cepat ya sahabat Sonora ya. Yang paling cepat ya, karena udah beberapa menjawab. Tapi yang paling cepat. Okay. Kita sudah punya contekannya sih sahabat Sonora ya. Narasumber terpercaya begitu ya.
2: Betul. Jadi sejak tahun berapa tanda waktu menjadi ciri khas Sonora diputarkan?
1: Betul. Ya. Time signal ya.
2: Waktu saya masuk itu tanda waktunya ada dua, di 00 sama 30.
1: Iya, di menit 00 sama 30 ya. Per jam sama per setengah jam.
2: Itu menjadi ciri khas Sonora banget.
1: Betul.
2: Tanda waktu menunjukkan pukul 00.
1: Iya. Masih di dari tadi 00 aja ya. Dia ingat banget. Mungkin biasa siaran malam ya Bapak ya?
2: Dulu. Zaman masih training. Tugasnya malam.
1: Baik. Kita akan cek yang Mas Yudi ya. Sambil siap. Nanti kita akan juga.
2: Jadi kita umumkan nanti kita masuk lagi nih.
1: Kita satu lagu dulu ya, boleh? Sambil kita satu cek siapa dulu yang paling cepat ya.
2: Oke. Kita satu lagu dulu ya, sahabat Sonora. Terus stay tune untuk tahu siapa pemenangnya nanti.
1: Oke, ditunggu ya.

0: Ini dewan juri sudah rapat ya dalam satu rapat.
1: Ya, sengit sekali rapatnya.
0: Tadi malam apa?
1: Berdiskusi barusan? Dan berdebat. Kira-kira siapa gitu ya? Karena tadi rule-nya cuma satu ya. Jawabannya adalah dua. Paling cepat dan benar jawabannya.
0: Iya, paling cepat.
1: Ada
0: dan
1: yang paling cepat tapi tidak kurang tepat.
0: Iya, betul, ada yang paling cepat, ada yang cepat dan itu juaranya dan benar juga ya.
1: Betul.
0: Jawabannya betul. Oke. Siapa Mas Yudi?
1: Jawabannya dulu.
0: Yang
1: paling benarnya adalah.
0: Oke, kita bacain dulu ya, sahabat Sonora. Sonora itu sangat identik dengan tanda waktu yang diudarakan setiap setengah jam sekali. Ternyata tanda waktu Sonora sudah disiarkan sejak Sonora berdiri
1: sejak tahun
0: 1972.
1: Terima kasih yang menjawab 1972.
0: Benar ya?
1: Benar. Tapi yang paling cepat siapa?
0: Nah, sekarang yang paling cepat Mas Yudi.
1: Yang paling cepat setelah kita berdebat rapat gitu ya.
0: Iya. Siapa Mas Yudi?
1: Ini memang tidak bisa diganggu gugat sih karena ini yang paling cepat kelihatan kok di sini.
0: Kelihatan kok ya.
1: Selamat untuk
0: Cynthia.
1: Cynthia
0: ya. Cynthia, Anda luar biasa ya Cynthia ya. Jawabannya betul 1972. Ada voucher ya.
2: Kalian WA kan 812.
1: Iya, okay. Iya.
0: Silakan Kak Cynthia bisa WA untuk klaim hadiahnya di 0812-122-9200. Ditunggu ya Kak Cynthia ya.
1: Langsung. Kita tunggu sekarang. Kita tunggu.
0: Nanti klaimnya bisa kita catat datanya untuk nanti voucher Rp200.000 ya.
2: Yes.
1: Okay. Yang belum beruntung, tenang. Masih banyak kesempatan untuk bisa ikutan nanti di kuis sepanjang Sonoraton sampai sore nanti ya.
0: Oke, okay. Kita lanjut. Terus sahabat Sonora ya, lagu-lagu terbaik enak untuk didengar. Terus kami hadirkan untuk Anda.

0: kita masih ada, kita akan terus ada dan okay. selalu ada.
1: Rida Sita Dewi ya, yes. Yudi sama di Riko Marbun, duo Holong.
0: Dua Holong. Karena kita mar dua Holong itu lagu wajib seperti.
1: Berarti ya. Dua rindu, Mas.
0: Oh iya.
1: Iya, Holong tuh artinya rindu. Oh. Rindu. Mar dua Holong berarti rindunya berarti? Mendua. Jadi Mas Yudi ya? Rindu sama A, rindu sama B juga.
0: Enggak
1: boleh dong.
0: Harus setia kan kita sama
1: setia. Satu. Setiap tikungan ada.
0: Jangan. Bahaya itu. Bahaya.
1: Horas. Kak Becky, hai.
0: Halo.
1: Siapa lagi nih?
0: Oke, selamat pagi untuk Ibu Willy. Selamat ulang tahun Sonora, sukses dan selalu jaya di udara dari Bunda Nia. Oh, Bunda Nia, ini jago banget kalau senam. Karena beliau adalah seorang instruktur.
1: Wah, sahabat keren. Setia
0: Sonora. Salam buat Pak Willy dan Bunda Nia ya. Oh, saya tahu ini. Kita udah lama banget gak ketemu ya. Sehat-sehat selalu Bunda Nia.
1: Sehat selalu. Jadi, juga untuk karyawannya.
0: Waktu katanya. Kita Sonora Fun Rally.
1: Oh,
0: di
1: okay.
0: acaranya Sonora 50 tahun. Huh? 2022 berarti ya. Itu beliau inisiatif turun sebelum kita berangkat rally start tuh ngajak semua peserta untuk bersenam dulu.
1: Oh, peregangan juga ya, berangkat. Biar nggak terlalu.
0: Aku masih ingat banget itu.
1: Lanjut siapa lagi nih? Terima kasih ya. Pak Willy. Ada Silver Lake di Jati Bening.
0: Siap.
1: Happy birthday Sonora Radio. May the 54 celebration give prosperity to the announcer, amen. Reporters, technician, employees of Sonora Radio. Proficiat Sonora Radio, congratulations and God bless Radio Sonora ya.
0: Silver Lake Jati Bening. Tapi ini
1: thank you Mr. Silver Lake.
0: Really appreciate ya, karena di radio itu memang bukan hanya penyiar aja, ada technicians, ada reporters.
1: Kak Becky, aku suka suaranya. Kapan-kapan nyanyi di rumah aku. Kita jadi penyanyi ini dong.
0: Panggilan ya. Penyanyi panggilan gitu.
1: Penyanyi panggilan.
0: Boleh juga sih, itu job baru ya.
1: Boleh job baru.
0: Sampingan kita saya coba.
1: Holong Entertainment ya. Holong Entertainment.
0: Oke.
1: Okay. Siap Dan.
0: Ya, siap nanti. Kita juga nanti akan ajak salah satu senior kita.
1: Betul.
0: Yang sudah purna tugas untuk sharing-sharing. Kapan ditunggu aja nanti ya.
1: Oke, okay, siap. Ya. Kak Becky, thank you Kak Becky. Kak Becky-nya ketawa tuh.
0: Ide bagus
1: ya. Oke, kita lanjut ya. Lagu-lagu terbaik sudah kami siapkan juga. Tetap di Sonora FM 92 Jakarta.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat Sonora, saya Anang Supriyatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, mengucapkan selamat ulang tahun ke-54 untuk Radio Sonora Network. Semoga Radio Sonora senantiasa menjadi media yang terpercaya, menginspirasi, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Radio Sonora, sahabat lintas generasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Sonoraton 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi. Yudi Samadi dan saya Riko Marbun, sahabat Sonora ya. Kita spesial hari ini dia tuh.
3: Iya, ada tepuk tangannya enggak apa-apa lah ya. Terima kasih banyak ya, ucapan-ucapan dan doa-doanya masih terus bertabur dengan doa-doa. Terima kasih sahabat-sahabat setia Sonora tadi, ada Pak Tio Sunario, ada siapa lagi nih? Erik Kasmara, selamat ulang tahun untuk Sonora yang ke-54, umur Sonora sama dengan usia saya. Saya kelahiran Juli 1972.
2: Oke, beda sebulan ya.
3: Sukses selalu untuk Sonora, saya penggemar Sonora sejak puluhan tahun, jaya selalu di udara. Pak Erik Kasmara.
2: Pak Erik, makasih Pak Erik. Salam kasih untuk keluarga ya.
3: Wow, ini dari Pak
2: Pak Nicholas. Ada foto yang dikirimin ya, luar biasa. Makasih. Terima kasih kuenya loh. Itu kok kayak gas melon
3: makanya,
2: ya?
3: Makanya saya salfok sama gas melonnya itu.
2: Happy birthday Sonora, sukses tetap eksis dan solid untuk menjadi rekan sahabat lintas generasi. Saya menjadi pendengar Sonora sejak 98. Semenjak kerusuhan dan lengsernya Pak Harto, Sonora menjadi sumber berita yang solid, up to date dan terpercaya. Selain RRI ya, apalagi kebetulan waktu itu saya di dekat sana di US Embassy. Oke. Di Medan Merdeka Selatan ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang saya tetap menjadi pendengar setia Sonora. Proficiat Sonora, sukses. Amin. Untuk penyiar, kru dan juga semuanya. God bless.
3: Amin, terima kasih banyak.
2: Kemudian, Pak Nicholas ya.
3: Ada Pak Hendarmin, selamat pagi Pak Hendarmin. Ini sudah berkirim voice note, enggak apa-apa kita putarkan ya.
2: Pak Hendarmin.
3: Silakan Pak Hendarmin.
4: Dirgantara Sonora 42 tahun, semoga dirgantara di udara dan selalu memberikan berita-berita hangat dan update di lalu lintas.
3: Siap.
4: Salam.
3: Salam Pak Dirgahayu, mungkin maksudnya bukan Dirgantara ya. Dirgantara.
2: Beliau semangat sekali.
3: Tapi jadi semangatnya mungkin luar biasa. Betul.
2: Jadi mungkin kepikiran tapi nyebutinnya mungkin Dirgantara.
3: Enggak apa-apa. Dirgantara juga untuk Pak Hendarmin Dirgahayu ya.
2: Kan ada udaranya juga ya.
3: Iya.
2: Dirgantara di atas berarti.
3: Betul. Darat, lautan, udara ya. Oke ya. Ini dia. Langsung saja nanti kita lanjut lagi ya.
2: Ada Pak Ketua.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Ya, Sonora Town, 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi. Selamat pagi, mungkin yang baru gabung ya. Ini ada apa rame-rame nih Mas Yudi nih? Kita aduh, pake kita topi, udah pakai topi. Dari jam 7 kita udah pakai nih topi ya. Sahabat Sonora, kita terus bersama dengan Anda ya. Anda tentu pasti update dengan beragam peristiwa yang kami hadirkan ya. Tapi memang konsistensi kita menghadirkan berita, informasi ini tidak lepas dari teman-teman reporter betul, di lapangan betul, ya, betul, Yudi. Jadi, ya.
2: Radio memang bukan hanya penyiar yang terdengar suaranya, tapi juga para reporter yang bertugas di lapangan, memberitakan informasi-informasi langsung dari lokasi. Termasuk ini senior saya,
1: senior kita semua
2: yang dulu pernah ngajarin saya juga nih.
1: Oh iya,
2: ngajarin saya
1: yang baik-baik tapi ya.
2: Yang baik-baik dong
1: pastinya. Ya. Kita sapa Bang Valen. Selamat pagi Bang Valen.
3: Iya, aduh saya merinding juga didengerinnya ini.
1: Okay.
3: Selamat pagi Bang Marbut, Bang Yudi dan juga semua teman-teman Sonora.
2: Aduh, terima kasih Bang untuk itu, kita senang banget udah lama banget enggak dengar suara Bang Valen. Sehat-sehat ya, Bang?
3: Alhamdulillah, puji Tuhan.
1: Iya, ini lagi selalu. Lagi jogging atau lagi masak, Bang?
3: Ya, tadi habis jogging. Bu, ini. Dan baru balik ini tadi di telepon sama Rara, ya udah kita siap-siap aja lah.
1: Ya. Bang Valen, ini kita sudah masuk usia 54 tahun persis hari ini. Bang Valen sebagai seorang reporter senior begitu ya. Tadi banyak testimoni dari pendengar kita di 98 terus sampai sekarang kita menghadirkan informasi-informasi yang kredibel, update dan sebagainya. Kalau Bang Valen melihat keberadaan informasi itu, seberapa penting sih untuk pendengar-pendengar kita, Bang Valen? Khususnya yang kita kan biasa langsung cek tuh ya ke lapangan, ada kebakaran.
2: Betul, banjir.
1: Gimana Bang Valen? Ada suka duka nggak sepanjang jadi reporter handal nih di Sonora, Bang Valen?
3: Iya, kalau menurut saya juga ini belajar dari pimpinan juga, sebelumnya juga, bahwa informasi itu sangat-sangat penting sekali. Karena saya dalam perjalanan juga, kalau misalnya saya melakukan perjalanan dengan mobil itu atau dengan mobil teman apa gitu, tetap namanya radio itu tetap diandalkan, tetap diperlukan. Bukan hanya karena hiburannya, tapi juga informasinya yang paling utama. Apalagi Sonora ya, baik kebakaran, informasi lalu lintas maupun peristiwa itu selalu ada. Jadi kita yang selalu mendengarkan radio ya selalu tidak akan pernah ketinggalan, walaupun hanya sepintas-sepintas saja kita dengar bahwa ini pernah kejadian ini, pernah kejadian ini. Nah itu kita masih sangat perlu sekali kalau yang namanya informasi itu jangan sampai ditinggalkan, jangan apapun bentuknya, walaupun sekecil apapun itu tetap harus dilakukan, apalagi Sonora yang selalu dengan identik dengan informasi ini harus jangan sampai ditinggalkan gitu aja, Bun.
2: Bang Valen, boleh cerita Bang dari kapan bertugas, kemudian ada mungkin pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan selama melakukan peliputan-peliputan di lapangan, Bang?
3: Waduh, kalau itu
2: banyak banget ya pasti.
3: Banyak banget itu, apalagi terutama 98 ya.
2: 98
3: itu, ya. Aduh.
2: Boleh cerita nggak Bang?
3: Itu, ya, boleh. Mungkinnya yang saya ingat-ingat saya aja ya. Nanti kalau misalnya ada yang lupa apa gitu, ini boleh tanyain aja apa gitu. Itu 98 itu saya kebetulan di Trisakti itu. Saya di Trisakti. Pas dari Polda sama beberapa teman satu mobil. Tapi sampai di Trisakti karena masa itu begitu banyak. Masa demo itu bukan aja dari masyarakat, tapi mahasiswa. Semuanya itu penuh. Akhirnya kita sama teman satu mobil itu mencar, nggak tahu kemana akhirnya. Kita sendiri akhirnya ya, saya sendiri akhirnya mandek di situ ya, di Trisakti itu. Nah, itulah yang paling sangat yang paling saya ingat sekali itu di situ, 98 situ di Semanggi demo yang nggak ini, pulangnya berangkat pagi pulang pagi itu, kalau nggak dimarahin sama pimpinan suruh pulang, nggak pulang-pulang kali kita juga yang namanya tugas saya. Habis kalau mau pulang ada demo gitu, ntar lagi ada Veros, ada yo nggak jadi pulang. Tungguin nggak ada juga. Tapi ya itulah. Terus pas di depan samping Universitas Trisakti itu, di depan Terminal Grogol, pas depan Terminal Grogol tuh masih ada dulu ya, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya, masih ada ya kayaknya ya.
2: Masih terminal.
3: Nah, itu masih ya. Nah, itu saya kena gas air mata itu.
2: Oh.
3: Kena gas air mata. Pas sudah dihubungin sama Sonora, waduh, teleponnya udah nyambung, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain, gelagapan itu. Waduh, teman Sonora yang bingung, teman-teman kita di studio kayak begini nih. Waduh, gimana? Akhirnya saya lihat gini semua kena gas air mata. Saya belum belajar lagi itu, saya belum tahu cara menghilangkan gas air mata itu bagaimana caranya. Cuma saya ikut aja orang-orang. Lihat masyarakat apa begini semua pada pakai cuci muka semuanya. Sekalinya saya cuci muka, waduh, perih, malah tambah perih.
1: Makin tambah perih.
3: Akhirnya mau nggak mau saya, akhirnya saya belajar semualah sama orang Polda bagaimana cara menghadapi gas air mata. Ya kalau gas air mata dari depan, kita harus balik belakang jalannya mundur, dan juga kalau kena gas air mata, kita jangan dilap pakai apapun. Kita hanya kedip-kedipin aja matanya. Kayak orang main mata aja biar keluar air mata. Nah, gas yang di bola mata itu akhirnya keluar dan hilang sendirilah. Wah, itu yang udah suara tembakan, suara gini, udah. Aduk, pokoknya sangat-sangat mencekam sekali ya. Tapi ya seneng aja sampai akhirnya kita pulang ke studio. Sampai pulang studio sampai malam. Wah, teman-teman gak ada yang pulang semuanya. Termasuk teman kita yang almarhum Bajir. Kadang pulang, mereka yang sibuk penyiar-penyiar perempuan ini. Kumpulkan flag semuanya begini. Waduh, saya bagaimana ya? Saya pulang apa enggak, saya bilang nih. Wah, jalan udah sepi semuanya. Udah sepi semuanya. Saya balik aja kan situ. Wah, udah sepi semua, di mana-mana asap semua begini-gini, pembakaran gitu. Aduh, udah. Tapi mau enggak mau ya saya harus pulang aja, saya bilang.
1: Iya. Yeah.
3: Karena saya masih punya keluarga kan, saya bilang begini. Waduh, saya pulang bagaimana ya caranya, udah begini, pulang aja. Dan saya bilang, ada teman juga teman kita toko depan toko buku itu Gramedia ngikut, bang mau pulang ya, iya saya mau pulang, ikut ya bang, ikut aja ya udah, dia naik motor juga, bagaimana caranya bang, pokoknya ada yang jaga-jaga, ada ngalang-ngalang depan ini, tabrak aja udah, orang urus lah pokoknya. Tuhan akhirnya sampai di rumah sampai sekarang ini. Walaupun peristiwanya itu udah sangat jauh sekali ya, sangat 18 tahun yang lalu ya.
2: Oke.
1: Oke, luar biasa ya Bang Valen ya. Kalau kita mengingat masa lalu ya.
3: Waduh, udah. Ya seneng aja, tapi gimana ya sampai sekarang ini. Seneng aja gitu lihat dirinya. Habis tantangan dari pimpinan, bukan sekali dari itu juga tantangan dari pimpinan. Kapan lagi kita mau bisa tahu kayak begini? Kapan lagi? Akhirnya ya bukan cerita ke anak cucu, tapi ya cerita akhirnya kembali lagi kita cerita ke pendengar Sonora yang enggak pernah tahu kalau kejadian-kejadian pada waktu itu. Ya begitulah.
1: Bang Valen.
3: Ya,
1: ini kan Bang Valen sudah menjadi bagian dari Sonora ya. Ini kita sudah masuk di pijakan di 54 tahun ya Mas Yudi ya. Kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak untuk semuanya lah ya?
2: Mungkin harapan.
1: Ini ulang tahun bersama ya, ulang tahun bersama. Harapan mungkin dari Bang Valen, silakan Bang.
3: Iya, sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun pada Radio Sonora. Di mana tempat saya berpijak dulu sampai sekarang tetap masih ada, tetap saya masih ada dalam hati saya, karena semua masa depan saya itu ada di Sonora ini. Jadi teman-teman yang sekarang masih ada di Sonora ini tetap semangat bahwa masa depan kita ini ada di sini, ada di Sonora. Walaupun kita dengar media dimanapun begini dengan kondisi yang sekarang ini, tapi tetap semangat bahwa radio itu tetap akan dibutuhkan dimanapun kita jalan. Di setiap mobil itu pasti ada radio. Dan terserah dia mau dengerin apa gitu, mau gini, tapi dia tetap mendengarkan radio, apalagi informasi dengan identik dengan Radio Sonora yang selalu dengan informasi peristiwa lalu lintas apapun bentuknya, tetap harus diinformasikan. Informasi peristiwa itu tetap harus diinformasikan. Karena siapa tahu, karena saya juga belajar juga, kan tahu, bukan untuk kita, tapi siapa tahu mereka yang dengar itu ada saudaranya, ada keluarganya, ada siapapun, siapa tahu ada sini, dia pasti gitu. Karena pernah saya kejadian kayak begitu, pernah di Kerawang. Ada kebakaran, ada apa gitu, peristiwa apa gitu, kita ke sana. Tapi orang Jakarta ada yang telepon, tanya itu di mananya mas, ini. Oh iya ya, ternyata bukan hanya untuk kita yang di sini, tapi semua orang pasti siapa tahu ada yang berkenaan dengan mereka, pasti mereka akan menelpon kita. Jadi saran saya, tetap semangat teman-teman. Sonora tetap dibutuhkan, informasi tetap dibutuhkan, lagu-lagunya juga sangat dibutuhkan. Itulah. Jadi saya mengucapkan selamat ulang tahun pada Sonora. Tetap semangat, tetap maju, dan terus jangan berhenti dengan informasi apapun bentuknya.
2: Wow, terima kasih.
1: Oke, okay, Bang Valen. Luar biasa.
2: Agak merinding juga nih dengan harapan Bang Valen tadi ya.
1: Sehat terus Bang Valen ya.
3: Sehat. Puji Tuhan. Terima kasih teman-teman, Abang Malbun, Abang Yudi.
2: Sehat-sehat selalu Bang. Terima kasih banyak.
1: Mampir Bang Valen, mampir di Sonora Bang.
3: Oh, siap-siap.
1: Ya, sampai ketemu Bang Valen ya.
3: Makasih.
1: Selamat pagi, selamat ulang tahun.
3: Pagi, ya.
1: Baik, sahabat Sonora, itu tadi salah satu reporter senior kami, legend ya, Bang Valen, mentor juga untuk kita para reporter di redaksi ya, banyak pengalaman ya Mas Yudi ya, banyak, luar biasa.
2: Ada banyak kenangan lah saya sama Bang Valen, juga pernah dia mengajarkan liputan sama beliau dan...
1: Tandem ya?
2: Kalau beberapa kali saya ada tugas keluar tuh selalu beliau ditanya, Bang Valen apa kabar gitu ya, kesannya baik gitu ya.
1: Kita teruskan ya.
2: Kita akan teruskan lanjut Sonoraton ya sampai jam 10 nanti. Stay tune terus.

0: tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Pagi Radio Sonora, Bung Yudi dan Bung Riko. Saya dengan Grace dari BSC ingin mengucapkan selamat ulang tahun juga kepada Radio Sonora dengan sedikit pantun. Pagi-pagi dengar kicauan burung. Burung menyanyi melintasi alam dengan gembira. Segembira menyambut ulang tahun Radio Sonora lintas generasi yang ke-54 tahun. Selalu berkah, bersinar, berjaya untuk Radio Sonora, semua penyiar, kru, dan pecinta Radio Sonora dimanapun berada. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Dan untuk Bung Yudi, terima kasih ya salamnya. Selalu sehat selalu. Dan God bless.
1: God bless gitu.
2: Keren Kata sekali Grace, ya.
1: Terima Kak kasih Grace. Kak Grace. Tadi pantunnya oke loh.
2: Mantap ya. Kak Grace.
1: Burung cendrawasih untuk Kak Grace.
2: Cakep. Terus cukup sekian dan terima kasih
1: iya,
2: langsung.
1: Bukan sekian sih ya, kita masih lanjut soalnya. Tapi terima kasih Kak Grace, doa-doanya all the best, doa terbaik juga untuk Kak Grace dan
2: keluarga. Mantap Kak Grace.
1: BSD. Oke.
2: Okay. Oke, okay, lanjut sahabat Sonora, kita akan terus update bagaimana juga
1: ada Mbak Diah nih.
2: Oh, di Bungur.
1: Yes.
2: Aduh, Mbak Diah.
1: Mengucapkan selamat ulang tahun, semoga sukses selalu.
2: Mm-hmm. Untuk jaya. Penyiar sehat selalu, sukses dan juga tetap semangat ya.
1: Amin. Terima kasih okay. banyak. Ada Pak Yanto dari Sukabumi, panjang ini ya.
2: Boleh. Ini testimoni yang menggembirakan
1: siap,
2: ya.
1: Siap, Pak Yanto. Jadi turut membayangkan
2: kejadian 98 yang diceritakan Bang Valen tadi ya.
1: Iya.
2: Saya sendiri salah satu kuliah waktu itu di Untar ya, sampai Trisakti bekerja di satu bank yang paling kena imbas di kejadian 98. Hmm.

0: Oke, Pak Rasya, Pak Rasya, Kak Rasya di TikTok Sonora, HBD Sonora semakin mengudara ya. Mm-hmm. Ada Uncle Torik juga, selamat ulang tahun Sonora.
1: Oke, okay, ada Opa Kumis, Opa HBD Kumis. Radio Sonora 92 FM ke 54 tahun. Semoga senantiasa terus dapat menghibur dan berita-berita informasi yang update. Sukses terus Sonora, tetap berada di angkasa.
0: Mantap, terima kasih. Lanjut, ada Kak Natalia Pagi. Pagi juga ada Mbak Dwi Suryati, HBD Sonora. Wah, terima kasih.
1: Ada Patricia Suryanti dari Tangerang Selatan. Happy anniversary buat Radio Sonora yang ke-54. Makin jaya, mengudara, dan buat kru-kru kiranya selalu dilimpahkan kebahagiaan, kesehatan, dan juga semakin semangat menginfokan berita-berita yang selalu update, terutama informasi lalu lintas. Betul. Yang kadang suka ikut bermacet-macet ria di jalanan. Mantap, jaya deh pokoknya buat semuanya. Tuhan selalu menyertai setiap langkahmu.
0: Oke, Kak Guya, ada ucapan untuk Sonora nih. Selamat ulang tahun Sonora dari Kak Guya. Di TikTok Sonora ya.
1: Ini Mbak Wati yang juga selalu
0: Mbak ya. Wati.
1: Mas Riko biasanya pagi-pagi masih di Margonda, Tanjung Barat, Tanteng Agung update-nya. Sekarang udah di Studio Sonora.
0: Betul. Spesial hari ini ya.
1: Seru banget nih pada ngumpul. Semangat ya. Terima kasih banyak.
0: Sukses ya Mbak Wati ya. Salam untuk teman-teman di sekitar Anda ya. Oke, lanjut. Singiku, kebebasan.

0: Masih di Sonoraton 54. Kita masih terus temani ya.
1: Iya.
0: Rame juga nih sebentar bang.
1: Kita cek lagi ya sahabat Sonora beberapa WA yang sudah masuk. Tapi yang jelas ada Mbak Kak Francine Avanti.
0: Oh,
1: hai, hai aja.
0: Apanya Anna Avanti?
1: Mas Sony mana baju nggak dipakai makhluk?
2: Oke ini saya.
0: Ditunggu.
1: Pakai cuma nggak kelihatan aja.
0: Iya. Tadi juga selamat pagi ada. Oh.
2: Nanti kalau mau lihat yang lebih lengkap di pukul 10 sampai asik. Pukul 14.
1: Ada jamnya ya.
2: Yuvi promosi terus saja.
1: Wow. Ada Kak Yuvi.
0: Christina, selamat ulang tahun. Jaya selalu di udara Sonora ke-54 ya. Yeah. Terus siapa lagi nih?
3: Yang wah.
1: Iya, 54.
0: Ada Mbak Diah dari Bungur Senen. Ini juga di TikTok rame nih ya.
1: Oke.
2: Okay. Anyway, sampai saat ini berarti 4 jam ya. 4 sama hampir 5 jam. Mm-hmm. 5 jam TikTok. Kita sudah tembus 10.000 viewers.
0: Dengan 55.000 likes.
2: Mantap.
0: Terima kasih yang sudah ngetap-ngetap ya.
2: Ramaikan lagi ya sampai tep-tep pukul terus. 16, pukul
1: sampai
2: 4 sore
1: jam 4 sore ya.
0: Kita maraton pokoknya ya, live TikTok, live di
3: radio.
0: Ya.
3: Oke.
1: Okay. Ini ada Jesse. Ini membuktikan kita lintas generasi ya, sahabat Sonora nih ya.
2: Perkenalkan Jesse itu siapa?
0: Bintang tamu
1: Jesse.
0: Kita
1: di Omar Bu. Calon pemain bola ya.
3: Bintang tamu apanya?
1: Bintang tamu lah kamu.
0: Karena tagline-nya sahabat lintas generasi.
1: Iya.
0: Jadi kita hadirkan JC. Kelas berapa JC sekarang?
3: Kelas 3.
0: Kelas 3 SD.
1: Oke. Okay. Pemain bola masa depan ya.
0: Siap, siap, siap.
1: Bu Dia di Bungur udah tadi ya?
0: Udah tadi.
1: Oke,
0: okay,
1: ya. Lanjut okay. Siapa lagi?
0: Ada Bu Kristi.
1: Bu Kristi.
0: Iya. Ini juga ada Francine.
1: Udah tadi Bu Francine. Halo.
0: Rame banget ya Ismail Bang.
1: Sonora kepanjangan apa ya?
0: Sonora itu satu kata.
1: Satu kata ya, sonor tadi ya.
0: Artinya adalah
1: bunyi-bunyi yang indah.
0: Nah, itu dia.
1: Oke. Okay. Yang benar kata Jesse. Benar dong. Jesse.
3: Kalau salah gimana?
1: Kalau salah enggak dapat nilai.
3: Astaga.
0: Oke.
1: Oke, kita lanjut ya.

0: tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Oke, Sonora FM 92 Jakarta, Sonora Ton 54.
1: Sahabat lintas generasi.
0: Sahabat lintas generasi.
1: Selamat pagi yang baru join.
0: Siap.
1: Kita masih terus bacain ya.
0: Kita mau putarkan dulu
1: greeting,
0: ada
1: ya?
0: Ucapan
1: okay.
0: Dari Pak Vincent.
2: Halo. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Vincent.
1: Pagi
2: Radio
1: Pak
2: Sonora. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga Radio Sonora semakin jaya, semakin sukses, semakin bersinar. Juga kepada para penyiar Radio Sonora, tetap sehat selalu, semakin maju, semakin sukses. Radio Sonora ini adalah salah satu radio favorit saya dari masa saya sekolah SD. Dan sekarang usia saya sudah di atas 50. Dan tetap saya setia mendengarkan
1: ya.
2: Radio Sonora di manapun, terutama pada saat saya berkendara, karena Radio Sonora salah satu yang menginformasikan kondisi lalu lintas yang terupdate. Terima kasih Radio Sonora atas pelayanan Anda selama ini. Dan semoga semakin jaya, semakin sukses, dan semakin bersinar. Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih Pak Vincent.
1: Pak Vincent.
0: Amin, amin, amin.
1: Terima kasih luar biasa. Mendekati pukul 10, Bang Yudi.
0: Ya. Ada Pak Rudi, selamat ulang tahun untuk Sonora FM. Semoga jaya selalu di darat, laut, dan udara untuk seluruh kru yang bertugas. Semoga selalu diberikan kesehatan. Terima kasih untuk laporan pantau lalu lintas yang sangat membantu. Request lagu.
1: Oke, minta lagi
0: ya. Tetap ya request ya.
1: Pak Rudi di Pancoran ya. Pak Rainer, selamat pagi buat manajemen dan kru Sonora. Selamat ulang tahun ke-54. Sukses mengudara selalu. Salam sehat dari Pak Rainer dan keluarga di Cakung.
0: Pak Wiryawan, selamat pagi. Happy anniversary Radio Sonora Jakarta. Untuk semoga bisa selalu menjadi terang untuk masyarakat Indonesia.
1: Amin. Ada Pak Harimurti ya,
0: yes,
1: betul ya.
0: Yes.
1: Selamat ulang tahun Sonora, semoga semakin asik didengar, banyak variasi wartanya, semakin banyak pendengarnya dan sukses selalu. Dua-duanya semua
0: banyak.
1: Keren-keren ya.
0: Terima kasih Zizi, terima kasih. Ada Mas Heri Wiono tadi juga ya. Happy birthday Radio Sonora dan tim, semoga sukses, lancar program-program marketingnya, sukses juga buat pendengarnya.
1: Yes.
0: Radio terpercaya informasi, hiburan dan CSR, sukses. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin.
1: Makasih banyak Mas Heri.
0: Okay.
1: Mas Yudi, jatah kita sampai jam 10 ternyata ya.
0: Kita nanti akan lanjut lagi dengan tim teman-teman yang lain.
1: Betul.
0: Dengan keseruan-keseruan yang lain, dengan bertabur hadiah yang lain juga.
1: Oke, okay, pasti ya. Tadi yang udah dapat voucher. Selamat ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, kita undur pamit ya. Terima kasih. Saya Rico Marbun.
0: Saya Yudi Sabadi.
1: Bye-bye.

0: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Empat tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat Sonora. Saya Anang Supriyatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, mengucapkan selamat ulang tahun ke-54 untuk Radio Sonora Network. Semoga Radio Sonora senantiasa menjadi media yang terpercaya, menginspirasi, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Radio Sonora, sahabat lintas generasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sonora FM News, Traffic.

0: Lagu berjudul Birthday dari Katy Perry, sobat Sonora, mengawali perjumpaan kali ini siaran spesial program Sonoraton. Sonoraton mengudara hari ini, sobat Sonora, spesial banget karena hari ini ya, tepat di tanggal 8 Agustus, Radio Sonora lagi ulang tahun yang ke-54. Jadi sekarang bersama saya Olive dan juga ada siapa ya di studio?
1: Hai, nama aku Erin.
0: Nah, ada Erin juga bakal nemenin sahabat Sonora sampai nanti tepat di pukul 11 ya. Erin, kira-kira kita kenalan dulu boleh ya sama sahabat-sahabat Sonora. Mungkin sahabat-sahabat Sonora kayak, kok kayaknya suaranya baru kedengeran nih. Ya, kenalan dulu yuk sama Erin. Erin ini sahabat Sonora, saya bocorin dulu, adalah alumni dari Sonora Academy. Sejak tahun berapa pertama kali ikut Sonora Academy?
1: Pertama kali ikut Sonora Academy itu aku ikut tahun 2025, bulan Desember kayaknya, yang kelas penyiar cilik.
0: Kelas penyiar cilik. Dari kelas penyiar cilik sekarang jadi siaran bareng di Radio Sonora. Jadi sahabat Sonora yang pengen tahu nih ya, jebolan dari Sonora Academy bisa siaran bareng hari ini ya. Jadi dengerin terus Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.

0: 11.
1: Ngawur, ih 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
2: Enggak, 5 tambah 4 di 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
1: Hah? Sonoraton?
2: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
1: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
2: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
1: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonoraFM92.
2: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
3: Sonoraton masih mengudara, sahabat Sonora. Happy weekend buat semuanya. Kalau biasanya nih hari Sabtu gitu ya, yang siaran kayaknya sepi-sepi aja, tapi Sabtu kali ini beda banget, sahabat Sonora ya. Sudah ada tidak hanya saya ya, tidak hanya Olive di studio Sonora, tapi pagi ini kita juga kedatangan tamu spesial. Tadi udah kenalan di segmen pertama, di opening lebih tepatnya, kita bersama dengan alumni dari Sonora Academy, ada Erin. Halo Erin. Nah, Erin masih barengan nih sama kita di sini ya. Dan sahabat Sonora yang pengen lihat juga, nggak ini siarannya tidak hanya bisa didengarkan melalui radio yang monolog gitu ya, tapi juga streaming di sonora.co.id dan juga kita lagi live nih Erin di YouTube-nya Radio Sonora. Jadi warga YouTube, halo semuanya ya. Dan tentunya juga nih sahabat Sonora, saya mau ngundang sahabat Sonora buat dengerin Sonoraton ya. Sonoraton ini dalam rangka 54 tahun Radio Sonora. Hari ini kita mengudara dari jam 5 pagi sampai jam 4 sore nanti ya. Jadi 5 ketemu 4, 5-4. Dan juga sahabat Sonora, mulai jam 10 ini nih Erin ya, kita juga ada live TikTok ya. Live TikTok ini buat sahabat-sahabat Sonora yang kalau ulang tahun biasanya dapat kado nih, kali ini Radio Sonora juga pengen berbagi hadiah-hadiah menarik buat sahabat Sonora semuanya, tapi harus mantengin live TikToknya Radio Sonora ya. Nah, kali ini sahabat Sonora ya, di segmen kali ini saya mau ngajak ngobrol-ngobrol Erin dulu. Kalau tadi saya udah spill, Erin itu jebolan alumni dari Sonora Academy tadi dari tahun 2025 ya. Nah, kelas pertama yang diikutin ada kelas penyiar tadi. Nah, selain kelas penyiar, karena Sonora Academy nih sahabat Sonora, for your information juga, Sonora Academy itu tidak hanya punya satu kelas, tapi banyak kelas. Nah, Erin udah ikutan kelas apa aja sih?
4: Aku pertama kali ikut kelas itu kelas penyiar cilik bulan Desember tahun 2025.
3: Okay.
4: Terus karena aku suka kelasnya, aku enjoy, jadi aku begitu ada kelas berikutnya aku mau ikut lagi. Kelas berikutnya yang aku ikut itu kelas reporter cilik.
3: Okay.
4: Bulan April 2026.
3: Okay, baik.
4: Terus ada lagi, aku ikut kelas yang public speaking dan table manner di Art Hotel.
3: Art Hotel, ya. Oke. Okay. Waktu itu
4: bulan Mei
3: ya, masih tahun ini apa tahun lalu ya?
4: Tahun ini.
3: Oh, masih tahun ini. Oke, okay, yeah. Oke. Okay. Terus
4: yang belum lama banget nih aku ikut itu kelas voice over dongeng.
3: Kelas voice over dongeng.
4: Bulan Juli.
3: Jadi total udah ada berapa kelas yang diikutin?
4: 4.
3: Ada 4 kelas ya nih sahabat Sonora nih, jebolan dari Sonora Academy yang udah ikutan 4 kelas ya.
4: Iya.
3: Jadi sekarang kalau dari ikutan Sonora Academy 4 kelas itu, apa sih yang paling ngefek banget buat Erin?
4: Kalau buat aku, setelah ikut kelas-kelas ini, aku belajar tentang soft skill, terus kemampuan sehari-hari lah, misalnya public speaking, presentation, terus table manner juga. Jadi dari kelas-kelas ini aku bisa belajar banyak banget hal buat ya sehari-hari lah.
1: Jadi lebih pede nggak kalau ngomong sekarang ya kan? Karena itu dia sahabat Sonora, emang segalanya tuh harus butuh belajar, butuh berlatih. Seperti Erin ini udah banyak ikut kelas, jadi sekarang kalau harus tampil di depan kelas udah gak malu-malu lagi ya. Jadi lebih pede gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih sekarang Erin kesibukannya apa sih? Sekolahnya di mana? Kelas berapa?
4: Untuk sekarang aku usia 13 tahun. Aku di kelas 8. Aku sekolah di SMP Strada Santana Duren Sawit, Jakarta Timur. Kalau untuk kesibukan sih aku setiap minggu ada latihan orkestra, revaria orkestra, pelayanan atau ada konsernya juga.
1: Jadi sibuk banget nih ya. Tapi hari ini gak ada latihan orkestranya.
4: Ada.
1: Oh ada. Berarti setelah ini mau latihan orkestra. Ya ampun, sampai kelibet ya. Habis ini ada latihannya berarti.
4: Iya.
1: Kalau orkestra itu kan banyak banget alat musiknya. Kalau Erin main alat musik apa sih?
4: Kalau aku main violin.
1: Wah keren. Tuh tadi ya sahabat Sonora, ternyata emang generasi-generasi sekarang nih ya, seperti Erin gitu kan, udah selain rajin banget ikut kelas buat terus mengasah soft skill gitu ya, tapi juga ada kegiatan-kegiatan nih kalau Erin menekuninya. Hobi gak sih? Berawal dari hobi bukan?
4: Iya, aku hobi banget sih.
1: Tuh kan, berawal dari hobi sekarang malah udah jago main biola dan violin. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol terus ya sahabat Sonora bareng sama Erin hingga nanti tepat di pukul 11. Dan gak cuma ngobrol, kita juga akan terus berbagi informasi buat sahabat Sonora semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.

sedang mendengarkan Sonoraton, live TikTok dan siaran radio spesial HUT Sonora dari pukul 5 pagi ke 4 sore non-stop.

0: Sonora Tone masih mengudara, sahabat Sonora, dalam rangka 54 tahun Radio Sonora. Di weekend-weekend kayak gini, sahabat Sonora, tentunya siaran kami, siaran Radio Sonora ya, masih menemani Anda semuanya ya, tidak hanya live di studio, bisa didengarkan melalui radio monolog, tapi juga kita live di YouTube dan juga ada live TikTok-nya Radio Sonora. Pokoknya hari ini serba ramai ya, karena kita semua lagi merayakan ulang tahun ke-54 tahun Radio Sonora. Dan tentunya beragam informasi masih terus kami sampaikan. Saya Olive dan juga Erin ya, yang merupakan alumni dari Sonora Academy, masih menemani sahabat Sonora semuanya. Satu informasi akan kami sampaikan, sahabat Sonora, di mana semalam ya terjadi kebakaran di gedung Bapeda DKI Jakarta. Dan seperti apa kondisi terkininya, yaitu gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapeda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muiz, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, yang terbakar pada Jumat tadi malam, masih dalam proses sterilisasi hingga Sabtu pagi ini. Pantauan dari Kompas.com, sejumlah petugas pemadam kebakaran terlihat membereskan peralatan dari dalam gedung.
1: Gerbang masuk gedung Bapenda masih ditutup karena petugas masih melakukan sterilisasi di area dalam gedung. Sejumlah mobil pemadam kebakaran juga masih berjaga di sekitar lokasi untuk memastikan kondisi gedung aman. Jalan untuk Abdul Muiz masih tutup untuk kendaraan dan sekitar 13 truk pemadam kebakaran terparkir di sepanjang jalan tersebut.
0: Ya, itu tadi informasinya untuk sahabat Sonora. Jadi mungkin sahabat Sonora yang di weekend kali ini, Sabtu hari ini, lagi mau berkendara di sekitaran pusat Jakarta, ini Abdul Muiz, jalan Abdul Muiz masih sementara situasional ya, ditutup

0: Selain berita-berita terupdate, Sahabat Sonora, tentunya update informasi lalu lintas juga akan kami sampaikan di Sonoraton 54 ya, mengudara di weekendnya Sahabat Sonora kali ini dalam rangka spesial banget ulang tahun ke-54 tahun Radio Sonora. Kita update dulu untuk pantauan lalu lintas kali ini. Informasi kami terima dari Jasa Marga di pagi menjelang siang hari ini, Sahabat Sonora, dimulai dari tol dalam kota ya. Tol dalam kota ada kecelakaan, Sahabat Sonora. Cengkareng kilometer 30.500 arah bandara. Ini terjadi kecelakaan melibatkan dua kendaraan di lajur kanan dan dalam penanganan petugas. Kemudian pantauan lainnya, Sahabat Sonora, kali ini akan dibacakan oleh Erin. Silakan.
1: Pantauan lainnya di Tol Jor E Jatiwarna kilometer 37.600 arah Rorotan padat, terjadi kecelakaan petugas menuju lokasi. Arah sebaliknya Jati Asih kilometer 41 sampai kilometer 38.800 arah Taman Mini padat, ada penanganan kecelakaan di jalur kiri.
0: Oke, nah Sahabat Sonora, kita juga masih akan meneruskan pantauan-pantauan lalu lintas lainnya untuk Sahabat Sonora semuanya. Untuk ruas tol lainnya saat ini di sekitaran Tol Jagorawi, Sahabat Sonora, setelah gerbang Tol Ciawi 1 km di tepatnya di kilometer 44.500 hingga kilometer 46.500 arah Sukabumi diberlakukan lajur kontraflow atau lajur kanan yang dipakai. Harap tertib dalam antrian ya, Sahabat Sonora. Dan seperti biasanya memang kalau di kawasan puncak di weekend Sabtu Minggu itu pasti akan diberlakukan buka tutup ya, Sahabat Sonora, secara situasional. Tetap utamakan keselamatan dalam berkendara dan juga hati-hati untuk Sahabat Sonora yang saat ini dalam perjalanan. Sahabat Sonora yang tengah dalam perjalanan di pagi menjelang siang hari ini juga boleh banget ya informasikan juga, sharing-sharing informasi lalu lintas, langsung aja 0812 1229200. Kami juga terima pantauan lalu lintas saat ini, ada Pak Ediman Janto ya, Pak Ediman Jan. Ini menginformasikan, selamat pagi Pak. Jalan tol masuk dari Tomang, Tangerang, menuju Tangerang ini padat di jalur kiri karena ada perbaikan jalan sebelumnya keluar Kedoya, keluar tol Kedoya. Oke, terima kasih untuk Pak Ediman, pantauan lalu lintas yang disampaikan. Sahabat Sonora juga bisa terus ya menyampaikan pantauan lalu lintas dari sekitaran Anda berkendara, langsung aja WhatsApp di 0812 1229200.

0: Sonora Ton masih mengudara ya sahabat Sonora. Sonora Ton 54 ya, kita siaran dari jam 5 pagi sampai jam 4 sore nanti dalam rangka 54 tahun Radio Sonora. Tidak hanya mengudara di radio di frekuensi 92 FM, kita juga bisa didengerin di sonora.co.id ataupun kita lagi live YouTube nih, masih barengan sama Erin. Hai Erin. Suaranya belum muncul. Hai Erin.
1: Hai.
0: Nah itu dia sahabat Sonora. Gimana siaran sudah hampir sejam, berasa nggak?
1: Nggak sih.
0: Nggak ya?
1: Iya. Soalnya happy sih, enjoy.
0: Happy enjoy tuh sahabat Sonora. Erin ini mungkin baru aja ada sahabat Sonora yang join. Erin ini adalah alumni dari Sonora Academy yang udah ngikutin 4 kelas di Sonora Academy.
1: Wih.
0: Hey. Ya, jadi memang sahabat Sonora hari ini 54 tahun Radio Sonora ya, seperti tema ulang tahun kita ya. Lintas generasi nih kan. Jadi tidak hanya ada Olive tapi juga ada Erin yang memang alumni dari Sonora Academy Cilik atau Sonora Academy Kids. Nah sahabat Sonora, kali ini saya selain tadi udah ngasih update berita, tadi yeah. juga udah ngasih update informasi lalu lintas yeah. Kali ini berarti waktunya kita buat bacain ya sahabat-sahabat Sonora yang sudah berkirim doa-doa baiknya buat buat Sonora yang hari ini lagi ulang tahun ke-54. Ada siapa aja nih Erin?
1: Pertama ada dari Bu Ervita.
0: Oke. Okay.
1: Happy birthday Sonora. Semoga senantiasa menjadi media terpercaya yang mencerahkan, mengedukasi dan menginspirasi lintas generasi. Amin.
0: Amin. Senang banget. Thank you ya Ibu Ervita. Terus ada siapa lagi sih Erin?
1: Nah, ini ada satu lagi dari Ibu Ana.
0: Ibu Ana. Apa nih ucapannya?
1: Selamat ulang tahun Sonora FM, semoga semakin jaya. Terima kasih selalu menemani pagi kami saat mengantarkan pesanan kuliner. Sukses selalu.
0: Wah, ini ada yang berbisnis kuliner pagi-pagi nganterin pesanan sambil dengerin Sonora, best banget. Yeah. Terima kasih Bu Ana, doanya sukses juga deh. Pokoknya buat bisnis kulinernya, buat Ibu Ervita juga ya, sukses, bahagia, sehat, sentosa, semua doa-doa baiknya balik lagi ke sahabat Sonora. Lanjut lagi deh Erin ya. Lanjut ya, boleh, lagi boleh. Kita ada siapa ini Erin?
1: Ada dari Pak Iskandar.
0: Ada Pak Iskandar. Pak Iskandar ucapannya apa nih?
1: Ucapannya selamat ulang tahun Sonora yang ke-54. Tetap sukses dan berjaya di udara. Salam dari Iskandar di Lenteng Agung, jebolan Sonora Academy 11, batch 6 tahun 2025.
0: Wow.
1: Jebolan Kak.
0: Ternyata ada juga yang ikutan dari Sonora Academy 101 batch 6. Ada Pak Iskandar. Thank you. Terima kasih.
1: Terima kasih
0: ucapannya. Lanjut lagi ya kali ini. Nah, coba dari siapa lagi Erin?
1: Ada dari Pak Paulus.
0: Oke.
1: Ucapannya selamat ulang tahun buat Radio Sonora yang ke-54.
0: Oke.
1: Semoga semakin jaya di udara dan semakin banyak pemirsa dan pendengar setianya.
0: Amin.
1: Salam sejahtera buat semua kru Radio Sonora dan pendengar setianya. Amin.
0: Amin. Terima kasih Pak Paulus. Itu tadi ya yeah. doa-doa baik buat. Oh, masih ada satu lagi nih Erin.
1: Oh iya.
0: Tanggung ya. Coba ya kita baca satu lagi. Bukan, mana ini tadi ya? Oh iya benar-benar. Oke.
1: Oke. Satu lagi dari Kak Erwin.
0: Oke.
1: Ucapannya HBD Sonora terus jaya di udara. Catatannya jangkauan sinyal diperluas dan dipertajam sehingga waktu di Tol Cipali masih tetap terdengar dengan jelas. Bravo Sonora.
0: Terima kasih. Erwin. Ya, ini juga ada harapan jangkauannya diperluas. Amin. Nanti ini habis ini langsung colek tim teknisi ya, Pak ya. Terima kasih ya buat sahabat-sahabat Sonora pokoknya yang udah ngucapin ulang tahun ya buat Radio Sonora yang ke-54. Oh, tadi kayaknya juga juga ada yang sudah WhatsApp. Coba ya, saya lihat contekan dulu nih. Tadi ada dari, wah ini dari warga KG Media ya. Ada dari Pak Dahlan, selamat ulang tahun Sonora, semoga sukses selalu, amin. Dari Pak Gatot Widianto, happy birthday Sonora, sukses dan terus semangat mengudara di bumi katulistiwa. Terima kasih Pak Gatot. Sama dari Mas Cipta, HBD Sonora tetap jaya di udara dan di mana-mana, amin. Ya. Nah ini tadi ucapannya dari para pimpinan KG Media, terima kasih ya. Oh ada juga dari ada dari Mas Tri Agung, selamat ulang tahun ke-54 Radio Sonora, teruslah mengudara dan jaya selalu, amin. Terima kasih banyak juga para pimpinan KG Media ya, yang sudah menyampaikan ucapan doa-doa baiknya buat Radio Sonora ya. Semoga semua doa-doa baiknya ini bisa menjadi langkah ke depan Sonora terus mengudara menemani sahabat Sonora semuanya. Jadi jangan kemana-mana ya sahabat Sonora, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.

0: Film favoritku, tapi kali ini radio favoritku yang lagi ulang tahun, Sonora yang ke-54. Yeay. Terima kasih Arin udah nemenin 1 jam siaran di Sonora tahun 54 ya.
1: Yeah.
0: Gimana, happy enggak?
1: Happy sih, happy banget.
0: Happy ya.
1: Pertama kali ngerasain siaran beneran.
0: Jadi jangan kapok ya.
1: Enggak,
0: buat siaran kok lagi di Radio Sonora. Terima kasih buat Erin, tapi siaran Radio Sonora belum berhenti, sahabat Sonora. Spesial weekend kali ini ya. Kita akan siaran terus dari jam 10, enggak sih, jam 5 pagi maksudnya. Dari jam 5 pagi sampai jam 4 sore. Kan 54 ya. Jadi dari jam 5 pagi sampai jam 4 sore. Tapi memang spesial dari jam 10 tadi di ada live TikTok yang bagi-bagi hadiah juga. Jadi jangan kemana-mana ya, sahabat Sonora. Erin, thank you. Bye-bye, yeah, bye-bye dulu.
1: Thank you juga, Kak. Thank you semuanya, sahabat Sonora. Dadah.
0: Dah. Erin pamit dulu, sahabat Sonora. Tapi siaran Radio Sonora masih akan terus menemani Anda semua.
2: 54 tahun Radio Sonora. Sahabat lintas generasi.

Halo sahabat Sonora, saya Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-54 untuk Radio Sonora. Semoga Sonora terus menghadirkan berita dan informasi yang terpercaya dan mencerdaskan melalui news, traffic, and music. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan semakin jaya. Sonora, lintas generasi.

0: terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits. 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026 pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Tahun Radio Sonora di Sonoraton 54. Kita nggak berhenti-berhenti siaran, sahabat Sonora. Dari tadi jam 5 pagi sampai nanti jam 4 sore. Kan 54 ya. Nah, kalau di jam 10 tadi saya udah ngobrol-ngobrol bareng alumni Sonora Academy yang bernama Erin. Nah, dari jam 11 sampai jam 12 saya juga ditemenin dengan tamu spesial. Kali ini ada siapa ya? Siapa namanya?
2: Hai, namaku Jevon.
1: Namanya Jevon. Jevon juga ini adalah alumni dari Sonora Academy. Dari tahun berapa sih ikutan Sonora Academy?
2: Dari 2025 kalau enggak.
1: Sekitar 2025 ya. Benar. Ikutan berapa kelas, Jevon?
2: 4 kelas.
1: Wow, udah 4 kelas yang diikut. Ingat nggak kelas apa aja?
2: Ada penyiar cilik.
1: Penyiar, oke.
2: Okay. Terus yang pakai mikrofon kita disuruh kayak
1: reporter cilik. Oke, okay, kelas reporter.
2: Iya, kalau nggak salah.
1: Terus ikutan yang public speaking
2: public
1: juga kan?
2: Public speaking juga pernah.
1: Yang ikut. Di Art Hotel, oke. Okay.
2: Iya, Art Hotel juga sama.
1: Satu lagi.
2: Fine dining yang apa namanya? Yang kayak kita di table manners.
1: Ya. Oke. Ternyata ini juga ikutan 4 kelas ya. Dari kelas penyiar sekarang jadi siaran beneran di Radio Sonora. Hari ini bakal ada Olive dan Jevon dari jam 11 sampai jam 12 nanti. Tentunya banyak informasi yang masih akan kami sampaikan dalam rangka ulang tahun Radio Sonora yang ke-54. Nah, sahabat Sonora, tidak hanya nih kita bisa didengerin di radio nih Jevon, tapi kita juga bisa didengerin streaming di sonora.co.id. Dan juga kita dada-dada dulu ke kamera karena kita lagi live di YouTube-nya Radio Sonora. Nah, buat sahabat Sonora yang pengen tahu Jevon tuh kayak gimana sih gantengnya, nah langsung aja ya main atau langsung aja ke YouTube-nya Radio Sonora buat tahu nih ya Jevon tuh kayak gimana sih. Dan kalau yang juga pengenin jadi Radio Sonora nih ulang tahun kan Jevon.
2: Iya.
1: Kalau ulang tahun biasanya dikasih hadiah.
2: Iya.
1: Tapi Radio Sonora ngasih hadiah.
2: Apa tuh hadiahnya?
1: Nah, hadiahnya banyak banget sahabat Sonora, yang menarik-menarik. Ada voucher-voucher hotel dan lain-lain ya. Pokoknya, tapi sahabat Sonora harus banget main ke live TikToknya Radio Sonora. Kita lagi Sonoraton nih sahabat Sonora ya. Jadi banyak banget hadiah-hadiah. Tapi sahabat Sonora juga harus main ke live TikToknya Radio Sonora. Jadi kalau mau hadiah ke live TikTok, tapi kalau mau lihat siaran di studio, main ke live YouTube-nya Radio Sonora. Jadi jangan kemana-mana sahabat Sonora, tetap dengarkan kami di Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Nah, sahabat Sonora, kan ini namanya Sonoraton ya. Nah, jadi jangan capek-capek karena ini bukan maraton. Jadi langsung ditonton aja di...
1: Nah, bener tuh kata Jevon. Ya, karena ini bukan lagi lari maraton, karena kita lagi Sonoraton 54 dalam rangka 54 tahun Radio Sonora. Oke, kata Jevon tadi ditonton. Berarti kita bisa ditonton di YouTube sahabat Sonora. Ya, karena ini lagi live YouTube di studionya Radio Sonora. Karena Olive siaran ini gak sendirian, tapi masih bareng Jevon, alumni Sonora Academy. Tadi ada 4 kelas yang diikutin ya kan. Nah, dari kelas penyiar sekarang jadi siaran beneran. Nah, kali ini Jevon, kita juga mau berbagi informasi buat sahabat-sahabat Sonora semuanya. Nah, sahabat Sonora, kalau di Jakarta tuh ya yang terkenal gersang gitu kan, walaupun juga di balik wajah Jakarta yang terkenal juga dengan kemegahannya, masih membentang loh ruang hijau yang luas banget. Lahan tersebut dikelola untuk dijadikan area pertanian dan perkebunan oleh sekelompok tani dan warga sekitar. Letaknya ada di Urban Farming Lestari, Bali Lestari. Ini ada di Kampung Bali, Gang Buntu, RT 01 RW 05, Cakung, Jakarta Timur.
0: Nah, sahabat Sonora, di sanalah Yaman mengawali hari dengan langkah-langkah pelan, menyusuri bedengan, memeriksa daun-daun yang tumbuh, dan memastikan tanah tetap memberi kehidupan bagi sebagian orang. Bagi sebagian orang, lahan itu mungkin hanya sebidang tanah kosong yang menunggu gilirannya dibangun. Namun bagi Yaman, setiap jengkalnya adalah ruang untuk bekerja, bertumbuh sekaligus menikmati hidup tanpa tergesa.
1: Nah, lahan yang ia kelola nih bukan milik pribadi, melainkan aset sejumlah perusahaan swasta yang diizinkan untuk dimanfaatkan sebagai area pertanian selama belum digunakan untuk pembangunan. Nah, ya itu tadi kisah Yaman. Semoga ke depan

0: 11.
1: Ngawur, ih 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
0: Enggak, 5 tambah 4 ya 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
1: Hah? Sonoraton?
0: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
1: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
0: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
1: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
0: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora.

0: Happy weekend buat sahabat Sonora semuanya. Kita masih mendengarkan Sonoraton 54 dalam rangka 54 tahun Radio Sonora. Siarannya tadi dari jam 5 sampai nanti jam 4 sore nonstop buat nemenin sahabat Sonora semuanya. Tapi di kali ini nih, di jam 11 sampai jam 12, Olive gak sendirian karena ada siapa?
1: Ada Jevon.
0: Oke, Jevon ini siaran kita masih ditemenin Jevon, alumni dari Sonora Academy. Nah, Jevon, kali ini kita mau ngasih info kalau siaran kita nih kali ini nggak cuma bisa didengerin di radio monolog, tapi juga bisa lihat di
1: YouTube. Atau di TikTok.
0: Iya, ada di YouTube-nya Radio Sonora ya. Buat yang pengen lihat siaran kalau di studio tuh gimana sih? Nah, kan bisa langsung ke studio ke YouTube-nya Radio Sonora. Nah, kalau mau juga, nah, kalau orang ulang tahun bagi-bagi dikasih hadiah, tapi Radio Sonora mau bagi-bagi hadiah buat sahabat Sonora yang join di live TikTok-nya Radio Sonora ya. Jadi, cus langsung aja join ke TikTok-nya Radio Sonora kalau mau hadiah-hadiah menarik ya, kalau beruntung, karena ada games-nya juga, nggak langsung ya. Karena nanti kalau 1 juta yang join gimana tuh?
1: Waduh.
0: Ya kan? Nah, sahabat Sonora, masih di Sonoraton 54 kali ini karena nggak sendiri ya, supaya kalau tak kenal maka tak sayang, maka haruslah kenalan. Ya kan? Tadi di awal pas opening baru kenalan sama Jevon, sebatas Jevon ini kan alumni Sonora Academy yang udah ikutan 4 kelas ya. Tadi ada kelas penyiar, terus kelas reporter, terus kelas public speaking, dan juga yang waktu itu table manner.
1: Table manner.
0: Ya, nah sahabat Sonora, kita mau kenalan lebih dekat lagi deh sama Jevon. Jevon, sekolahnya di mana, kelas berapa? Coba kenalan dulu ke sahabat Sonora.
1: Iya, jadi sahabat Sonora, nama aku Jevon. Aku sekarang kelas 8 atau kelas 2 SMP. Aku lagi di IPK Puri. Sekarang hobi aku lagi main drum, terus sama main futsal sama temen-temen. Sekarang kalau di sekolah, aku kewajibannya palingan belajar, terus catch up with the tugas-tugas dan ulangan. Kalau di luar sekolah, biasanya aku latihan drum buat drum kompetisi upcoming aku.
0: Berarti ini dari hobi bukan main drum itu?
1: Dari hobi, terus jadi kayak prestasi gitu.
0: Wih, keren ya sahabat Sonora. Memang kalau tadi yang sebelumnya suka main biola dan violin gitu ya, kali ini Jevon hadir dengan hobinya suka main drum ya. Keren banget loh ini. Nah, kompetisi selanjutnya?
1: Iya.
0: Lagi disiapkan apa tuh kalau boleh tahu?
1: Itu aku lagunya sih remix ya. Jadi original gitu. Jadi biasanya orang-orang enggak terlalu kenal, tapi namanya On The Go by Toto. Dia, Toto itu nama drumnya, nama drummernya. Nah, itu aku juga lagi belajar karena itu lagunya buat aku agak susah karena lebih advance daripada lagu-lagu yang biasanya aku latihan gitu di rumah.

0: Public speaking aku kayak lebih berani untuk ngomong kalau misalnya di kelas atau di ya kalau misalnya di kelas minta siapa yang mau di ke depan terus misalnya tulis di papan tulis jawabannya apa, aku biasanya angkat tangan gitu. Kan kalau dulu aku kayak aduh ini aku kalau angkat tangan ke depan bener gak ya jawabannya,
1: malu-malu
0: gitu ya. Jadi ya sekarang habis public speaking ya udah aku kayak ya udahlah coba dulu aja. Kalau salah ya nggak apa-apa, that's a part of learning.
1: Wow, keren banget deh ya. Jadi nih sahabat Sonora ya, ini jebolan-jebolan kelas Sonora Academy sekarang udah nggak tampil malu-malu lagi, tapi berani tampil ya. Nah semoga lancar ke depannya, harus terus belajar ya supaya semakin besar nanti, semakin banyak ilmu, bahkan nanti Jevon mungkin bisa sharing ke teman-temannya yang lain juga. Oke sahabat Sonora, itu tadi ngobrol-ngobrol bareng Jevon gitu ya. Nanti kita akan terusin lagi berbagai informasi, juga masih akan kami sharingkan sepanjang Sonoraton 54 dalam rangka 54 tahun Radio Sonora. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Sahabat Sonora masih di Sonoraton 54 ya, dalam rangka 54 tahun Radio Sonora. Tadi sudah informasi terkait update-update berita. Kali ini tentunya kami juga akan mengupdate ya pantauan lalu lintas yang kami himpun dari Jasa Marga Toll Road Command Center. Kita awali dulu pantauan dari Tol Jakarta Cikampek ya. Dauan kilometer 60700 arah Cikampek ini terjadi kecelakaan, sahabat Sonora, melibatkan kendaraan pickup di lajur kanan dan saat ini dalam penanganan petugas di lokasi. Informasi di tol lainnya, silakan Jevon.
2: Ya, sahabat Sonora, di tol Jor W2S Simpang Ulu Jami KM 16 arah Veteran Padat. Kepadatan volume lalin
1: di arah sebaliknya.
2: Di arah sebaliknya PD Ranji Ulu sampai Ulu Jami Veteran
1: dan juga Pondok Pinang terpantau
2: lancar.
1: Oke, di tol lainnya Jevon?
2: Kalau di tol Jor E okay. Bintara KM49 arah Taman Mini padat dalam pelecakan petugas setu KM36. Taman Mini KM34 padat. Kepadatan volume lalin.
1: Oke, dan sahabat Sonora, pantauan lalu lintas lainnya juga kami hadirkan ya. Tadi sudah ada pendengar Sonora yang sudah WhatsApp sharing informasi lalu lintas di Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta. Ini terpantau padat dari kilometer 18, cuacanya cerah ya. Ini katanya baru saja sampai di rest area kilometer 14 dan sekaligus mengucapkan ulang tahun untuk Radio Sonora yang ke-54 tahun. Sukses dan tetap berjaya di Indonesia. Amin. Terima kasih ya untuk ucapannya. Dan sahabat Sonora, Anda yang mungkin dalam perjalanan, tetap berhati-hati dalam perjalanan, utamakan keselamatan dalam berkendara. Dan jangan lupa sahabat Sonora juga bisa sharing-sharing informasi lalu lintas langsung aja ke 0812-122-9200. Tetap bersama kami di Sonoraton 54 dalam rangka 54 tahun Radio Sonora.

0: Keraton 54 ya sahabat Sonora dalam rangka 54 tahun Radio Sonora. Dan tentunya saya masih siaran nih, Olive masih siaran ditemenin sama Jevon, alumni dari Sonora Academy. Nah, sahabat Sonora, sekarang waktunya kita bacain ucapan-ucapan yang udah masuk ya Jevon ya. Oke, ada siapa aja nih yang pertama Jevon?
1: Yang pertama dari Pak Wawan, okay. Yang dibilang Happy Birthday Sonora ke-54, tetap jaya di udara, sukses selalu.
0: Amin, terima kasih Pak Wawan, sukses-sukses juga ya. Lanjut, ini ada dari Pak Tunggul, selamat ulang tahun Radio Sonora ke-54, tetap jaya di udara, semakin sukses dan mendunia dalam siaran. Amin ya. Radio Sonora sejak sekolah sesuai slogannya lintas generasi. Sama nih kayak Olive yang lagi siaran bareng Jevon. Kita lintas generasi. Loh ya. Olive milenial, Jevon
1: Gen Alpha.
0: Gen Alpha juga bisa siaran di Radio Sonora loh. Lanjut lagi ya, ada siapa Jevon?
1: Dari Pak Bonar, selamat ulang tahun Sonora ke-54. Tetap kobarkan kebenaran walaupun terkadang sulit untuk dilaksanakan. Salam hangat dari ujung timur Manokwari.
0: Wah, jauh ya dari Manokwari. Terima kasih Pak Bonar, sukses juga selalu untuk Pak Bonar. Lanjut, ada dari Ibu Imelda, Happy Birthday 54 tahun Radio Sonora. Semakin oke, jaya selalu di udara, semoga menghadirkan acara-acara yang baru, amin. Dan lagu-lagu barat yang lawas. Oke, bye. Thank you Ibu Imelda ya untuk ucapannya. Sukses terus juga buat Ibu Imelda. Siapa lagi Jevon?
1: Habis ini ada Pak Lukito. Radio Sonora, selamat ulang tahun ke-54. Tetap jaya di udara dan jadi favorit para pendengar radio. Dan salam.
0: Amin. Ya, semoga Sonora terus jadi favorit. Berarti harus terus didengerin nih Radio Sonora ya. Lanjut lagi, ada dari Pak Santoso Pranata. Sukses dan sehat selalu untuk seluruh host. Amin. Ya, hostnya juga kena doa deh ya. Kru dan pendengar Radio Sonora dimanapun berada juga, terima kasih Pak Santoso. Masih ada gak sih Jevon?
1: Ada nih satu lagi, okay. Dari Aneke.
0: Ibu Aneke ya?
1: Ibu Aneke, okay. Sonora, selamat ulang tahun ke-54. Semakin jaya sekali di udara, tetapi
0: Tetap di udara. Yeay, sekali ya. Di udara, tetap di udara. Terima kasih Ibu Aneke. Terima kasih untuk semuanya sahabat-sahabat Sonora yang udah ngirimin doa-doa baik ya buat Sonora. Ada ucapan dan harapan gak dari Jevon buat
1: Sonora?
0: Iya.
1: Semoga Sonora bisa mengembang terus.
0: Amin.
1: Buat di siaran, buat news-news, biar tetap semakin chill walaupun kayak lebih serius gitu buat news-news lain.
0: Okay.
1: Juga bisa kayak teach students atau anak-anak yang ingin ikut penyiar, cara biar mereka lebih brave, cara mereka lebih kayak cara ya gimana buat nyiarin, kalau di siaran itu kayak gimana-gimana.
0: Oke, okay, thank you Jevon. Jadi jangan kemana-mana ya sahabat Sonora. Sonora Ton 54 masih mengudara di 54 tahun Radio Sonora.

0: Yang teristimewa juga Sonoraton 54 dalam rangka 54 tahun Radio Sonora. Gak terasa ya, ini ternyata udah mau 1 jam aja nih Jevon.
1: Iya, gak terasa banget.
0: Iya, katanya Jevon mau siaran lagi ya.
1: Iya.
0: Tapi ternyata waktu jualan yang memisahkan kita, sahabat Sonora ya. Tadi Olive udah janji kalau dari jam 11 sampai jam 12 bakal ditemenin bareng Jevon. Tapi ternyata udah mau menjelang jam 12. Berarti waktunya kita harus
1: Ganti orang.
0: Maka dari itu Olive pamit, Jevon juga
1: Pamit
0: dulu buat sahabat Sonora semuanya. Tapi siaran Radio Sonora nih Jevon, iya, masih akan terus mengudara ya, ditemenin kali ini Sonoraton 54 dari jam 5 pagi sampai jam 4 sore ya. Masih ada penyiar-penyiar dan keseruan-keseruan lainnya. Jadi terus pantengin Sonora, Radio Sonora bisa didengerin di 92 FM, sonora.co.id, ada juga live di YouTube dan juga live di TikToknya Radio Sonora. Okay. Terima kasih Jevon. Okay. Happy enggak?
1: Happy dong, happy banget ini kesini.
0: Happy banget. Semoga happy-nya bisa dibawa pulang.
1: Amin.
0: Ya. Sharing buat semuanya yang Jevon ketemu hari ini. Sampai jumpa lagi.
1: Sampai jumpa. Dadah sahabat Sonora.
0: Sahabat Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
2: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-54 untuk Radio Sonora. Terus mengudara, mencerdaskan, mencerahkan kehidupan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sonora FM News, Traffic, and Music.
2: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Selamat siang, sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda. Siang kali ini tentunya di AMKM, Anda meminta kami memutar spesial edisi HUT Sonora yang ke-54. Menyapa sahabat Sonora yang lagi beraktivitas ataupun juga untuk Anda yang tengah berlalu lintas di siang kali ini. Karena ini spesial hari ulang tahun, Hans gak sendirian di studio Sonora Jakarta. Sudah ada yang menemani Hans siang kali ini, ada Megan.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Megan dan selamat ulang tahun Sonora.
0: Thank you, Megan excited hari ini?
1: Iya dong.
0: Iya dong, kita akan baca nanti request dari sahabat Sonora satu-satu nanti seperti apa. Sekaligus buat Anda yang masih mau bergabung juga boleh ya, kirim voice note di nomor 0812-122-9200 atau juga boleh kirim teks di siang kali ini. Tapi kita awali dulu, ada satu lagu dari siapa nih Megan?
1: Heart Attack dari Demi Lovato.
0: Oke, ini akan mengawali kebersamaan Anda sahabat Sonora, Demi Lovato dengan Heart Attack.

0: Patel Luka dari Stevie Wonder, happy birthday sahabat Sonora, baru saja hadir menemani Anda siang kali ini masih di MKM Siang. Tentunya Hans masih bersama dengan Megan. Megan, nextnya kita punya satu lagu permintaan dari siapa nih?
1: Satu lagu dari Terry Kurniawan, What It Is, dari Kodak The Black, Grogol, Jakbar, Teams Sonora.
0: Oke, ada Terry Kurniawan ya, minta lagunya What It Is dari Doci featuring Kodak Black, sahabat Sonora. Buat yang masih mau bergabung juga masih boleh kirimin di voice note ataupun juga via text 0812 1229200.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network.
1: 5 ditambah 4 sama dengan 11.
2: Ngawur, ih 11 dari mana sih? 5 tambah 4, 9 lah gimana?
1: Enggak, 5 tambah 4 ya 11. Soalnya kita mau sonoraton 11 jam nonstop.
2: Hah? Sonoraton?
1: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
2: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
1: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya Sonora.
2: Oke. Kalau gitu aku bakal follow dulu di TikToknya @radio.sonorafm92.
1: Jangan lupa nanti sambil streaming juga ya di sonora.co.id. Ingat, Sabtu 8 Agustus 2026 ada Sonoraton, maraton live TikTok dan siaran dari pukul 5 pagi sampai 4 sore. 54 tahun Radio Sonora.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih di MKM Siang edisi spesial Hood Sonora. Tentunya masih bersama dengan Megan. Megan, nextnya kita akan putarkan lagu siapa nih?
2: Ada lagu dari Septian Jabar dari Crash Adams, lagu Good Side. Lagu ini spesial untuk Sonora. Happy birthday Sonora, semoga menjadi radio terdepan sepanjang masa, selalu menjadi sahabat lintas generasi. Terima kasih juga ya.
1: Oke, ini boleh diajak Megan. Mungkin kalau yang masih mau ikutan MKM siang kali ini, bisa requestnya kemana?
2: Ayo kita request lagu dari nomor 0812 129200.

0: Sonar FM 92 Jakarta, Nistra Weekend Music masih di MKM siang, di siang hari yang masih panas terik ya. Hans masih bersama dengan Megan. Nextnya kita punya siapa nih Megan?
1: Siang ini kita bersama dengan Kimlin yang bergabung di WhatsApp Sonora.
0: Oke, kita sapa dulu coba.
1: Halo Kimlin, selamat siang.
2: Mr. Hans dan Kak Megan, aku Kim dari P2I MNS. Mau request lagu Girl Is On Fire Alicia Keys. Mau kasih semangat buat anak-anak MNS, buat kokoku yang ganteng Kenneth Jaden Albert yang lagi tanding ke Jukap di Cikupa.
3: Thank you.
0: Terima kasih, ada Kimlin. Wih, ini temannya Megan ya Kimlin ya?
1: Iya, dari MNS juga ya.
0: Wah, luar biasa lagunya. Ada Alicia Keys dengan judulnya
1: Girls on Fire.

0: Yes, baru saja Anda dengarkan satu lagu dari Alicia Keys dengan Girls on Fire menemani Anda, sahabat Sonora, di siang kali ini. Tapi bukan cuma lagunya Alicia Keys saja, karena kita juga masih punya lagu berikutnya. Ada siapa, Megan?
1: Ada satu lagu dari Ibu Sri di Petojo. Saya minta lagu The Energy Never Dies dari The Script. Kalau nggak ada, boleh diganti Nothing aja, Bang Hans. Selamat ulang tahun, Radio Sonora ke-54. Semoga makin sukses dan jaya selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih, Ibu Sri di Petojo. Ini lagunya kita pilihkan yang The Script ya, dengan The Energy Never Dies, menemani Anda di AM KM Siang.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Lima ditambah empat sama dengan sebelas.
2: Ngawur, ih, sebelas dari mana sih? Lima tambah empat, sembilan lah, gimana?
1: Enggak, lima tambah empat ya sebelas. Soalnya kita mau sonoraton sebelas jam nonstop.
2: Hah, sonoraton?
1: Iya, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kita mau maraton live TikTok dan siaran 11 jam nonstop.
2: Oh, berarti dari pukul 5 pagi sampai 4 sore, makanya 5 tambah 4 jadi 11.
1: Bener banget, jadi di sana bakalan banyak keseruan, plus ada hadiah menarik juga yang bakal kita bagi-bagi di live TikToknya.

0: Di siang kali ini juga ada Mami Kuni. Mari kita sambut.
1: Selamat siang, Mami.
0: Selamat siang, Mami.
2: Selamat siang, Megan. Sahabat Sonora, kenalin, saya maminya Megan, nama saya CNBT. Hari ini saya senang banget karena hari ini adalah ulang tahun Sonora. Happy birthday Sonora, sukses selalu and happy weekend.
1: Yeay, terima kasih Mami. Sama-sama. Udah antar Megan ke sini.
2: Thank you Sir Hans atas undangannya.
1: Luar biasa. Dan kalau tadi maminya udah disapa, kali ini kita sapa lagi sahabat Sonora ya.
0: Ada satu lagu dari Becky.
1: Coba disapa, selamat siang Becky.
0: Selamat siang Becky.
3: Halo, selamat siang Mas Hans. Akhirnya kedengeran suara kamu. Kemana aja sih dari tadi? Oke deh, saya pesan lagu dong. Requestnya penyanyinya Lauren, judulnya Tattoo. Udah itu aja deh. Kalau ada yang lain, oke, silakan kamu yang pilih. Hatur nuhun, sehat selalu ya. Sampai nanti, God bless you.
0: Terima kasih, God bless you juga ya.
1: Oke, ini semoga sahabat Sonora juga bahagia, sebahagia Hans, Megan, dan juga teman-teman Sonora yang hari ini juga lagi bahagia di studio Sonora. Yang masih mau hadiah-hadiah juga masih boleh langsung aja lihat ke TikToknya Radio Sonora Jakarta, karena di sana juga kita masih live streaming. Ada rekan Sony, ada rekan Rara juga yang masih live di sana, dan tentunya masih bagi-bagi banyak hadiah untuk Anda. Cluenya ada voucher staycation, ada voucher belanja, ada merchandise, pokoknya banyak hadiah di sana. Nah, langsung aja cus ke TikToknya @radio.sonorfm92.

0: News, traffic, and music.
1: Ya, sahabat Sonora menemani Anda siang kali ini pukul 12.37 waktu Indonesia Barat, masih di MKM Siang. Kita sapa dulu nih yang sudah

0: menyapa. Ada Wati, selamat siang. Selamat siang Hans dan juga Megan. Megan namanya, kurang N ya belakangnya ya. Ini ikutan absen aja, dengerin aja. Salam sehat dan juga semangat terus. Yeay, thank you Wati. Lalu juga tadi ada yang menyapa juga. Ada ER, ada ER di Bandung. Selamat siang Kak Hans Christian. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Sonora yang ke-54. Semoga terus mengudara, semakin banyak pendengarnya, serta sukses untuk penyiar dan juga kru dari ER di Bandung. Terima kasih ER di Bandung sudah menyapa. Nextnya kita juga punya lagu dari siapa nih Megan?
1: Ada lagu dari Eza di Cililitan. Mau request lagu dari Katy Perry berjudul Happy Birthday buat ngeraya Uta Sonora yang ke-54. Sukses selalu Sonora.

0: Katy Perry dan Birthday baru saja hadir menemani Anda di siang kali ini. Megan, gimana nih? Sudah 40 menit nemenin sahabat Sonora siaran.
1: Oke, sebenarnya sih pertama aku tuh tegang banget, tapi sekarang aku udah happy banget karena ya aku baru tahu sekarang itu kayak siaran tuh enak banget gitu loh.
0: Enak banget ya, sambil kerja sambil dengerin lagu. Nanti kamu sambil cari-cari ya mau lagu apa ya.
1: Oke.
0: Nanti closingan karena Megan hanya 1 jam sahabat Sonora.
1: Iya.
0: Pengennya sampai malam. Tapi nanti nextnya kita juga mau dengerin dulu nih. Ternyata lagu yang sama Katy Perry dengan Birthday tadi adalah requestan juga dari Ibu Yanti. Kita sapa dulu, selamat siang Bu Yanti.
2: Selamat siang Sonora. Selamat ulang tahun yang ke-54 ya. Semoga semakin jaya, sukses, yang dengerin semakin banyak. Mau request lagu dong, Birthday dari Katy Perry, buat semua penyiar, kru, dan Sonora yang berulang tahun. Terima kasih.
0: Terima kasih, lagunya sudah diputar ya tadi. Ada juga berikutnya, ini yang sudah menyapa di WhatsApp-nya Studio Sonora Jakarta. Ada siapa Megan?
1: Ada lagu dari Romario.
0: Romario, kita coba dengerin dulu ya. Selamat siang Romario.
3: Halo, halo, halo, semangat siang AMKM Sonora semuanya. Saya Romario dari Joglo. Boleh dong minta diputarkan lagu dari BTS dengan judulnya Dreamers. Lagu ini untuk kita semua yang sedang mendengarkan AMKM di siang hari ini, juga kepada penyiarnya serta para kru yang sedang bertugas. Thank you for playing this song and God bless us all. Bye-bye.
0: Bye-bye, terima kasih juga. Tapi karena lagu yang Dreamersnya belum bisa Hans putarkan nih, Hans izin ganti ya. Masih dari penyanyi yang sama tapi dengan judul yang berbeda, ada BTS, Permission to Dance.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: dan Sonora Network.
1: Ada lagu dari Utes, selamat siang.
2: Selamat siang Sonora, saya Christina dari Bogor. Saya mau ucapin selamat ulang tahun buat Radio Sonora yang ke-54 tahun. Semoga semakin jaya di udara, semakin yang terbaik buat Radio Sonora dan buat kru Sonora semuanya. Doa yang terbaik buat semua kru dan Radio Sonora dan pendengar Sonora dimanapun berada. Saya mau request lagu judulnya Selamat Ulang Tahun dari Kahitna atau enggak dari Katon Bagaskara. Terserah aja yang mana. Terima kasih Radio Sonora, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih penyiarnya juga. Dadah, selamat siang.
3: Dadah, selamat siang. Terima kasih Utet Christina sudah request lagunya siang kali ini. Nextnya artinya kita akan dengarkan nih, Megan. Satu lagu dari Kahitna, judulnya Selamat Ulang Tahun Cinta.

0: Hans, tau gak di siang kali ini juga ada mamaku dan koko Justin.
1: Ah, oke. Okay.
0: Selamat siang, mama. We miss you.
2: Halo Megan, halo Sonora. Happy birthday Sonora.
1: Wah, itu ada mamahnya lagi dengerin sama koko Justin katanya siang kali ini. Ini sudah menyapa Megan yang lagi ikut siaran siang kali ini sama Hans sahabat Sonora di studio Sonora Jakarta. Tentunya buat yang mau bergabung juga di streaming boleh ya di www.sonora.id maupun juga di www.sonora.co.id. Nextnya Megan kita akan sapa lagi nih. Ini kayaknya umuran kamu nggak ya? Ada JJ namanya. Coba dia sapa dulu.
0: Halo JJ.
3: Halo Om Hans, aku JJ. Aku mau ucapin selamat ulang tahun untuk Radio Sonora yang ke-54. Aku mau minta lagu ya Om. Aku mau lagu Swim dari BTS. Maka terima kasih Om Hans.
1: Terima kasih. Tapi tadi BTS-nya udah keputar ya Megan ya?
0: Iya.
1: Jadi kalau mau ganti lagu lain boleh nih JJ, mau diganti lagu apa sih yang kali ini? Sambil nanti menunggu lagu pilihan lainnya dari JJ. Ternyata Megan kamu juga sudah harus pamitan nih siang kali ini.
0: Iya.
1: Gak kerasa ya?
0: Iya.
1: Mau lagi?
0: Mau.
1: Nanti ya, next ya kalau ada kesempatan lagi ya.
0: Yes.
1: Oke, okay, Megan mungkin ada yang mau disapa lagi teman-temannya, keluarganya.
0: Iya, terima kasih semua.
1: Terima kasih. Thank you juga dong sama mama yang udah
0: terima
1: anter.
0: Terima kasih mama, terima kasih semua.
1: Oke, sahabat Sonora, tapi nanti di jam kedua masih akan berkolaborasi dengan peserta Sonora Academy lainnya. Jadi pastikan masih di MKMC yang bersama dengan saya Hans Christian. Megan, pamitan dulu ya.
0: Pamit undur diri.
1: Bye-bye, bye-bye. Megan.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: FM. News, traffic, and music.
1: Yes, Sonar FM 92 Jakarta News, Traffic and Music masih menemani Anda siang kali ini di program AMKM spesial di acara ulang tahun Sonora yang ke-54. Dan kalau tadi sudah bersama dengan Megan, kali ini masih bersama dengan peserta Sonora Academy lainnya. Sudah hadir di studio juga ada Melody. Hai.
2: Hai.
1: Nih, boleh lebih dekat sama mic-nya Melody. Nah, Melody nih boleh dong cerita dikit. Kamu nih tahun lalu ikut Sonora Academy belajar apa aja?
2: Belajar jadi MC, belajar jadi podcaster, belajar hand signal.
1: Oke, ini luar biasa ya. Siang kali ini Melody akan menemani Hans 1 jam ke depan ya, sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat, membacakan request-request juga dari Anda yang sudah masuk di WhatsApp 0812-122-9200. Yang masih mau bergabung, masih boleh banget langsung kirimkan via teks ataupun juga via voice note. Tapi untuk mengawali kebersamaan kita di jam kedua MKM ini, kita akan buka dengan lagu favoritnya Melody nih. Katanya seneng banget dengerin lagunya apa Melody?
2: 1000 years dari Christina Perri.
1: Okay, kalau gitu kita buka dulu ya. Dari Christina Perri, 1000 years akan mengawali kebersamaan kita bersama dengan Melody di AMKM Siang.

0: Christina Perry dengan A Thousand Years baru saja menemani Anda, Sahabat Sonora, 13.07 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih menyapa Anda yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Radio Sonora Jakarta 0812-1229200. Sambil juga Hans kembali ingatkan nih, buat Sahabat Sonora yang pengen menangin banyak hadiah, boleh langsung join juga di TikTok-nya Radio Sonora Jakarta, karena masih ada rekan-rekan saya yang lain yang lagi live streaming di sana, bagi-bagi hadiah untuk Anda, Sahabat Sonora ya. Ada voucher staycation, ada voucher belanja, ada banyak merchandise menarik juga yang bisa Anda menangkan. Jadi langsung aja join di Sonorapton ya, di TikToknya radio.sonorafm92. Ada Naufal juga ini sudah bergabung siang kali ini. Selamat siang dari Keramat Jati, absen saja. Mau mengucapkan juga selamat ulang tahun ke-54 buat Radio Sonora. Semoga selalu jaya di udara dan konsisten menjadi radio yang informatif dan memutarkan lagu-lagu terbaik. Luar biasa nih ya. Next-nya juga kita akan memutarkan lagu siapa nih, Melody?
1: Lagu dari Joko Priyono dari Lubang Buaya, Jakarta Timur. Lagu yang diminta itu adalah Yellow dari Cloudplay. Mau kirim buat semua pendengar Radio Sonora dimanapun berada, dan untuk penyiar Radio Sonora yang bertugas saat ini, selamat bertugas. Mari kita dengarkan bersama-sama, Sahabat Sonora, lagu Yellow dari Coldplay.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits, 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026 pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
0: Terus dengarkan Sonora Network.
2: Hans, yang kali ini juga ada JJ. Dia juga pengen request lagu.
3: Oke, mana nih JJ-nya, kita sapa dulu. Selamat siang JJ.
2: Selamat siang.
4: Selamat siang Hans. Aku mau ganti lagunya jadi Internet Girl dari Cat Eye. Makasih.
3: Terima kasih JJ sudah mengirimkan lagu penggantinya. Kalau tadi kita udah ke JJ Melody, ini berikutnya juga ada sahabat Sonora lain yang sudah bergabung. Ada siapa nih?
2: Philip.
3: Oke, kita sapa dulu. Selamat siang.
2: Selamat siang, Philip.
5: Halo, selamat siang Bang Han. Selamat ulang tahun ya Bang ya, yang ke-54 radionya. Biar tambah sukses. Sehat-sehat ya Bang Han. Request dong lagu Forever. Forever Young lagi David Gota. Saya tujukan buat semua pencinta AMKM Radio Sonora, baik siang maupun malam. Terima kasih ya Bang Han. Sekali lagi, happy birthday. Semoga Sonora tetap jaya di udara. Thank you.
3: Amin. Terima kasih Pak Philip sudah bergabung. Nih dua lagu sudah disiapkan ya. Ada lagunya siapa nih Melody?
2: David Guetta.
3: Oke, dengan Forever Young. Nanti juga terlebih dahulu kita akan dengarkan lagunya
2: Cat's Eye.
3: Betul, dengan
2: Internet Girl.
3: Yes, sahabat sana tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network. Haven't you heard I'm the Internet Girl?
6: I'm getting out of here.

0: There is Forever Young from David Guetta. Sahabat Sonora baru saja menemani Anda di MKM siang, masih dari siang hari yang masih panas banget nih dari Studio Sonora Jakarta. Dan juga sepanas semangatnya sahabat-sahabat Sonora yang lagi ikutan Sonorapton di TikToknya Radio.Sonora FM 92 ya. Gimana, sudah ada yang dapat hadiah di sana? Selamat siang, kali ini juga Hans masih bersama dengan Melody. Melody, kita mau putarkan lagunya siapa nih berikut ini?
1: Kita mau putarkan lagu dari Pinka yang ada di Petukangan Utara. Selamat siang Ko Hans, request lagu Janji by Gigi. Lagunya untuk Milka, Giselle, Ibu Rizia, Ko Hans, dan semua sahabat Sonora dimanapun berada. Thanks, terima kasih juga Pinka untuk request lagunya.
0: Yeay, ada Pinka di Petukangan Utara. Nanti akan menemani ya dengan satu lagu dari Gigi dengan judul Janji. Nih, kita juga mau sapa-sapa dulu ya sahabat Sonora yang sudah absen-absen siang kali ini. Ada Ibu Liliani di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ini mengucapkan happy birthday anniversary yang ke-54. Semoga Radio Sonora tetap jaya di udara, sukses selamanya, absen saja. Terima kasih Ibu Liliani sudah bergabung. Sambil menunggu juga Anda yang masih mau mengirimkan request lagunya, masih boleh di 0812 122 9200.

0: Pasti menemani Anda 13.27 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih di AMKM Siang Sahabat Sonora, masih bersama dengan Melody. Ini Melody gimana so far? Udah hampir setengah jam loh kamu siaran sama Sir Hans.
1: Seru sih, Sir.
0: Seru ya?
1: Seru.
0: Enak ya?
1: Enak.
0: Pengen kebayang jadi penyiar radio gak suatu saat nanti?
1: Pengen banget.
0: Pengen banget. Nanti katanya dengar-dengar juga katanya Melody jago nyanyi ya?
1: Iya.
0: Iya, nanti kita boleh ya closingannya dengerin suara Melody boleh?
1: Boleh banget tuh, Sir.
0: Boleh banget. Mau bawain lagu apa nanti?
1: Bawain lagi Beautiful in White.
0: Beautiful in White. Tapi nanti sahabat Sonora, enggak sekarang pas closingan. Jadi buat yang penasaran seperti apa, nanti tungguin ya. Sampai tuntas di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Karena berikut ini kita akan dengarkan dulu ada satu lagu pilihan dari Kevin. Selamat siang. Ini minta diputarkan lagunya Ellie Goulding dengan Love Me Like You Do.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.

0: jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Sore kali ini juga ada kakak Matthew yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sonora.
3: Oh iya? Iya. Boleh disapa dulu kakak Matthew-nya.
2: Selamat siang koko.
4: Selamat ulang tahun Radio Sonora Jakarta. Salam dari Salatiga.
3: Wah, ini jauh dari Salatiga ya kakak Matthew,
2: iya,
3: ya.
2: Iya, jauh.
3: Oke, ini next-nya juga kita masih akan memutarkan satu lagu berikutnya pilihan dari siapa nih?
2: Sebastian Hartono.
3: Oke, kita sapa dulu selamat siang Pak Sebastian Hartono.
5: Halo, selamat siang Radio Sonora dalam acara AMKM Siang. Selamat siang Ko Hans, nama saya Sebastian Hartono. Saya lagi ada di Somalai Konserpong nih, lagi treatment perawatan. Anyway, cuacanya panas banget di sini, panas pol. Dan juga untuk Radio Sonora, happy birthday, have a wonderful and fun birthday celebration, have a blast, panjang umur, semakin gacor mengudara, benar-benar semakin mengkilau dalam ulang tahun yang ke-54 ini, tetap mengudara, selalu jaya, hebat selalu deh pokoknya. Pokoknya all the best for Radio Sonora ya Ko Hans. Anyway Ko Hans, saya mau request lagu, judul lagunya The Sign, penyanyinya dari Ace of Base. Lagu ini ucapannya untuk anakku tersayang Alexander Nicholas di Queens NYC dan juga seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas, especially Ko Hans ya, dan juga untuk seluruh pendengar setia AMKM Siang tentunya, dan juga untuk dokter yang nakes ya, dokter yang ada di Kelapa Gading yang pernah ada dalam kehidupan saya, itu dokter cantik. Selalu dalam lindungan Tuhan, selalu setia dalam pelayanan dalam masyarakat ya dokter. I love you with all my heart forever and for always, and you always be in my heart dokter. Thank you Kohan, lagunya udah diputerin, terima kasih. And have a nice weekend. Back in action again, Ko Hans.
3: Have a nice weekend. Terima kasih Pak Sebastian Hartono pilihan lagunya. Tapi mohon maaf nih, lagunya belum bisa Hans putarkan. Mungkin punya lagu pengganti lainnya, Pak Sebastian Hartono. Boleh kembali dikirimkan ya. 0812-122-9200. Kalau gitu Melody, kita puterin dulu nih. Satu requestan berikutnya ada dari siapa?
2: Vera Dewi Adam.
3: Oke, kita sapa dulu. Selamat siang.
2: Selamat siang.
6: Halo AMKM. Selamat ulang tahun Radio Sonora yang ke-54. Saya Ibu Vera dari Tebet mau request lagu The Second You Sleep oleh Saibia untuk saya sendiri yang sedang mendengarkan Radio Sonora. Dan semoga Radio Sonora eksis terus. Terima kasih Ko Hans.
3: Terima kasih Ibu Vera sudah menyapa siang kali ini. Lagu pilihannya sudah masuk dalam playlist ya. Kita akan dengarkan melodi bersama. Satu lagu dari

0: Sonora Network. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music masih menemani Anda, Hans dan juga Melody. Melody, katanya ada yang mau ngomong nih siang kali ini.
1: Iya, Sar, ada yang mau ngomong, namanya Miguel.
0: Oke, coba disapa dulu Miguelnya.
1: Selamat siang, Miguel.
2: Hai, Sir Hans dan Melody. Selamat ulang tahun Radio Sonora. Sukses selalu dari aku, Miguel.
0: Oke, itu tadi dari Miguel ya, yang ikutan kamu hari ini ke Studio Sonora Jakarta.
1: Iya.
0: Nemenin ya. Oke, next-nya kita mau dengerin satu lagu penggantinya dari Pak Sebastian Hartono nih, Melody. Ada lagunya siapa nih?
1: Rahasia Hati from Nidji.
0: Oke, ini juga katanya terima kasih Ko Hans dan Melody.
1: Makasih juga.
0: Ya. Oke, lagunya sudah siap menemani Anda, sahabat Sonora. Satu lagu dari Nidji dengan Rahasia Hati.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Terus dengarkan Sonora Network.
3: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music masih di AMKM Siang bersama dengan Hans dan juga Melody. Udah hampir 50 menit loh kamu Melody siaran. Gak kerasa ya?
4: Iya.
3: Tapi kita masih akan puterin lagi nih lagu berikutnya. Ada dari siapa Melody?
4: Dari Denny.
3: Di mana?
4: Di Bandung.
3: Oke, ini
4: dia minta lagu Tulus. Pamit salam, salamnya untuk semua pendengar dimanapun kalian berada, khususnya untuk para pembawa timnas Indonesia dan pelatihnya John Herdman yang telah berjuang di ajang ASEAN Championship 2026 meski harus tersingkir lebih awal. Semoga kalian bisa meninggalkan kompetisi ini dengan kepala tegak. Terima kasih.
3: Terima kasih. Ini satu lagu permintaan dari Denny ya. Ada Tulus dengan Pamit akan menemani Anda. Dan juga tadi Melody udah janji katanya mau nyanyi ya.
4: Iya.
3: Nanti abis ini kita akan dengarkan sahabat Sonora yang pasti satu lagu dulu menemani Anda siang kali ini yang lagi di jalan ataupun juga untuk Anda yang masih beraktivitas siang kali ini. Satu lagu dari Tulus dengan Pamit.

0: Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Masih bersama Melody di AMKM.
1: Yes, masih ada Melody dan juga Han, sahabat Sonora, menemani Anda siang kali ini. Dan tadi Melody udah janji nih dari awal, katanya jago nyanyi Melody ini ya. Makanya kita mau tes, boleh dong ya Melody, nyanyi dikit boleh?
0: Oke,
1: lagunya tadi Beautiful in White ya?
0: Yes.
1: Oke, boleh dikit bocorin ke sahabat Sonora?
0: And

0: Luar biasa, emang jago nyanyi ya? Biasa sehari-hari kalau di rumah sering nyanyi?
1: Kadang-kadang sih, Sir.
0: Kadang-kadang. Oke deh, karena Melody juga sudah harus pamitan siang kali ini, sahabat Sonora. Terima kasih Melody sudah nemenin Sarhan.
1: Sama-sama.
0: Oke, terakhir boleh dong ucapin selamat ulang tahun buat Sonora.
1: Selamat ulang tahun Sonora. Semoga selalu
0: sukses.
1: Ya.
0: Dan terus mengudara. Oke, terima kasih Melody. Sahabat Sonora, ini kita dengarkan dulu ya satu lagu yang tadi barusan dinyanyiin sedikit sama Melody, Jane Villan, Beautiful in White.

Sahabat Sonora, satu lagu dari CNV and Beautiful in White menutup kebersamaan kita di AMKM Siang. Terima kasih banyak sahabat Sonora support Anda untuk 54 tahun perjalanan Sonora. Terima kasih juga untuk seluruh ucapan-ucapan dari Anda. Mohon maaf nih gak bisa Hans putarkan satu persatu lagunya. Mohon maaf buat Anda yang lagu-lagunya belum sempat terputarkan. Ini boleh kembali dicoba ya di AMKM esok hari. Kembali hadir pukul 12 hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ibu Ariza, terima kasih banyak supportnya. Hans akan bantu cek. Thank you. Nanti Hans akan cek setelah siaran ini, Bu Ariza ya. Terima kasih banyak. Ini kirimannya. Terima kasih untuk supportnya. Sahabat Sonora, terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah banyak mensupport. Ini banyak kiriman yang datang ke studio Sonora siang kali ini. Thank you so much. Dan juga ini banyak dari Anda yang merequest lagunya Jamrud, Selamat Ulang Tahun. Ini akan Hans putarkan sebagai penutup kita di AMKM Siang. Setelah ini, akan ada rekan saya Sony Wicaksono akan menemani Anda di Pesona Indonesia. Have a great day, sahabat Sonora. Happy weekend!

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Empat tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Semuanya, aku Aca Septriasa. Aku juga mau ucapin selamat ulang tahun untuk Radio Sonora FM yang ke-54. Semoga menjadi radio yang luar biasa, menginspirasi semua masyarakat di Indonesia dan menginformasikan hal yang terupdate seputar Indonesia.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.
2: 100% lagu Indonesia, hanya di Pesona Indonesia.

Eri Ipang dan Lala Carmela. Biasanya kalau di Pesona Indonesia hanya lagu-lagu aja isinya ya kan, tidak ada penyiarnya. Tapi khusus kami membuat semua program di hari Sabtu ini, hari yang sungguh spesial, ada penyiarnya untuk bisa menyapa Anda. Selamat siang menuju sore buat pendengar-pendengar sahabat Sonora yang masih setia dari pagi. Karena sekarang sebagai informasi, Anda sedang mendengarkan, menikmati konten atau program kami bertajuk Sonoraton 54. Apa itu Sonoraton 54? Sonoraton ini adalah program spesial yang kami buat merayakan ulang tahun ke-54. Sonoraton ini kayak nama maraton ya, konten YouTube-nya Reza Arab. Karena memang kami terinspirasi oleh mereka. Kami terinspirasi dan membuat live TikTok beriringan dengan siaran radio non-stop dari pukul 5 pagi sampai pukul 4 sore. That's why namanya adalah Sonoraton 54. Kita bikin 11 jam non-stop siaran. Capek? Capek sih jujur. Karena dari subuh kakakku tidak berhenti-berhenti non-stop, tapi demi Anda lah ya, demi menyemarakan ulang tahun ke-54. Jadi saya juga mau ikut masih memancing juga, masih mengajak Anda untuk yang mau sharing-sharing, mengucapkan ulang tahun Sonora, atau sharing dengerin Sonora itu dari kapan, atau something, hal-hal yang paling berkesan, memorable selama mendengarkan Sonora, boleh ya. Sampaikan ke WhatsApp kami, nomornya adalah 0812-122-9200. Sejatinya untuk Pesona Indonesia tidak bisa request, tapi khusus untuk hari ini, 1 jam saja ya, sampai pukul 15, saya persilakan Anda, kalau ada yang mau minta lagu, lagu Indonesia, silahkan. Tapi masih 90-an ke atas ya. Tapi syaratnya harus pakai voice note untuk yang mau request ya. Voice note isinya bisa mengucapkan ulang tahun, bisa sharing-sharing tentang pengalamannya dengerin Sonora, pokoknya itu dia ya. Kita tunggu bersama Sony Wicaksono di 2 jam terakhir, sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat di Sonoraton 54.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits. 54 lagu terbaik sepanjang masa, pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026, pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Kisah Macan Tutul dan Kura-kura, dongeng dari Afrika. Halo adik-adik dan sahabat Sonora, senang sekali Kak Sora bisa kembali menyapa kamu. Ada tokoh baru yang ingin berkenalan dengan kita hari ini. Wah, siapa ya kira-kira? Langsung aja yuk dengerin ceritanya.
2: Osebo si Macan Tutul punya drum terbaik sebenua Afrika. Drum tersebut sangat hebat karena bisa menirukan suara pepohonan, bumi, bahkan hutan rimba. Osebo bisa memainkan drumnya dengan keras dan pelan. Permainan drum Osebo begitu indah sampai semua binatang iri mau ikut memainkannya. Tapi Osebo tidak mengizinkan siapapun untuk mencoba drumnya. Lalu muncul sang penguasa langit bernama Nyame.
3: Bagaimana denganku? Izinkan aku memainkan drum kamu ya.
4: Tidak, jangankan mainkan. Kamu bahkan tidak boleh menyentuhnya. Drum ini milikku.
2: Nyame terus mengawasi Osebo dan drumnya, tapi Osebo tidak pernah meninggalkan drumnya sedetik pun. Sampai Nyame punya satu ide.
3: Hei para binatang hutan, aku akan memberikan hadiah untuk satu binatang tercepat yang berhasil membawakan drum Osebo kepadaku.
2: Berbagai binatang mencoba merayu Osebo, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Sampai akhirnya tersisa satu binatang kecil, yakni kura-kura. Semua binatang tertawa meremehkan kura-kura. Bagaimana mungkin binatang kecil dan lambat seperti dia bisa membawa drum? Apalagi konon katanya zaman dahulu kura-kura itu belum memiliki cangkang, hanya punya tubuh yang sangat lembut.
5: Hih, semua boleh menertawakanku. Dihujat-hujat, dihina-hina, aku diam. Tapi hari ini aku akan buktikan.
2: Kura-kura pun berjalan menemui Osebo di pohonnya.
5: Jadi Osebo, menurutmu drum milikmu itu yang terbaik di Afrika kan? Pasti kamu belum pernah melihat drum milik Nyame, si penguasa langit itu.
4: Kamu ngomong apa sih? Mana punya Nyame drum? Dia saja dari kemarin ingin mainin drumku.
5: Oh, kamu belum tahu ya? Dia itu sebenarnya punya drum. Tahu nggak? Drumnya itu besar banget. Nyame bahkan bisa masuk ke dalamnya loh.
4: Ya, itu sih nggak ada apa-apanya. Aku juga bisa masuk ke dalam drumku.
5: Mana coba? Aku nggak percaya.
2: Osebo makin tertantang. Dia kemudian melompat turun dari pohonnya. Lalu, dia merangkak masuk ke dalam drumnya.
4: Apa aku bilang? Bisa kan?
2: Dengan cepat, kura-kura mengambil kayu dan rerumputan dan menutup lubang drum sehingga Osebo terjebak di dalamnya. Dengan sekuat tenaga, kura-kura pun menggelindingkan drum itu dan membawanya ke Nyame.
3: Terima kasih, kura-kura. Kau satu-satunya binatang yang bisa membawakan drum Osebo kepadaku. Sebagai hadiah, aku akan memberimu sebuah cangkang untuk melindungi tubuhmu.
2: Begitulah awal mula kura-kura bisa punya cangkang, yang berusaha bekerja keras dan tetap percaya diri meskipun banyak yang meremehkan. Dan itulah juga cerita Osebo, si macan tutul yang harus kehilangan drumnya karena dia pelit, tidak mau berbagi ke teman-temannya.
1: Bagaimana petualangan kita barusan? Bikin penasaran dari awal sampai akhir ya? Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora tutup dulu pintu imajinasinya untuk hari ini. Sampai jumpa besok.

0: Yes, kemenangan hati dari Yofi Widianto. Ini juga berasanya kayak seisi studio Sonora Kantor Sonora tuh menang gitu ya, karena lagi merayakan ulang tahun ke-54 tahun, dan kita merayakannya dalam bentuk Sonoraton live TikTok dan siaran radio nonstop dari pukul 5 pagi sampai pukul 4 sore nanti. Nah, ini saya senang sekali karena banyak nih yang memberikan saya voice note ternyata. Tapi sebentar dulu, saya mau ke saya mau ke ini dulu deh. Ada siapa di sini? Ada Vika. Vika dari Kudus, saya udah hafal banget nih. Silakan kalau mau kasih ucapan lewat langsung voice note, Vika.
1: Selamat siang Sonora.
0: Hai.
1: Happy anniversary ke-54 tahun.
0: Oh, ya
1: dan
0: Tuhan.
1: Juga buat adik aku yang kebetulan hari ini juga ulang tahun.
0: Ah, happy birthday. Boleh mau apa?
1: Pesona Indonesia.
0: Boleh mau apa?
1: Lagunya Tiba-Tiba Cinta Datang.
0: Oh, Maudy Ayunda ya.
1: Penyanyinya Maudy Ayunda. Ya,
0: boleh.
1: Kita tuh setiap ke sekolah selalu dengerin Sonora pas di mobil. So, semoga di 54 tahun ini Sonora makin sukses dan jaya selalu ya. Thank you, ditunggu lagunya.
0: Thank you. Ih, lucu banget Vika sama Louis sekeluarga rame-rame di mobil itu. Segera hadir nanti Maudy Ayunda, Tiba-Tiba Cinta Datang. Keren. Ada juga di sini. Sekarang saya mau ke siapa dulu? Mas Yanuar dulu deh yang ada di Tangerang. Mas Yanuar, hello.
2: Selamat ulang tahun yang ke-54, kiranya tetap jaya dan sukses, tetap terus bisa menemani kami pendengar setia Sonora hingga akhir hayat. Mau request lagu Kugadaikan Cintaku dari Glenn Fredly featuring Russ. Terima kasih Sonora, God bless you, dan salam buat semua kru, tetap semangat, tetap maju, dan buat para pendengar yang lain. Dah.
0: Dadah Mas Yanuar, thank you, Kugadaikan Cintaku, siap nanti saya hadirkan juga. Ini buat Vika, Luis dan sekeluarga yang lagi jalan-jalan di dalam mobil. Jalan-jalan dengan semangat. Oke, kita mulai.

0: 4 sore kali ini bersama Sony Wicaksono di 2 jam terakhir, enggak sih, di jam terakhir. Dan nanti di 1 jam terakhir di pukul 15 nanti kami semua penyiar ramai-ramai akan kumpul duduk lagi untuk siaran bareng-bareng. Siaran 55 ya. Penyiar kok saya enggak hafal jumlahnya. Saya Rico Marbun, Yudi Samadi, Rara Kalesaran, Olivia Itran, Hans Christian. Oh, 6 ternyata. 6-6-nya nanti kami bakalan kumpul. Kalau ada yang mau lihat visualnya bisa ke TikTok ya, @radio.sonorafm92. Sekarang saya mau cek lagi nih, banyak yang kasih saya voice note untuk mengucapkan langsung Sonora ke-54 tahun kali ini. Silakan, kali ini ada Kak Pinka, silakan.
1: Selamat siang Mas Sony, saya dengan Pinka dari Pekalongan Utara. Saya merequest lagu Virus by Slang. Lagu ini untuk seluruh sahabat Sonora dimanapun berada. Terima kasih.
0: Terima kasih. Ya, tapi Kak Pinka gak ngucapin ulang tahun ya. Kita ke Mbak Dini dulu dari Pademangan ya.

0: Udah nggak apa-apa Pak Mbak Pinka, karena sudah kirim voice note, ya udah saya langsung aja. Tapi buat yang lain nih yang mau diputarkan juga lagu Indonesia favoritnya tapi masih 90-an ke atas, silakan Anda, syaratnya boleh satu aja. Syaratnya adalah kirim voice note, ucapan ulang tahun, atau sharing-sharing pengalaman Sonora, mendengarkan Sonora itu seperti apa ya. Mbak Dini dari Pademangan.
1: Happy birthday Sonora, sukses selalu dan memberikan dampak positif untuk semua pendengarnya. Mau request lagu Project Pop yang Ingatlah Hari Ini. Semoga Sonora selalu diingat oleh semua para pendengar.
0: Keren.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Berarti Mbak Dini ini agak telat berarti mendengarkannya. Karena tadi Project Pop Ingatlah Hari Ini sudah diputar di lagu pertama di mana, di Pesona Indonesia. Ya udah deh, kalau gitu saya mau putarkan satu lagi deh dari Ibu Rianti. Nah, Ibu Rianti nih yang dari awal kami live TikTok masih join sampai sekarang. Luar biasa loh, sambil tiduran aja katanya. Silakan Ibu Rianti.
2: Selamat siang Mas Sony, mau ngucapin selamat ulang tahun buat Radio Sonora yang ke-54. Semoga jaya di udara dan semua kru dan penyiarnya sehat selalu. Sonora jaya jaya jaya. Mau minta lagunya dari Tito Sumarsono untukmu. Makasih.
0: Oke, boleh. Jaya jaya jaya. Nah, itu dia Sonora jaya jaya jaya. Terakhir deh, saya mau ke Mas Chandra Budiman ya, silakan.
3: Bebas sih Sonora. Mas Sony, tumben ya bisa ini AMKM apa sampai lewat dari jam 2?
0: Oh, ini karena Sonoraton 54 saya kasih spesial untuk Anda selama 1 jam. Extend nih ya, kalau mau request lagu apa syaratnya itu? Mengucapkan ulang tahun atau sharing-sharing pengalaman mendengarkan Sonora lewat voice note. Mas Chandra termasuk salah satu yang beruntung nih, karena ini udah menit 41, tinggal 20 menit lagi kalau mau dapat kesempatan untuk request.
3: Semoga Sonora jaya selalu ya, menemani saya dari zaman SMA sampai sekarang. Wow. Request lagunya adalah yang keren tuh, yang baru tuh, apa, Angkot ya? Saya dengernya lucu banget. Sukses selalu Sonora, bye.
0: Bye. Tapi kalau itu campuran bahasa Inggris kan ya. Kalau Pesona Indonesia tuh dia lagu-lagu yang berbahasa Indonesia aja. Paling ini sih kalau yang sama-sama dari artis yang serupa, Nona. Saya mau kasih satu juga yang viral. Nah kalau ini bisa, karena ini mayoritas berbahasa Indonesia. Rollerblade ya. Kita kasih ya buat Mas Chandra Budiman. Terusnya kalau Hong tuh mayoritasnya masih bahasa Inggris ya. Ya udah kalau gitu kita mulai dulu dari slang. Ini dia, virus.

0: Anda bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: News, traffic, and music, Sonora FM.

Anda sedang mendengarkan Sonoraton, live TikTok dan siaran radio spesial HUT Sonora dari pukul 5 pagi ke 4 sore non-stop.

0: 24 live TikTok dan siaran radio dari pukul 5 ke pukul 4 non stop dalam rangka hari ulang tahun ke-54 Radio Sonora yang jatuh pas banget di hari ini 8 Agustus. Harusnya kita ini semuanya libur, Kak. Cuma karena spesial nih, jadi kami demi Anda siaran juga plus live TikTok. Ini karena spesial juga, harusnya di Pesona Indonesia tidak bisa request sahabat Sonora. Tapi khusus saya kasih 1 jam pertama, boleh kalau ada yang mau pesan lagu, asalkan kasih saya voice note ucapan atau cerita terbaik Anda tentang Sonora. Sekarang saya mau ke ini masih ingat gak Olive Kamaya?
1: Kak Maya
0: yang Sonora Academy dulu.
1: Oh iya, yeah. Ingat dong. Halo Kak Maya, kenapa nih?
0: Halo, ini dia kirim voice note, kita denger ya suaranya Kak Maya ya.
2: Makan bihun sambil liatin Mbak Rara. Selamat ulang tahun ke-54 Radio Sonora. Hai Sonora.
0: Halo.
2: Hai teman-teman penyiar semua, kesayangan aku. Udah lama aku gak nyapa kalian semua.
0: Ya ini kayaknya Kak Maya belum baru kami ya? Di Palmerah kayaknya sih seingatku belum pernah ya. Benar-benar awal-awal ya. Oke, lanjut.
2: Terima kasih ya, kalian semua masih ada sampai hari ini. Semangat terus ya
0: buat. Saya juga bingung kenapa saya masih ada. Alhamdulillah dong kalau gitu.
2: Yo Sonora, buat semua yang ada di meja redaksi semuanya, tetap semangat. Aku mau request lagunya Sheila on Seven, sebuah kisah klasik untuk masa depan.
0: Hai.
2: Karena aku dengerin Sonora itu dari aku kecil, dari oma aku. Terus waktu aku SD, sekolahku kan suka kebanjiran. Jadi kalau misalnya lagi musim banjir, biasanya Februari. Terus kalau suka tiba-tiba libur itu, kan bingung tuh ngabarin dari mana. Jadi sekolahku tuh nyuruh anak-anaknya dengerin Radio Sonora pagi-pagi sekitar jam 6 untuk pengumuman libur atau enggak. Dan itu sekitar tahun 94-95. Jadi
0: wow,
2: aku udah lama dengerin Sonora. Aku seneng banget Sonora masih ada sampai sekarang, sampai aku dan anakku bisa ikutan Sonora Academy. See you.
0: Fun fact, tahun 1995 saya aja belum lahir itu. Jadi kita ketahuan ya perbedaan umurnya. Walaupun saya ini satu angkatan dengan Kakak Maya di Sonora Academy. Thank you loh ya. Sheila on Seven, sebuah kisah klasik. Aduh, lagunya manis sekali. Ada juga di sini, kita langsung kenalan aja deh. Karena rupanya baru pertama kali ini saya hi ke WhatsApp.
3: Selamat sore untuk Radio Sonora, selamat bertambah usia menjadi 54 tahun. Radio yang menjadi radio favorit keluarga, dari mama ke saya anaknya sampai ke anak saya. Jadi ada 3 generasi dalam keluarga kita yang mendengarkan.
0: Wow.
3: Radio ini semakin maju, semakin sukses, berita-berita yang dihadirkan sesuai fakta, dan lagu-lagu semakin hits. Tuhan Yesus memberkati. Untuk lagunya kita minta lagu dari Jamrud, selamat ulang tahun. Terima kasih.
0: Okay.
3: God bless you. Dari Rati di Bekasi.
0: Tapi sebagai informasi, hari ini Jamrud selamat ulang tahun kayaknya udah diputar berapa kali ya. Sampai lelah diriku ini mendengarkan ya. Jamrud selamat ulang tahun. Tapi yang jelas terima kasih banyak Mbak Margaret Rati, sudah setia 3 generasi. Jadi tidak heran kenapa kami akhirnya men-tagline-kannya adalah sahabat lintas generasi, karena memang itu adanya ya. Satu lagi deh, mau ke Kathleen.
4: Selamat siang Kak Sony, selamat siang sahabat Sonora. Aku mau ngucapin happy birthday Sonora. Semoga sukses selalu dan jaya terus. Dan pesannya untuk semua sahabat Sonora, semoga menikmati lagu yang kupilih ya. Dan untuk Kak Sony, semoga Kak Sony sama kru Sonora hari ini kerjanya semangat ya.
0: Yep.
4: Terima kasih Kak Sony. Hari ini aku juga ingin request lagu 1000 kali by Gia. Terima kasih.
0: Sama-sama, lagunya asik banget tuh. Berarti dalam 3 voice note itu udah menggambarkan lintas generasi ya. Tadi Kamaya generasi tengah-tengah, Mbak Margaret tengah-tengah juga gak ya, satu lagi Kathleen yang generasi mudanya. Gia Indrawari dengan 1000 kali. Sudah siap untuk terputar? Oh ya, nanti di jam terakhir di Sonoraton pukul 15 ke 16 kami seluruh penyiar akan mengudara semuanya di set yang baru lagi, tidak di rumput kayak tadi ya. Jadi tetap join di @radio.sonora.fm92 karena di nanti di satu jam terakhir kita juga akan bagi-bagi grand prize-nya. Jadi tungguin aja, masih bersama kami di Sonora Ton 54.

0: sampai pukul 4 sore.
1: Yes. Wuh. Kan tadi katanya dengar-dengar ya.
0: Ih. Enggak, enggak, kita sistemnya 5-4 pukul 5 terus mundur ke pukul 4.
2: Belum.
3: Mana kan?
1: Oke. Ini di sini ya.
0: Eh, belum.
2: Belum kan?
1: Ah, ini udah ada. Ih, lucu banget.
2: Ih,
1: wah, rame. Kita masing-masing absen dulu ya, guys. Ada siapa aja?
2: Agak enggak enak kaki lu.
1: Oh, iya.
2: Coba.
1: Aduh.
4: Iya, kita atur blockingan sabar dulu ya, teman-teman.
2: Kita atur-atur dulu ya.
1: Oke. Oke.
0: Sama tuh balonnya.
1: Kita kayaknya samakan kakinya miring gini.
0: Nanti mas kita.
2: Gitu. Lihat Hans.
0: Enggak, kasih, ntar kasih kode aja kalau mau naik.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Masih di Sonora 54 live TikTok dan siaran radio nonstop. Pukul 5 sampai pukul 4 sore masih bersama Sony Wicaksono dan banyak rame-rame. Say hi dulu semuanya. Luar biasa, ini ramai banget seluruh penyiar loh, enam-enamnya. Kami ini termasuk yang jarang mengumpulkan semua penyiar datang. Khusus di hari spesial 8 Agustus, kami mengudara, ini jam terakhir ya, sebelum nanti kita potong kue. Karena di depan saya nih, sudah ada kue cantik, ini persembahan dari Hotel Santika Indonesia. Dan kami juga... Kami juga sekarang masih live di TikToknya Sonora @radio.sonorafm9. Banyak loh, udah ada 155 orang.
2: Juta katanya ya. 155 juta yang
1: nontonnya. Luar biasa sekali.
2: Luar biasa karena spesial ulang tahunnya Sonora. So.
1: Iya. Tapi tanggal 8 Agustus.
2: Bulan 8. 8/8/2026.
3: Yo. Jumlahnya berapa?
1: Jangan dong.
3: 8/8/16. Sempat tidak sempat harus dibalas.
1: Tapi
3: jadul ya.
4: Iya, ketahuan kan?
1: Tapi di jam terakhir ini kita sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol aja dengan kru-kru, dengan penyiar-penyiar. Kita mulai dari yang paling senior dulu mungkin ya. Paling senior di sini siapa sih?
3: Senior dari segi umur atau
1: senior dari paling lama di Sonora aja?
2: Ya ini sebelah saya.
1: Mas Yudi lah. Mas Yudi, kita langsung kasih
3: penyiarnya.
1: Iya.
3: Yudi sama Mas Riko duluan siapa?
5: Ya Riko dulu.
3: Oh, lah siapa?
1: Silakan tanya-tanya Mbak Rara ke Mas Yudi.
5: Apa?
3: Yudi.
5: Nanya
3: ini kan
5: up.
3: Yang ini adalah rumah kedua. Emang dua kali ya kan? Dua kali. Dulu sempat off dulu, kemudian balik lagi ke Sonora. Kenapa kamu memilih Sonora menjadi rumah keduamu lagi?
5: Sebetulnya bukan rumah kedua lagi, ini kayak rumah pertama.
3: Oh iya.
2: Karena
3: iya.
2: Lebih banyak jam
3: ya,
2: di sini.
3: Lebih banyak di sana daripada ketemu keluarga ya.
5: Dalam beberapa hari itu ada ngerasa kayak 24 jam pernah kita di sini ya. Sering bermalam di sini, sering nginep di sini. Jadi ya rumah pertama gitu.
3: Benar-benar 5 langkah dari rumah ya.
5: Iya benar. 5 menit saja lari dari sini.
3: Jadi kalau di in total berapa? Berapa tahun, Yud?
5: Berapa tahun ya? 2014 29 ya, mau 10. Awal 2 tahun, sekarang hampir 7 tahun.
3: Wow.
2: Dan 1 dekade.
1: Nah, ini kan Mas Yudi sebelumnya pernah di Sonora and then keluar dulu dan masuk lagi. Apa yang bikin akhirnya balik lagi ke Sonora Mas Yudi?
5: Rasanya beda dia di biasanya mewawancara.
3: Biasanya menginterview orang, sekarang diinterview ya Mas.
5: Apa ya lagunya Taylor Dende?
1: Apa tuh?
3: Love Will Lead You Back. Oh.
5: Itu aja jawabannya.
3: Duo Holong. Nah, ini Duo Holong satunya juga.
4: Rajanya Mar Duo Holong ini.
3: Iya. Ini satunya juga adalah orang yang sempat menjadi domba yang hilang, akhirnya kembali lagi. Apa yang membuatmu kembali lagi ke Sonora?
6: Aduh, apa ya?
1: Kita ini dulu deh.
6: Apa tuh?
1: Pertama masuk Sonora tahun berapa untuk Bang Riko?
6: Iya, aku masuk Sonora 2004 ya.
1: 2004, 2005
6: sorry.
1: 2005 itu saya baru masuk SD kebetulan Bang Riko.
6: Iya, saya tahu kok sekolah di mana kamu.
3: Gak usah ngomongin domba.
6: 2005, bisa, kan? Terus sekitar keluar 2009-2010 ya.
1: Oke, 3 tahun tuh ya, 3-4 tahun ya.
6: Hampir 4-5 tahun lah ya, 4-5 tahun terus di tempat lain, terus balik lagi 2022 ya.
1: Oke.
6: 2022. Kok saya ngeliatin ke sebelah gue ya?
3: Iya, apa yang membuatmu, aku sepertinya kok gak bisa ya? Move on gitu, kok mau balik lagi ke sini.
1: Apalagi kan sempat pindahnya kan ke radio juga kan?
6: Betul.
1: Nah, apa yang akhirnya bikin ke radio lagi tapi Sonora gitu loh?
6: Baru ketahuan setelah masuk si Wicak ya.
1: Hah? Baru masuk?
6: Iya, karena baru masuk lagi ke sini. Ternyata di sini kita bisa lebih apa ya? Lebih cihuy lah ya.
1: Lebih cihuy.
3: Oh, cihuy.
1: Lebih cihuy cipratannya ya.
6: Lebih cihuy. Tapi yang jelas sih ada kesempatan ya, ada kesempatan bisa bergabung lagi kenapa enggak? Waktu itu kan habis COVID ya, mungkin teman-teman juga tahu ya, beberapa perusahaan juga kan enggak bisa sustain ya.
1: Tapi memang Bang Rico ini membuktikan kembali ke Sonora, memenangkan banyak sekali penghargaan. Ini adalah salah satu kru dengan penghargaan terbanyak.
3: Betul.
6: Terima kasih.
1: Terakhir apa
4: para ini menangkan? Sebelumnya di Radio Lama ada penghargaan enggak coba?
1: Ah, sebelum di Radio Lama ada penghargaan enggak yang didapat?
6: Ada satu.
1: Oh, ada satu. Kalau di Sonora sekarang, kalau di total sekarang ada berapa?
4: 1 juta.
6: Lebih dari 5 kayaknya.
1: Wow. Terakhir apa yang dimenangkan Bang Rico?
6: Juara 2 kategori
1: lomba makan kerupuk.
6: Jasa Marga ya?
1: Jasa Marga. Iya, luar biasa. Ya,
6: terima kasih.
1: Karena sebagai informasi, Mas Rico ini selain siaran, beliau juga sebagai reporter di lapangan, sebetulnya mayoritas ya.
6: Saya aslinya reporter, tapi gara-gara Mbak di depan saya ini yang menggodok-godok Mas Bowo pada waktu itu, tuh kayaknya bisa tuh Mas tuh, akhirnya saya kelakuan lah di sini. Dulu itu Mas, kalau ingat almarhum Mas Anto, saya tuh lihat beliau almarhum siaran gitu. Saya lihat tuh susah banget, kayaknya nggak mungkin deh ya. Tapi learning by doing kali ya.
1: Learning by doing.
6: Support juga dari teman-teman.
1: Sekarang ini udah
6: Mbak ini yang di depan nih. Saya soalnya ingat dia, kayaknya dia yang merekomendasikan ke Mas Bowo.
1: Oh begitu.
6: Untuk saya ikutan siaran.
1: Alasannya apa sih Mbak Rara menjadikan Mas Rico awalnya reporter, terus tiba-tiba jadi penyiar aja nih?
3: Banyak pertanyaan nggak ada briefingnya ya. Ya sebenarnya karena memang satu, kurang orang.
1: Terlalu jujur.
3: Nah, kedua, kita kan lebih baik melatih ataupun memasukkan kandidat yang memang sudah mengerti Sonora dan sudah pernah sebelumnya ya kan. Mas Rico kan dulu juga sudah pernah hampir siaran kan. Karena sudah pernah belajar, sudah pernah training gitu. Dan ternyata terbukti nih dengan duo Holong ini banyak fansnya gitu.
6: Kita akan melawan duo di luar sana.
1: Mas Rico. Apa tuh? Sekarang kan udah merasakan dua job nih ya, jadi reporter, jadi penyiar. Enakan mana? Reporter atau penyiar?
3: Saya juga ditanya nih. Jadi tahu abis ini mau ditanya apa.
6: Kalau tantangannya, kalau di reporter kan kita diminta sekali, ada dua ya kalau aku lihat sih, selain kerja fisik juga kerja pikiran ya. Karena di luar tuh kita harus berjibaku sama, apalagi kita lalu lintas ya. Polusi gitu, terus panas, kemacetan, tahu sendiri Jakarta ya. Itu sih sehari-hari.
1: Okay.
6: Ini bukan masalah U ya,
1: belum masalah U. Belum ya. Menjawab. Jadi enakan mana, reporter apa penyiar?
6: Dua-duanya enak, dua-duanya.
1: Dua-dua. Oh,
6: tapi
1: jawaban aman.
6: Yang kalau subjektif yang membesarkan ya reporter.
1: Reporter ya.
6: Reporter. Karena dengan reporter saya juga bisa kemana-mana.
1: Kemana-mana. Ya. Paling jauh kemana?
6: Dulu pernah bareng Pak SBY itu ke berapa negara ya?
3: Pacitan.
6: Empat negara.
1: Empat negara ke Pacitan. Atau Pacitan atau lagi?
6: Ke Pacitan belum pernah.
3: Pacitan jadi negara baru.
6: Waktu itu mewakili Sonora juga diajak kunjungan presiden berapa hari itu ke Afrika, ke Senegal, ke Iran. Saya pernah ke Iran. Larantuka.
1: Larantuka kan di luar negeri kok.
6: Iya. Kenapa ke Larantuka?
3: Itu Mas Umar salah-salah.
1: Ya udah deh kalau gitu. Nanti kita bakalan bergilir satu-satu ditanya. Siapa lagi? Pokoknya siap-siap aja. Masih di... Iya, kita mau break. Tapi di TikTok masih lanjut ya. @radio.sonora.fm92. Hadiah-hadiah menarik. Jangan lupa nanti di akhir akan ada potong kue bersama. Masih di Sonoraton 54.
3: Dan grand prize. Jangan lupa ada grand prize terakhir. Dengan satu pertanyaan. Dan juga untuk yang nge-like paling banyak.
1: Banyak paling setia. Kalau itu jangan kemana-mana, tetap di Sonoraton 54.
7: News, traffic, and music. Sonora FM.

0: pernikahan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
5: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
6: Ini setengah jam terakhir di Sonoraton 54 ya, ya. Masih ya, bersama ya, dengan kita all crew.
7: All crew dan juga Mbak Vivi.
6: Dan yes, thank you nih teman-teman yang udah kasih apa namanya?
7: Gift.
6: Kasih.
8: Ada yang memberikan bingkisan juga langsung ya ke.
6: Iya, benar.
9: Tadi kita banyak yang terima juga.
6: Betul.
7: Kita terima kasih Keke. Kita mau tanya sama Hans Christian nih, sebagai yang paling muda tuh Hans apa Sony ya?
8: Sony paling muda, ya. Beda Hans, beberapa hari sih.
7: Beda berapa hari, oke. Okay. Hans itu kan belum pernah siaran. Kamu sebagai anak marketing, anak event.
8: Event.
6: Ya, rebutan. Rebutan.
7: Anak marketing, anak event, terus tahu-tahu siaran gitu. Hmm. Emang kenapa bisa apa namanya memilih profesi penyiar radio untuk anak gen antara milenial dan Z kamu kan ya?
9: Apalagi Hans lulusan ilmu komputer ya.
7: Enggak,
9: bukan.
7: Ilmu marketing.
9: Manajemen. Ilmu komputer sih.
7: Terus gimana habis itu kok kayaknya kamu udah cinta banget sama penyiar? Kita mau geser-geser kamu ke marketing atau apa? Enggak mau, maunya
9: oh,
7: di siaran.
9: Oh, ini emang konsepnya semua dibawa ke depan ya.
7: Gimana tuh Hans?
9: Betul, tapi emang kalau ngomongin soal penyiaran ini kan satu hal yang menarik ya, karena di siaran ini kita bisa kasih impact ke banyak orang, orang-orang bisa

0: Ini aja, ini aja abis ini Hans mau pamit duluan, mau MC katanya. Emang jadwalnya padat sekali.
1: Nyetrikanya belum kelar.
0: Oh, nyetrikanya belum kelar.
2: Baru setengah jalan, baru sebelah kanan, kirinya belum.
3: Jadi awalnya.
2: Sama-sama.
0: Kalau kalau Hans, kalau Sonora adalah seseorang nih mau kasih ucapan terima kasih apa buat Sonora?
2: Ini harapannya haru, bahagia.
0: Bayangkan Sonora ada di depan Anda.
2: Jadi enggak harus gitu ya. Tapi so far terima kasih buat Sonora sudah memberikan banyak tempat buat belajar, banyak tempat untuk berkembang, bertemu dengan banyak orang di radio ini, banyak ketemu sama banyak orang-orang hebat, narasumber-narasumber yang luar biasa, yang tentunya Hans percaya bukan cuma menginspirasi Hans saja, tapi juga seluruh pendengar Sonora yang selama ini menyaksikan dan juga mendengarkan.
4: Satu pertanyaan dari saya.
2: Boleh.
4: Sonora itu buat Hans batu loncatan atau batu pijakan?
2: Wow. Saya pamit duluan teman-teman.
3: Kok nanyanya depan bos?
0: Ini ada satu pertanyaan dari TikTok nih, Indra Kurniawan. Ko Hans kan udah sering siaran bareng Pak Kang, udah bisa membantu konsul Feng Shui belum?
2: Jadi rumahnya sektor berapa? Ini langsung aja Pak Indra ya.
3: Boleh.
2: Hadap kemana?
3: Sate.
2: Tusuk sate.
3: Ini cuma casing ya.
0: Oke, kita masih ada kurang lebih 24 menit lagi ya di Sonorato. Nanti kita bakalan tanya-tanya lagi. Siapa yang belum ditanya ya? Mbak Rara belum, Mbak Vivi belum.
3: Boleh foto dulu sebelum dia cabut?
2: Oke, kita.
0: Oke, yaudah kita abis ini lagu dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sonorato 54.
5: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi. Sonoraton, siaran maraton 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi. Nah, tadi kita sudah spill ya bahwa kita akan keluarkan grand prize. Barusan kita udah keluarkan ada tadi Power Bank sudah, voucher Gramedia sudah. Nah, kita masih punya grand prize yaitu voucher staycation. Ikutannya gimana? Ikutannya yang pertama ada dua kan. Yang pertama harus nge-like paling banyak. Jadi masih ada kesempatan disusul tuh di tap-tap dari sekarang. Yang kedua, tunjukin koleksi merchandise apapun, bukti bahwa sudah menjadi pendengar Sonora dari dulu gitu kan.
1: Jadi
0: gimana dalam menunjukkan nanti pas kita ajak collab.
1: Jadi nanti tonton aja sekarang ke live TikToknya Sonora @radio.sonorafm92. Kalau punya koleksinya Sonora, bilang di komennya, saya punya Kak. Nah, nanti bakal diajak collab
0: lagi ya. Memori ikutan gitu. Yes. Pak Tribagio panggilan katanya koleksi. Ya kan? Untuk
1: kenapa bapak saya lagi?
0: Oke, kita ke pertanyaan yang berikutnya kepada tadi kan ada juga reporter yang sekaligus juga siaran.
1: Oh iya.
0: Namanya Olivia Iteran ya. Dia ini bahkan dari dulu tuh ya emang reporter banget gitu sampai akhirnya
2: Istana
0: bahkan sampai sekarang. Tapi kita melihat potensi Mbak Vivi sih ya waktu itu juga nanya kira-kira gimana ya kalau Olive. Ya kita bisa coba, kita coba latihan. Dan ternyata bagaimana Mbak Vivi, bisa ya?
3: Bisa dong.
0: Bisa dong. Nah, gimana Olive? Kamu waktu dikasih challenge harus siaran gitu. Ingat banget tuh saya waktu training Olive ya.
3: Ya dulu aku trainingnya sama Barara dan Kak Daniel. Ya. Jadi yang bikin paling enggak bisa napas dan deg-degan itu adalah ketika berhadapan dengan mic. Kayak kalau udah di depan mic tuh, ngomong apa ya? Abis ini apa ya?
0: Kalau reportase nggak apa-apa tuh.
3: Karena kalau reportase depannya handphone. Depannya handphone. Oh, iya. Udah gitu kan kita nggak kelihatan juga kan, gitu. Jadi pas diminta untuk apa belajar siaran?
0: Kalau nggak gengges ya.
2: Gak bisa diem.
3: Pas pertama kali siaran, ini sulap dari kepala Olive. Buat yang bingung on air kenapa kita ngomongin balon, bisa ke live TikToknya Radio Sonora.
1: Olive ini keren, saking udah siaran bisa menggambarkan Theater of Mind loh. Oh, iya. Pendengar-pendengar yang on air.
0: Okay, lanjut waktu.
3: Oke, jadi. Tadi pertanyaannya apa ya?
0: Jadi lupa. Gimana? Tiba-tiba harus siaran dan membandingkan gimana lebih suka mana?
3: Kalau disuruh bandingin reporter lapangan sama siaran, jelas beda. Bedanya itu adalah kalau di lapangan, kebetulan tempat yang saya liput ini kayak harus paham segala isu gitu kan. Kayak kita harus datang dengan gak bisa kepala kosong juga gitu. Jadi udah nyiapin pertanyaan dari rumah. Ntar kalau ketemu Menteri A, gue nanya apa ya. Ntar kalau ketemu Menteri B, ntar nanya apa ya gitu. Nah sementara kalau di dalam, jujur lebih udah di provide semuanya. Artinya memang kan penyiar udah dibantu sama teman-teman redaksi, disiapin berita, yang tinggal baca gitu. Walaupun memang kalau dalam talk show kita juga dituntut untuk mengembangkan pertanyaan untuk narasumber seperti itu. Jadi paling bedanya itu sih.
0: Tapi kamu mendarah daging menjadi seorang reporter. Jadi kalau disuruh perbandingan bagaimana dengan siaran yang berbeda ini, yang mungkin interaksinya akan lebih banyak kan?
3: Betul. Semakin kesini mulai menikmati siaran juga sih. Gitu. Jadi kalau dulu masih 80-20, sekarang udah 50-50 lah.
0: Oke. Okay. Wow. Olive dan Rico lebih pengen dikenal sebagai Rico si reporter atau penyiar, atau Olive si reporter atau Olive si penyiar?
3: Kalau boleh dua-duanya, boleh dua-duanya.
0: Oke. Okay. Bahkan mungkin juga dua-duanya.
1: Oke. Okay.
2: Biar imbang.
4: Ada satu istilah yang menjadi satu. Apa? Broadcaster.
0: Oh, oh iya.
1: Setuju.
0: Nah sekarang kepada Ibu Felini Lesman.
1: Oh enggak, ke Mbak Rara dulu. Mbak Rara dulu lah. Ah curang. Enggak Mbak Rara dulu.
0: Mbak food I cannot live without.
1: Wah ini kalau
0: versi Kelapa Gading.
1: Kalau berbincang soal Mbak kode, iya benar. Kalau berbincang soal Mbak Rara, Sebenarnya ini pengalaman siaran yang paling lama sih ya. Betul. Paling banyak. Kita ya.
3: Sudah dari SMA siaran.
1: Sudah dari tahun 1998. Dari SMA loh.
3: Dari Wicak baru lahir.
1: Baru lahir, nggak usah terlalu dibocor-bocorin itu. Artinya pengalaman udah banyak dan sekarang ini radio terlama ya.
0: Radio terlama.
1: Iya
0: lagi.
3: Iya.
1: Iya tahun kan. Tahun berapa masuk Sonora?
0: 2019
1: cuma, berarti sudah 7 tahun. 8. Dari sekian banyak radio, sekian tahun pengalaman, apa yang membuat akhirnya Sonora ini tempat berlabuh yang paling lama?
0: Rara. R-nya itu radio.
1: Waduh.
0: Wow.
1: Aduh.
0: Ini Sonora. Golongan darah saya ini kok di black. R. Bukan A atau B tapi R. Okay. Ya.
1: Terus Sonora, R-nya Rara.
0: Iya. Wow. Sonora aku diarahin untuk ya ini, inilah pelabuhan terakhir.
1: Pelabuhan terakhir. Bisa banget menjilatnya ya. Oke, okay, kalau boleh dikasih kesempatan pengen berapa lama lagi ada di radio khususnya di Sonora ya?
0: Loh,
1: sampai pensiun.
0: Saya membuka karir pertama kali kerja jadi punya radio. Mm-hmm. Dan akan menutup karir penyiaran.
1: Ay, luar biasa.
5: Satu pertanyaan dari saya. Kalau disuruh memilih satu lagu yang mewakili terhadap Sonora apa?
0: Wow, satu lagu. Harta yang paling berharga.
1: Wow.
3: Cemara banget nih.
1: Keluarganya Sonora ya, kita tentu itu saja.
0: Di kita itu di kantor lebih banyak loh jamnya daripada di rumah.
1: Iya lagi.
0: Kita di rumah itu lebih banyak.
5: Makanya rumah pertama kan.
0: Nah,
1: sampai ketika di rumah aja udah energinya udah hilang untuk
5: tinggal tidur.
0: Subuh sampai rumah itu udah ngantuk siang. Malam cuma bangun sebentar nemenin anak main bikin PR, tidur lagi udah di kantor lagi. Yeah.
2: Nanti
0: jadi
2: mau kasih komen
0: banyak di sini.
1: Oh enggak.
3: Kan ada anggapan orang-orang itu bilangnya penyiar itu gampang. Jadi penyiar itu cuap-cuap doang. Nah, kamu gimana ini?
1: Ketawa. Kenapa ketawa?
0: Penyiar mungkin di luar sana gampang ya, cuap-cuap. Di Sonora itu beda loh.
1: Apa tuh?
0: Ya, kita tuh siaran ngomongin lagu harus tahu soal lagu, harus tahu tentang current issue.
1: Yep.
0: Tiba-tiba juga harus Rara ada talk show dengan badan nuklir.
1: Yep. Ya. Aduh.
0: Rara ada
1: si tahu itu.
0: Si lahan gambut. Aduh. Ya, badan gambut, restorasi gambut. Tiba-tiba kita pertama kali saya masuk Sonora baru seminggu. Rara ada tamu dari Deplu, Dirjen dari Deplu. Bahas tentang Indonesia wakilan di PBB. Ya, perwakilan Indonesia ke PBB. Harus langsung tek gitu loh. Enggak mudah menjadi penyiar apalagi
1: luar
0: penyiar
1: biasa.
0: Sonora, ya. Jadi, kita kan ada news, traffic, music, enggak cuma harus tahu entertainment, current issues yang lifestyle tapi juga harus tahu perkembangan yang terjadi di saat ini di Indonesia secara politik begitu ya dan juga global.
1: Oke. Okay. By the way, kita nanti di akhir bakal potong-potong kue. Persembahan dari Hotel Santika.
3: Satu lagi.
1: Last but not least.
0: Sony Wijaksono sebagai anak terakhir yang diangkat dan dibaptis menjadi
1: baptis.
0: Kamu nih termasuk unik. Kenapa?
1: Kenapa?
0: Saya menemukan kamu kan sebagai peserta yang aku lihat
1: ini Sonora Academy.
0: Benih yang bisa dipupuk nih.
1: Ai.
0: Karena kenapa? Anak Gen Z tapi dia passionnya segitunya sama radio.
1: Oh iya.
0: Gitu. Kenapa, jelas. Son? Dan apakah teman-teman seumuran kamu tuh juga masih segitu sih sama radio?
1: Saya tuh juga sama kayak Mbak Rara. Saya memulai ada ini mic siaran. Saya pegang.
0: Sony S-nya itu apa? Sonora.
1: Stasiun radio.
0: Sonora.
1: Saya tuh juga sama ada ini mic saya pegang, mic on air. Kenapa ditodong mic sih? Saya sama seperti Mbak Rara memulai karir. Umur saya 28, Mbak Vivi. Peralihan milenial ke Gen Z. Saya juga sama memulai siaran tuh dari SMA, penyiar sekolah waktu itu. Iya, jadi radionya sudah tertanam dari kecil, dari SMA. Bahkan SMP tuh udah mulai sering dengerin radio. Karena dulu kan saya belum terlalu punya banyak teman ya. Teman saya satu-satunya radio.
0: Oh iya, berarti jadi, kamu melihat masa depanmu kayak beginilah.
1: Dan pada saat mendengarkan
0: radio aja terus.
1: Saat mendengarkan radio itu ketika SMP tuh membayangkan, wah gimana ya kalau yang suara yang menyapa itu saya sendiri gitu.
3: Jadi dreams come true.
1: Yes, dreams come true. Dan sebagai orang yang datang dari Bandung tuh melihat, wah pengen siaran di Jakarta itu adalah salah satu mimpi. Nah, tersampaikanlah di Sonora.
0: Tapi emang kamu sesuka itu, sepassion itu dengan radio?
1: Oh yes, jelas. Saya meninggalkan tempat lama saya yang bisa berpotensi untuk duar. Demi radio.
0: Wow. Apanya sih? Satu kata apanya yang bikin kamu jatuh cinta sama radio?
4: Apanya? Musik bisa kau dengarkan dimanapun.
1: Saya dilahirkan dan tercipta untuk radio.
6: Wow.
0: Oke.
6: Okay. I was born for radio.
0: Akhir nanti kita akan mendengar pendapatnya Mbak Vivi.
1: Iya, sekalian potong gue ya.
0: Kita semuanya ini ya, para penyiar-penyiar ini, dan harapannya terhadap kita semua, yep, membawa Sonora ke depannya.
1: Nanti
0: ya. Stay tuned.
1: Yes, termasuk bakal pimpin potong kue ya. Di TikTok kita bakal bagi-bagi grand prize, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sonoraton.
6: Stay tuned.
7: Empat tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Tahun 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi. Hai. Masih. Hai. Grand prize-nya apa, Mbak Rara?
2: Kita sudah itu membagikan satu buah grand prize, yaitu voucher hotel untuk staycation ya. Tadi ada yang berhasil mendapatkan, ada Mas Mor.
3: Kak Morgan Rain.
2: Morgan Rain, satu voucher Morgan staycation di Ibis Raden Saleh. Selamat, jangan lupa di DM ke Sonora untuk klaim hadiahnya. Yes. Dan kita juga masih punya satu lagi grand prize. Kita tungguin nih untuk yang bisa menunjukkan koleksi atau merchandise yang pernah didapatkan dari Sonora ya. Yang paling lama, nah itu dia yang akan kita pilih mendapatkan lagi satu voucher staycation.
3: Kalau sekarang kita menuju akhir dari Sonora Ton 54. Oh, mau lanjut lagi, bebas.
4: Oh, no. Sudah cukup hari ini.
3: Bayangkan dari pukul 5 pagi.
2: Sudah pengen pulang. Iya,
3: kasihan. Enggak, Mbak Rara ini yang paling lama dari jam 5 ya, Mbak ya.
5: Luar biasa.
3: Oke, okay, dan sebagai akhir kita akan potong kue yang dipersembahkan oleh Hotel Santika, tapi sebelum itu ada sepatah 2, 3, 4, 5 patah kata dari Mbak Vivi ya, selaku direktur dari KG Radio Network. Pertanyaan tadi apa, Mbak Rara?
2: Pertanyaannya tadi adalah apa harapan melihat teman-teman semua ini ya, umur-umurnya kan jauh ya di bawah Mbak lintas Vivi ya, sudah lintas generasi. Bener nih gitu. Dan bagaimana harapan ke depan? Iya.
6: Siap. Terima kasih. Harapan ke depan tentu saja untuk teman-teman yang ada di sini ya, tim program, baik penyiar, baik reporter, pusinfo, operator, itu harapan saya teman-teman terus belajar menjadi lebih baik ya. Tadi makanya saya mengatakan ramuan seorang broadcaster itu adalah perpaduan dari seorang penyiar yang bagus dan reporter yang mumpuni ya. Jadi kita tidak bisa hanya jadi announcer, penyiar, tapi juga harus berani meliput ke lapangan, baik itu untuk mendengarkan suara-suara yang tak terdengar ya, suara-suara orang yang termarginalkan, tapi juga mengedukasi lewat ruang studio yang nyaman ini. Nah, teruslah belajar, memberikan yang terbaik, memberikan manfaat untuk pendengar kita, audiens kita dimanapun berada. Dan yang kedua, harapan saya untuk penyiar, untuk pendengar kita, untuk audiens TikTok kita, semoga tetap mendengarkan Sonora, stay tune terus. Semoga Sonora terus dipercaya oleh Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya. Lintas generasi dari tahun 1972 sampai sekarang 2026, Sonora konsisten mencerdaskan, mencerahkan kehidupan bangsa. Dan harapannya Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya, audiens TikTok maupun pendengar Sonora dimanapun berada, terus mempercayai Sonora, mempercayai radio, dan terus mendengarkan Sonora dan menjadi apa ya, panduan, pedoman dalam mengambil keputusan dalam hidup ini. Terima kasih atas kepercayaannya. Kami tunggu terus dukungan dari Bapak Ibu semuanya agar Sonora bisa eksis terus sampai 54 tahun lagi ke depan. Terima kasih.
2: Thank you Mbak Vivi, dan sekarang kita akan
3: Sambil ngomong. Oh iya, nanti dia Erdo.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sonora, saya Nasruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, dengan penuh rasa hormat mengucapkan selamat ulang tahun ke-54 kepada Radio Sonora Network. Dalam perjalanan lebih daripada setengah abad, Radio Sonora telah menunjukkan konsistensi sebagai media yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berperan aktif di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta menghadirkan siaran yang menyejukkan dan inspiratif bagi masyarakat luas. Saya berharap di usia yang ke-54 ini, Radio Sonora semakin maju, profesional, dan adaptif di dalam menghadapi dinamika zaman, serta terus menjadi jembatan informasi yang mempererat persatuan dan harmoni di tengah keberagaman Indonesia. Semoga Radio Sonora senantiasa diberkahi terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Radio Sonora, sahabat lintas generasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: FM. News, traffic, and music.
2: Selamat sore sahabat Sonora. Hari ini adalah hari yang begitu menyenangkan bagi kami karena Radio Sonora kini telah resmi menginjak usia ke-54. Maka dari itu, untuk mengabadikan kenangan dan nostalgia selama 54 tahun antara kami dengan Anda, pendengar Sonora, selama 6 jam ke depan, kami akan memutarkan 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Sonora dalam 54 Greatest Hits Sonora. Perkenalkan, saya Sony Wicaksono yang akan mengawali 1 jam pertama.
3: 54 Greatest Hits Sonora.
2: Mari kita awali 54 Greatest Hits Sonora dari lagu pertama, yakni The Carpenters dengan Yesterday Once More, dirilis pada 1973 sebagai bagian dari album Now and Then. Yesterday Once More merupakan salah satu favorit personel The Carpenters, Richard Carpenter. Lagu ini berhasil menembus posisi dua besar chart Billboard Hot 100 dan hingga kini masih menjadi salah satu karya Carpenters yang paling dikenang. Mari kita dengar lagu pertama di 54 Greatest Hits Sonora, The Carpenters, Yesterday Once More.

Bergerak menuju lagu kedua, di 54 Greatest Hits on Ore, kita akan mendengarkan lagu legendaris milik Nat King Cole bertajuk L.O.V.E. Meski identik dengan Nat King Cole, L.O.V.E. ini sebenarnya pertama kali direkam dalam versi instrumental, sebelum akhirnya diberi lirik oleh Milt Gabler. Lagu ini jadi salah satu rekaman terakhirnya Nat King Cole sebelum wafat di tahun yang sama, dan menariknya lagi, dia sempat merekam lagu tersebut ke dalam beberapa bahasa, termasuk Jepang, bahasa Jerman, Italia, Spanyol, dan Perancis. Mari kita dengar lagu kedua di 54 Greatest Hits on Ore, Nat King Cole, L.O.V.E. L

Sekarang kita akan loncat sedikit ke tahun 1980, album Off Center dari Gilbert O'Sullivan melahirkan lagu What's in a Kiss, lagu romantis tentang simbol sebuah kasih sayang. Lagu ini berhasil masuk ke tangga lagu di sejumlah negara Eropa dan memperkuat reputasi Gilbert sebagai salah satu singer-songwriter paling khas dari Irlandia. Inilah dia, lagu ketiga di 54 Greatest Hits Sonora, Gilbert O'Sullivan, What's in a Kiss.

0: Masih bersama Sony Wicaksono di 54 Greatest Hits Sonora, dan kita akan beranjak ke lagu keempat. Ada pasangan duet asal Belanda, Saskia and Serge, yang merilis Don't Tell Me Stories pada 1974. Setelah sukses mewakili Belanda di Eurovision beberapa tahun sebelumnya, mereka semakin dikenal lewat lagu tersebut. Harmonisasi vokal yang lembut menjadi ciri khas mereka dan membuat lagu Don't Tell Me Stories berhasil menyajikan musik yang easy listening. Lagu keempat di 54 Greatest Hits Sonora, Saskia and Serge, Don't Tell Me Stories.
1: Hello, darling. I see you're not coming home tonight. Well, what am I supposed to say?

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.
4: Lagu yang satu ini, sahabat Sonora, akan sangat disayangkan jika tidak masuk ke dalam daftar 54 Greatest Hits Sonora. Have You Ever Seen The Rain dari Creedence Clearwater Revival atau CCR, lagu yang masuk ke dalam album Pendulum pada 1970. Penciptanya, John Fogerty, menjelaskan bahwa Have You Ever Seen The Rain ini terinspirasi dari kondisi internalnya CCR yang saat itu mulai retak meski sedang berada di puncak popularitas. Perpaduan lirik yang puitis dan melodi sederhana membuat lagu ini menjadi salah satu karya yang paling abadi. So, mari kita nikmati lagu kelima dalam 54 Greatest Hits Sonora, Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain?

Terus hit selanjutnya kami memasukkan lagu dari The Police. Bukan Every Breath You Take atau Roxanne, akan tetapi Di Du Du Du Di Da Da Da. Lagu yang diciptakan oleh Sting sebagai sebuah sindiran terhadap orang-orang yang menggunakan kata-kata rumit tanpa makna. Dirilis pada 1980 dalam album Zenyatta Mondata, lagu ini membuktikan bahwa pesan yang kuat bisa disampaikan lewat lirik yang sederhana. Lagu ini sukses masuk ke jajaran hit di berbagai negara dan meski bukan lagu terlaris dari The Police, ini dia lagu ke-6 dalam 54 Greatest Hits Sonora, The Police, Di Du Du Du Di Da Da Da.

Tak lengkap rasanya jika tak ada grup musik legendaris dari kota Liverpool, Inggris dalam daftar 54 Greatest Hits Sonora. Siapa lagi nih kalau bukan The Beatles? Kami memilih lagu berjudul Obladi Oblada yang hadir dalam album legendaris bertajuk The Beatles atau yang lebih dikenal sebagai White Album pada 1968. Paul McCartney menulis lagu ini dengan nuansa ska, terinspirasi dari musik Karibia. Dan frasa Obladi Oblada sendiri dipopulerkan oleh musisi Nigeria Jimmy Scott, punya makna life goes on atau hidup terus berjalan. Now let's dance with us Obladi Oblada by The Beatles sebagai lagu ketujuh dalam 54 Greatest Hits Sonora.

bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Anda masih bersama Sony Wicaksono di 54 Greatest Hits Sonora, dan sekarang kita masuk ke lagu ke-8. Dirilis pada 1970, Do merupakan lagu yang mengubah hidup seorang Peter Maffay. Single ini sukses besar di Jerman dan terjual jutaan kopi, menjadikan Do salah satu lagu berbahasa Jerman paling populer pada masanya. Dan berkat lagu ini juga, Peter Maffay berkembang menjadi salah satu musisi dengan penjualan album terbesar dalam sejarah industri musik Jerman. Mari kita nikmati bersama lagu ke-8 dalam 54 Greatest Hits Sonora, Peter Maffay, Do.

Saya akan ajak Anda untuk masuk ke era 60-an untuk menikmati lagu dari The Righteous Brothers bertajuk Unchained Melody. Meski pertama kali ditulis pada 1955 untuk sebuah film, versi paling terkenal dari Unchained Melody ini adalah rekaman dari The Righteous Brothers pada 1965. Vokal emosional Bobby Hatfield membuat lagu ini menjadi klasik sepanjang masa. Tanpa banyak bicara ya, langsung kita nikmati bersama lagu ke-9 dalam 54 Greatest Hits Sonora, Unchained Melody dari The Righteous Brothers.

Tidak terasa kita sudah sampai di lagu ke-10 dalam daftar 54 Greatest Hits Sonora. Pada lagu ke-10, kami memilih kuartet dari Swedia, ABBA, yang memperkenalkan Chiquitita pada 1979 sebagai bagian dari album Fulevu. Menariknya, ABBA menyumbangkan seluruh royalti lagu ini kepada UNICEF dan kerjasama tersebut masih berlangsung sampai sekarang. Chiquitita from ABBA, lagu ke-10 dalam 54 Greatest Hits Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: 54 Greatest Hits Sonora. Selamat sore sahabat Sonora, saat ini Anda memasuki jam kedua di gelaran 54 Greatest Hits Sonora, 54 lagu mancanegara terbaik, pilihan Radio Sonora dalam rangka merayakan ulang tahun ke-54 Sonora. Sejam ke depan, saya Olivia Itran akan memutarkan lagu ke-11 sampai dengan 20. Lagu ke-11 merupakan lagu rilisan tahun 1984, lagu dari grup asal Jerman Alvavel bertajuk Forever Young. Lagu bergenre synth-pop ini lahir di tengah suasana perang dingin yang masih membayangi Eropa. Lagu tentang harapan dan masa muda ini tidak langsung menjadi hit besar di Amerika Serikat. Forever Young justru baru semakin populer dari generasi ke generasi dan kini dianggap sebagai salah satu lagu paling ikonik dari era 80-an. Mari kita dengar lagu ke-11 dari 54 Greatest Hits Sonora, Alphaville Forever Young.

Berpindah menuju lagu ke-12, ada Sacrifice milik Elton John yang dirilis pada tahun 1989 sebagai bagian dari album Sleeping with the Past. Berbeda dari kebanyakan lagu Elton John yang penuh warna pop dan glamour, lagu ini tampil lebih sederhana dengan tema tentang retaknya sebuah hubungan. Sacrifice menjadi single solo pertama Elton John yang berhasil menduduki peringkat 1 di tangga lagu Inggris hampir 2 dekade setelah ia memulai karir musiknya. Memutarkan lagu ke-12 dalam 54 Greatest Hits Sonora, inilah Elton John Sacrifice.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Saya Arifah Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-54 untuk Radio Sonora, sahabat lintas generasi. Selama lebih dari 5 dekade, Radio Sonora telah menjadi ruang inspiratif yang menyuarakan informasi, edukasi, dan semangat perubahan bagi masyarakat Indonesia. Semoga Radio Sonora terus menjadi media yang inklusif, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta senantiasa berpihak pada kepentingan publik, termasuk perempuan dan anak. Teruslah mengudara dengan semangat mencerdaskan bangsa.
0: News, traffic and music, Sonora FM.
2: Di lagu ke-13, kami memilih lagu dari Dionne Warwick berjudul I'll Never Love This Way Again. Lagu yang dirilis pada 1979 ini menjadi titik kebangkitan karir Dionne Warwick di akhir dekade 70-an. Diproduseri Barry Manilow, lagu I'll Never Love This Way Again meraih penghargaan Grammy Award untuk kategori Best Female Pop Vocal Performance. Nikmati bersama pilihan ke-13 54 Greatest Hits Sonora, I'll Never Love This Way Again dari Dionne Warwick.

Dalam daftar 54 lagu terbaik pilihan Sonora, sudah barang tentu kami akan memasukkan karya dari trio Gib Bersaudara yang tergabung di dalam sebuah grup bernama Bee Gees. Masuk dalam album Idea yang dirilis pada 1968, lagu bertajuk I Started a Joke memperlihatkan sisi Bee Gees yang lebih melankolis. Barry Gibb pernah mengungkapkan bahwa makna lirik lagu ini sengaja dibuat terbuka agar bisa ditafsirkan berbeda oleh setiap pendengar. Inilah lagu ke-14 dalam 54 Greatest Hits Sonora Bee Gees, I Started a Joke.

Anda masih bersama saya Olivia Itran dalam acara 54 Greatest Hits Sonora, 54 lagu terbaik pilihan Radio Sonora. Tentu Anda familiar dengan Commodores kan? Lionel Richie yang menggawangi Commodores pada 1978 lalu menulis lagu berjudul Three Times a Lady sebagai hadiah untuk merayakan ulang tahun pernikahan kedua orang tuanya. Lagu tersebut menjadi hit nomor satu pertama bagi Commodores di chart Billboard Hot 100 dan menjadi salah satu lagu cinta paling populer pada dekade 70-an. Kita dengarkan lagu ke-15 dalam Greatest Hits Sonora, Three Times a Lady by Commodores.

Bergeser menuju pilihan ke-16, jatuh kepada lagu disco karya Culture Club, Karma Chameleon. Dirilis pada tahun 1983, sebagai bagian dari album Color by Numbers, Karma Chameleon menjadi lagu terbesar dalam karir Culture Club. Lagu ini sukses menduduki puncak tangga lagu di belasan negara, termasuk Inggris dan Amerika Serikat, sekaligus menjadi salah satu simbol musik disco pop era 80-an. Karma Chameleon dari Culture Club sebagai lagu ke-16 dalam 54 Greatest Hits Sonora.

Lagu ke-17 berikut ini akan jadi lagu country pertama dalam daftar 54 lagu terbaik pilihan Sonora, yakni Green Green Grass of Home yang dibawakan oleh Tom Jones. Lagu ini sejatinya merupakan lagu milik Johnny Darrell yang dirilis pada 1965. Akan tetapi setahun berselang, legenda hidup musik country Tom Jones datang untuk mengcover lagu Green Green Grass of Home dan sukses menjadi lagu nomor satu di beberapa negara. Nikmati pilihan ke-17 dalam 54 Greatest Hits Sonora, Tom Jones, Green Green Grass of Home.

Berikutnya kami mendapuk duet legendaris antara Pibo Bryson dan Roberta Flack sebagai lagu ke-18 terbaik sepanjang masa pilihan Sonora. Tonight I Celebrate My Love dirilis pada 1983 dalam album Born to Love. Sukses besar secara komersial di berbagai negara dan kerap menjadi lagu latar di pesta pernikahan pada masanya. Bangkitkan kembali nostalgia romansa Anda dengan lagu ke-18 dalam 54 Greatest Hits Sonora, Pibo Bryson and Roberta Flack, Tonight I Celebrate My Love.

Lagu yang satu ini tentu tidak asing bagi Anda. Stevie Wonder menulis lagu I Just Call to Say I Love You untuk soundtrack film The Woman in Red pada 1984 silam. Liriknya sederhana, mengungkapkan rasa sayang tanpa harus menunggu hari istimewa. Kesederhanaan inilah yang membuat lagu tersebut sukses memenangkan penghargaan Oscar untuk kategori Best Original Song. Lagu ke-19 dalam Greatest Hits Sonora, I Just Call to Say I Love You.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove for Coastal Resilience. Mangrove untuk masa depan. Memulihkan mangrove berarti memulihkan kehidupan di pesisir. Mangroves for Coastal Resilience, M4CR, menjadi bagian dari upaya rehabilitasi mangrove dengan target 32.634 hektar hingga 2027. Langkah hari ini akan menjadi warisan 5 hingga 10 tahun mendatang, menghadirkan pesisir yang lebih tangguh, habitat satwa yang kembali, dan peluang yang lebih baik bagi masyarakat pesisir. Mari bersama wujudkan mangrove untuk masa depan. Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.

0: Sonora Network.
1: Tibalah kita di lagu ke-20, kami memasukkan karya ikonik milik Earth, Wind and Fire. Apalagi kalau bukan September. Dirilis pada 1978, lagu ini langsung menjadi lagu pesta yang tak lekang oleh waktu. Sampai detik ini, lagu ini selalu jadi anthem jika telah memasuki bulan September, terlebih tanggal 21 September yang tercantum secara eksplisit di dalam liriknya. September dari Earth, Wind and Fire, lagu ke-20 dalam 54 Greatest Hits Sonora.

0: 54 lagu terbaik sepanjang masa, pilihan Sonora.
1: Selamat petang menuju malam sahabat Sonora. Kini giliran saya Yudi Samadi menemani Anda selama 1 jam ke depan masih di gelaran 54 Greatest Hits Sonora. Memutarkan 54 lagu terbaik sepanjang masa, pilihan Radio Sonora. Spesial merayakan ulang tahun ke-54 Sonora. Langsung saja kita menuju lagu ke-21. Ada Queen dengan Love of My Life yang dirilis pada tahun 1975 dalam album A Night at the Opera. Freddie Mercury menulis lagu ini untuk kekasihnya saat itu, Mary Austin, dan menjadi salah satu lagu Queen yang paling dicintai di Amerika Selatan. Pasalnya,

dalam setiap konser di sana, penonton kerap menyanyikan lagu ini bersama hingga Freddy cukup mengarahkan mikrofon ke arah penonton dan membiarkan ribuan suara mengambil alih. Ini dia lagu ke-21 dalam 54 Greatest Hits Sonora, Queen, Love of My Life.

Berikutnya masuk ke lagu 22, kami memilih Endless Love, tapi versi daur ulang dari Luther Vandross dan Mariah Carey pada tahun 1994. Meski publik sudah kadung mengenal Endless Love adalah karya Lionel Richie dan Diana Ross, tapi versi cover Luther Vandross dan Mariah Carey ini sukses masuk jajaran tangga lagu di berbagai negara. Bahkan sempat masuk sebagai nominasi di Grammy Awards. Nikmati lagu ke-22 dalam 54 Greatest Hits Sonora, Endless Love versi Luther Vandross dan Mariah Carey.

Dari era 90-an, kita mundur sejenak ke era 70-an. Dirilis pada tahun 1973 dalam album Calumet, How Can I Tell Her menjadi salah satu lagu paling populer dari Lobo, khususnya di kawasan Asia. Liriknya berkisah tentang dilema seseorang yang jatuh cinta kepada orang lain di saat ia sudah memiliki kekasih. Ada yang pernah galau dengan lagu ini di masa lampau, sahabat Sonora? Yuk kita galau bersama lagi kalau gitu dengan lagu ke-23 di 54 Greatest Hits Sonora, How Can I Tell Her dari Lobo.

Masih bersama saya Yudi Samadi di acara 54 Greatest Hits Sonora. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan lagu terlawas dalam daftar kami sejauh ini. Stupid Cupid, lagu dari Connie Francis yang dirilis pada tahun 1958 silam. Ditulis oleh duo pencipta lagu legendaris Neil Sedaka dan Howard Greenfield. Saat itu Connie Francis sedang berada di awal karirnya berusia 21 tahun. Lagu Stupid Cupid pun menjadi salah satu hit yang mengangkat namanya masuk ke dalam 15 besar di chart Billboard Hot 100. Ini dia, Stupid Cupid dari Connie Francis dalam 54 Greatest Hits Sonora, lagu ke-24.

Setelah di nomor 17 kita mendapati karya dari Tom Jones, sebentar lagi Anda pun akan kembali menikmati lantunan lainnya dari Tom Jones. Sulit rasanya kami tidak memasukkan Delilah dalam daftar. Saking populernya, lagu rilisan tahun 1968 ini kerap dijadikan anthem di berbagai pertandingan olahraga rugby di Wales. Kampung halaman Tom Jones. Lagu Delilah pun membuat sang penciptanya Barry Mason dan Les Reed merengkuh Ivor Novelli Awards, penghargaan bagi penulis dan komposer lagu terbaik. Dengarkan bersama lagu ke-25, 54 Greatest Hits, sonora Tom Jones, Delilah.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Iftitah Sulaiman Surya Nagara, Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-54 kepada Radio Sonora Jakarta yang terus setia memberikan informasi-informasi yang akurat dan terpercaya serta paling update. Saya sendiri adalah salah satu sahabat Sonora yang juga menjadi pendengar setia sejak saya berdinas di militer, dan satu yang paling menarik dan selalu teringat dalam pikiran saya adalah ketika suatu saat saya bertugas di Lebanon, kemudian ada salah satu senior saya, seorang mayor ketika itu, yang berkata kepada saya, "Iftitah, saya pertama kali mengenal kamu justru dari Radio Sonora." Saat itu saya berada di Aceh tahun 2004, terlibat kontak tembak, lalu kemudian ada beberapa wartawan yang mewawancari saya, dan mungkin dari peristiwa itu senior tersebut katanya sedang mengendarai mobil dari bandara mendengarkan Radio Sonora dan mendengar nama saya. Kemudian takdir mempertemukan kami dalam satu penugasan di Lebanon. Sekali lagi saya mendoakan semoga Radio Sonora Jakarta selalu tetap memberikan informasi-informasi yang sangat terpercaya, jaya di udara, terus berkembang, sukses, dan selalu setia bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om.
0: ...24 jam musik terbaik. Sonora FM.
2: Tidak hanya Tom Jones saja yang meraih 2 tempat sejauh ini dalam daftar 54 Greatest Hits Sonora, ternyata ABBA pun demikian. Kalau di nomor 10 tadi ada lagu Chiki Kita, kini giliran I Do, I Do, I Do, I Do, I Do. Setelah beberapa single ABBA yang dirilis sebelumnya kurang berhasil di beberapa negara, I Do, I Do, I Do, I Do, I Do menjadi titik balik yang mengembalikan popularitas dari ABBA. Kesuksesan lagu ini menjadi awal dari fenomena besar ABBA, terutama di belahan Australia, yang kemudian berkembang menjadi salah satu pasar terbesar mereka di dunia. Lagu ke-26 dalam 54 Greatest Hits Sonora, ABBA, I Do, I Do, I Do, I Do, I Do.

Didi Samadi masih setia untuk mengawal 54 Greatest Hits Sonora dan masih stay di era 70-an. Speak Softly Love adalah soundtrack film The Godfather yang dirilis oleh Andy Williams pada tahun 1972. Awalnya, Speak Softly Love hanyalah berupa lagu instrumental karya Nino Rota. Tapi begitu diberikan lirik dan dinyanyikan oleh Andy Williams, Speak Softly Love melejit menjadi salah satu lagu populer Andy Williams dan menjadi lagu nomor satu di Spanyol selama 4 bulan. So please welcome, this is Softly Love by Andy Williams, lagu ke-27 dalam 54 Greatest Hits Sonora.

Sahabat Sonora, saya yakin Anda sudah menanti lagu yang satu ini untuk diputar. What a Wonderful World dari Louis Armstrong masuk di nomor 28. Ketika dirilis pada tahun 1967, lagu ini awalnya kurang mendapat perhatian di Amerika Serikat. Akan tetapi, sukses besar di Inggris dan beberapa negara lain. Popularitasnya baru terlihat di Amerika Serikat 20 tahun kemudian setelah What a Wonderful World digunakan dalam film Good Morning Vietnam pada tahun 1987. Ini dia lagu ke-28 dalam 54 Greatest Hits Sonora, Louis Armstrong, What a Wonderful World.

Jika diminta menyebutkan lagu ikonik di era 70-an, maka kami akan sangat mudah menjawab Sailing, lagu yang begitu populer dari Rod Stewart. Tapi meskipun identik dengan Rod Stewart, Sailing sebenarnya pertama kali direkam oleh duo Sutherland Brothers pada tahun 1972. Rod Stewart baru merekam Sailing 3 tahun kemudian dalam album Atlantic Crossing dan justru menjadi salah satu lagu terbesar dalam karirnya. Rasa pulang menuju tempat teraman dan terdamai menjadi nilai magis dalam lagu ini, membuat Sailing dari Rod Stewart masuk di lagu ke-29 dalam 54 Greatest Hits Sonora.

Sudah hampir satu jam Yudi Samadi menemani Anda di 54 Greatest Hits Sonora. Lagu ke-30 yang akan segera terputar adalah More Than I Can Say. Lagu yang pertama kali dipopulerkan oleh Bobby V pada awal era 60-an. Namun ketika Leo Sayer datang mendaur ulang lagu ini pada tahun 1980, More Than I Can Say berhasil melejit masuk ke 3 besar tangga lagu Billboard Hot 100. Mari kita dengar lagu ke-30 dalam 54 Greatest Hits, Leo Sayer, More Than I Can Say.

0: 54 Greatest Hits Sonora.
1: Selamat malam sahabat Sonora, giliran Hans Christian yang bergabung di 54 Greatest Hits Sonora. Masih memutarkan 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Sonora. Tentu saja dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora. Saya akan langsung melanjutkan lagu ke-31. Saya yakin Anda pasti sudah sangat hafal dengan lagu ini. Amayadori dari penyanyi ternama asal Jepang, Mayumi Itsuwa, yang dirilis pada tahun 1980. Amayadori sendiri artinya adalah berteduh dari hujan. Sebuah metafora untuk menggambarkan pertemuan dan perasaan yang tumbuh di tengah situasi yang tak terduga. Lagu ke-31 dalam Greatest Hits Sonora, Mayumi Itsuwa, Amayadori.

Selanjutnya lagu ke-32 adalah lagu yang dirilis pada 1988, I Love You, dari penyanyi Belgia yakni Sophie. Lagu yang mengusung melodi pop lembut dengan lirik sederhana tentang ungkapan cinta. Lagu ini cukup populer di sejumlah negara Eropa dan juga Asia pada akhir dekade 80-an. Di Indonesia sendiri, I Love You juga sempat menjadi favorit di berbagai stasiun radio, termasuk Sonora, yang pernah jadi lagu terlaris dipilih pendengar di acara AMKM. Ini dia lagu ke-32 dalam 54 Greatest Hits Sonora, Sophie dengan I Love You.

Masih bersama Hans Christian di acara 54 Greatest Hits Sonora yang akan melanjutkan ke nomor 33. Satu lagu dari Nika Costa bertajuk First Love. Memang unik ya sahabat Sonora, Nika Costa ini baru berusia 9 tahun ketika merilis lagu First Love di tahun 1981 dalam album debutnya yang juga berjudul Nika Costa. Meski masih anak-anak, kemampuan vokalnya langsung mencuri perhatian dan membuat lagu ini sukses di berbagai negara, terutama Eropa dan Jepang. Mari kita sambut lagu ke-33 dalam 54 Greatest Hits Sonora, First Love dari Nika Costa.

Berikutnya, masuk ke lagu nomor 34. Kami memasukkan salah satu hits dari penyanyi dan aktor asal Inggris, Cliff Richard, berjudul Ocean Deep, yang dirilis pada tahun 1984 sebagai bagian dari album Private Collection. Menariknya, lagu ini awalnya hanya merupakan lagu supporting dalam albumnya. Namun, setelah mendapat sambutan hangat di berbagai negara Asia dan Australia, Ocean Deep akhirnya dirilis sebagai single utama di beberapa wilayah dan sukses besar. Dengarkan lagu ke-34 dalam 54 Greatest Hits Sonora, Ocean Deep by Cliff Richard.

Dari 34 lagu yang sudah kami putar, nampaknya belum ada nih sahabat Sonora, sang raja rock and roll yang masuk ke dalam daftar. Maka, tempat selanjutnya, dengan mudah kami persilahkan kepada Elvis Presley yang merekam lagu Always On My Mind pada tahun 1972. Hanya beberapa minggu setelah perpisahannya dengan sang istri, Priscilla Presley, tanpa berlama-lama, langsung kami putarkan lagu ke-35 dalam 54 Greatest Hits Sonora, Elvis Presley, Always On My Mind.

0: 54 Greatest Hits Sonora.
1: Selamat malam sahabat Sonora, kini giliran saya Rico Marbun menemani Anda di acara 54 Greatest Hits Sonora. Tempatnya Anda bisa mendengarkan 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Sonora. Lagu selanjutnya adalah Angie, salah satu lagu balada paling terkenal dari grup rock and roll legendaris asal Inggris, The Rolling Stones. Dirilis pada 1973 dalam album Goat's Head Soup, Angie sempat menjadi lagu nomor 1 di 10 negara. Menariknya, banyak stasiun radio yang terpaksa memangkas durasi lagu ini dari yang awalnya 4,5 menit menjadi 3 menit agar bisa tetap sesuai dengan standar pemutaran radio kala itu. Ini dia, lagu ke-36 dalam 54 Greatest Hits Sonora, The Rolling Stones, Angie.

Rasanya Anda akan sepakat jika kami milih Imagine dari John Lennon, salah satu dalam daftar 54 lagu terbaik sepanjang masa Sonora. Dirilis pada 1971, John Lennon menulis lagu ini dengan inspirasi dari berbagai puisi dan tulisan Yoko Ono. Dengan pesan tentang perdamaian dan dunia tanpa sekat, Imagine menjadi simbol harapan bagi banyak generasi akan dunia tanpa peperangan. Lagu ke-37 dalam 54 Greatest Hits Sonora, Imagine, dari John Lennon.

Tak lengkap jika kami tidak memutarkan lagu dari sosok Frank Sinatra yang sering diklaim sebagai artis paling berpengaruh di abad ke-20. My Way, karyanya pada 1969, jadi lagu yang kami masukkan dalam daftar. Namun, meski identik dengan Frank Sinatra, My Way sebenarnya berasal dari lagu berbahasa Prancis berjudul Comme des Chibut. Lirik bahasa Inggris yang kita kenal sekarang ditulis oleh Paul Anka khusus untuk Frank Sinatra. Meski ia sendiri sempat mengaku bosan menyanyikan lagu ini karena terlalu sering diminta membawakannya. Mari kita nikmati lagu ke-38 dalam 54 Greatest Hits Sonora, Frank Sinatra, My Way.

0: 19 waktu Indonesia Barat.
1: Halo sahabat Sonora, saya Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-54 untuk Radio Sonora Network. Semoga Radio Sonora yang sudah berusia 54 tahun ini semakin banyak didengar oleh masyarakat, semakin mengedukasi, semakin mempromosikan budaya Indonesia dengan lagu-lagu, dengan cerita-cerita, atau dengan literasi budaya yang kuat. Dan kita berharap pemajuan kebudayaan ini kita lakukan bersama-sama. Sekali lagi saya ucapkan, semoga Radio Sonora tetap jaya di udara. Sonora, sahabat lintas generasi.
0: News, traffic, and music, Sonora FM.
2: Masih bersama saya Rico Marbun di gelaran 54 Greatest Hits Sonora. Berikutnya adalah lagu yang dirilis pada 1970, Bridge Over Troubled Water. Lagu terbesar dari Simon & Garfunkel. Lagu ini memenangkan 5 piala penghargaan Grammy Awards, termasuk untuk kategori Record of the Year dan Song of the Year. Tanpa berlama-lama lagi, kami hadirkan lagu ke-39 dalam 54 Greatest Hits Sonora, Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water.

Kita sudah sampai di nomor 40. Masih bersama saya Rico Marbun yang akan segera memutarkan lagu dari The King of Pop Michael Jackson bertajuk Band. Lagu ini dirilis pada 1972 sebagai soundtrack untuk film horor berjudul sama. Lagu ini menjadi single solo pertama Michael Jackson yang berhasil mencapai posisi nomor 1 di tangga lagu Billboard Hot 100 saat usianya baru 14 tahun. Let's sing together, sahabat Sonora, lewat lagu Michael Jackson Band, lagu ke-40 dalam 54 Greatest Hits Sonora.

54 Greatest Hits Sonora. Hai sahabat Sonora, sekarang giliran saya, Rara Kalesaran, yang akan meneruskan acara 54 Greatest Hits Sonora. 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Sonora, tentu saja masih dalam rangkaian hari ulang tahun ke-54 Radio Sonora. Yuk kita menuju lagu ke-41, ada Foreigner dengan hitsnya di tahun 1984, I Want to Know What Love Is. Untuk memberikan nuansa yang lebih emosional, Foreigner bahkan sampai melibatkan New Jersey Mass Choir dalam proses rekamannya. Perpaduan musik rock dengan musik gospel itu berhasil membawa lagu ini menduduki nomor 1 di Amerika Serikat dan juga Inggris. Yuk kita dengarkan lagu ke-41 dalam 54 Greatest Hits Sonora Foreigner. I want to know what love is.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.
5: Nah, kalau diminta menyebutkan lagu yang paling fenomenal di awal era tahun 80-an, apa kira-kira? Maka dengan sangat mudah saya akan menjawab, sahabat Sonora, Afrika. Lagu dari grup band Toto yang dirilis tahun 1982. Ini lagu favorit saya banget dari Toto. Lagu ini diciptakan sang keyboardist David Page saat dia membaca buku ya dan menonton dokumenter tentang benua Afrika, sahabat Sonora. Nah, selain video klipnya di YouTube yang ditonton 1 miliar kali, lagu ini juga masuk ke dalam daftar 500 lagu terbaik sepanjang masa versi majalah Rolling Stone. Ini dia Afrika dari Toto yang masuk di nomor 42, 54 Greatest Hits Sonora.

sahabat Sonora, Rara Kalesaran di sini. Kebetulan lagu Hello yang akan saya putarkan selanjutnya ini juga cukup familiar pastinya. Lagu dari Lionel Richie tahun 1984 sebagai bagian dari album Can't Slow Down. Tapi awalnya Lionel Richie ini mengaku sempat ragu loh memasukkan lagu ini ke dalam albumnya karena ia ngerasa melodinya ini terlalu sederhana. Namun setelah dipujuk oleh produsernya, lagu itu justru menjadi salah satu hit terbesar dalam karirnya. Ini dia lagu ke-43 dalam 54 Greatest Hits Sonora, Lionel Richie.

Selanjutnya, kami memilih Eric Clapton dengan Wonderful Tonight-nya untuk masuk ke dalam daftar lagu terbaik Sonora. Clapton menulis lagu ini ketika sedang menunggu kekasihnya Perry Boyd bersiap menghadiri sebuah pesta yang digelar oleh Paul McCartney. Dari momen sederhana itulah, sahabat Sonora, ia melahirkan lagu yang kemudian dirilis dalam album Slow Hand di tahun 1977. Lagu ke-44 dalam 54 Greatest Hits Sonora, Wonderful Tonight by Eric Clapton.

Kira-kira ada lagu apa lagi nih ya? Oke, simak ya. Ciri-cirinya perempuan. Berambut keribo. Legenda music, jazz, dan juga R&B. Yes, that's right. Roberta Flack. Tidak mungkin ya, kami tidak memasukkan lagu ini. Dan kami memilih hitsnya yang berjudul Killing Me Softly. Lagu yang memenangkan penghargaan Grammy Award untuk kategori Record of the Year dan Best Female Pop Vocal Performance. Langsung saja kita nikmati lagu ke-46 dalam 54 Greatest Hits Sonora, Roberta Flack. Judulnya apa yo? Killing Me Softly.

Sahabat Sonora masih mendengarkan 54 Greatest Hits Sonora bersama dengan saya, Rara Kalesaran. Ada satu lagu lawas yang bisa jadi terlupakan. Judulnya adalah The Lion Sleeps Tonight, yang dinyanyikan oleh grup The Tokens di tahun 1961. Tapi asal-usul lagu ini ternyata jauh lebih tua loh. Melodinya berasal dari lagu berbahasa Zulu berjudul Mbube, yang direkam oleh Solomon Linda di Afrika Selatan tahun 1939. Yuk, kita dengarkan lagu ke-46 dalam 54 Greatest Hits Sonora The Tokens, The Lion Sleeps Tonight.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.com.

0: sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Terus dengarkan Sonora Network.
2: Masuk ke lagu berikutnya, ada lagu bertajuk Release Me dari Engelbert Humperdinck. Lagu yang berhasil menghalangi Strawberry Fields Forever dan juga Penny Lane milik The Beatles untuk mencapai posisi puncak tangga lagu Inggris pada saat itu. Inilah dia lagu ke-47 dalam 54 Greatest Hits Sonora, Release Me dari Engelbert Humperdinck.

0: Tak terasa, Radio Sonora akan menginjak usia ke-54. Sejak pertama kali mengudara pada 1972, Sonora telah menemani pendengarnya dari berbagai generasi, memutarkan beragam lagu terbaik di setiap masa yang menjadi pengiring memori dalam hidup. Maka dari itu, untuk merayakan 54 tahun Radio Sonora, kami akan mengudarakan 54 Greatest Hits, 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Sonora. Dengarkan 54 Greatest Hits pada Sabtu, 8 Agustus 2026 pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta dan streaming sonora.co.id. 54 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Lagu yang berikut ini cukup banyak nih dulu diminta oleh sahabat Sonora di AMKM. Teardrops. Yes, lagu yang dirilis tahun 1990 dalam album debutnya The Radios. Band asal Belgia ini langsung melejit lewat lagu The Radios. Yuk, kita nikmati bersama ya. The Radios dengan Teardrops dalam lagu ke-48 dalam 54 Greatest Hits Sonora.

Sementara yakin Anda pasti sudah akrab dengan lagu yang berikut ini. Feelings dari Morris Albert yang jadi fenomena internasional di tahun 1975. Balada cinta ini tidak hanya berhasil masuk tangga lagu di berbagai negara, tapi juga telah direkam ulang oleh ratusan penyanyi di seluruh dunia. Ini dia lagu ke-49 dalam 54 Greatest Hits Sonora, Feelings by Morris Albert.

Sudah tiba nih di lagu ke-50 dan kami memasukkan lagu legendaris dari The Hollies ke dalam daftar ini. He Ain't Heavy, He's My Brother. Lagu tahun 1969 ini menyampaikan pesan tentang kepedulian dan solidaritas membantu sesama. Dan menariknya, instrumen piano dalam lagu ini dimainkan oleh Elton John yang kala itu masih belum populer. Ini dia lagu ke-50 dalam 54 Greatest Hits Sonora, The Hollies. He Ain't Heavy, He's My Brother.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Assalamualaikum besti-besti luf-luf Indonesia kesayangan, si Abunya, khususnya sahabat Sonora dimanapun berada. Dan untuk Sonora, saya Rike Diah Vitaloka, anggota Komisi 13 DPR RI, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-54. Happy birthday, panjang umur, sehat, semangat, manfaat, bahagia semuanya Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 54 Greatest Hits Sonora.
3: Selamat malam sahabat Sonora. Kembali lagi nih bersama saya Sony Wicaksono di 54 Greatest Hits. 4 lagu terakhir akan saya segera persembahkan kepada Anda. Di lagu ke-51, kami memilih lagu Olivia Newton-John dengan I Honestly Love You yang dirilis pada 1974. Lagu ini menjadi titik balik penting dalam karirnya Olivia Newton-John karena untuk pertama kalinya dia berhasil menduduki posisi 1 di chart Billboard Hot 100, dan lagu ini mengantarkan Olivia meraih 2 trofi Grammy Awards. Kita dengarkan lagu ke-51 dalam 54 Greatest Hits Sonora, Olivia Newton-John, I Honestly Love You.

Beranjak ke lagu selanjutnya, ada lagu rilisan 1973, And I Love You So, dari Don McLean. Meski versi aslinya dari Don McLean ini mendapat sambutan hangat, lagu ini justru baru semakin mendunia setelah dibawakan ulang oleh sejumlah penyanyi, termasuk Perry Como dan Elvis Presley. Tapi, kami akan memilih versi aslinya untuk menghormati seorang bernama Don McLean. Inilah And I Love You So dari Don McLean, lagu ke-52 dalam 54 Greatest Hits Sonora.

Dua lagu terakhir nih sahabat Sonora. Sedari tadi kami belum menyinggung nama Dan Hill, penyanyi berbakat dari Kanada yang juga kerap penulis lagu untuk George Benson dan Celine Dion. Dan Hill melejit sebagai solois berkat lagu terbesarnya bertajuk Sometimes When We Touch yang dirilis pada 1977 dalam album Longer Fuse. Lagu ini sukses menempati nomor 3 di chart Amerika Serikat serta sempat dinyanyikan ulang oleh beberapa penyanyi lain. Here we go, lagu ke-53 dalam 54 Greatest Hits Sonora, Dan Hill, Sometimes When We Touch.

Dan tibalah kita di lagu pamungkas alias lagu ke-54 dalam 54 Greatest Hits Sonora. Daftar lagu terbaik sepanjang masa edisi kali ini akan kami tutup di tahun 1993. Salah satu karya monumental yang dimiliki grup rock Air Supply ini ditulis oleh David Foster bersama Linda Thompson dan meraih kesuksesan besar di berbagai negara Asia termasuk Indonesia. Lagu tersebut berjudul Goodbye.

0: That was goodbye from Air Supply. And yeah, that's a goodbye song from us. Itulah 54 lagu terbaik sepanjang masa versi Sonora dalam acara 54 Greatest Hits. Acara spesial yang kami bingkiskan untuk Anda dalam rangka ulang tahun ke-54 Radio Sonora. Tapi bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan dari awal atau sekadar ingin tahu lagi daftar lengkapnya apa saja, Anda bisa cek di unggahan terbaru kami ya di akun Instagram @sonorafm92. Selain itu, kami pun sudah menyimpannya dalam playlist bertajuk 54 Greatest Hits Sonora FM yang bisa Anda nikmati dan dengarkan di akun Spotify kami, Sonora FM 92 Jakarta. Kalau begitu, saya ingin berterima kasih kepada DJ OC, Music Director Sonora FM 92 Jakarta yang sudah menyusun daftar 54 lagu ini. Thank you for Peter Kuswoyo di bagian Mixman. Dan terima kasih kepada seluruh penyiar yang bertugas di acara ini. Ada Olivia Itran, Yudi Samadi, Hans Christian, Rico Marbun, Rara Kalesaran, juga saya sendiri, Sony Wicaksono. And last but not least, terima kasih banyak untuk Anda, sahabat setia Sonora yang sudah selalu mendengarkan kami dalam 54 tahun perjalanan Sonora. Sampai jumpa dan selamat malam.
1: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
5: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.
2: Halo, sahabat Sonora. Saya Hedi Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-54 untuk Radio Sonora Network. Semoga di usia yang matang ini, Sonora semakin maju dan konsisten menghadirkan informasi yang berkualitas sebagai salah satu media yang telah hadir dan menemani masyarakat lintas generasi. Semoga Sonora terus menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi publik yang sehat, memperkuat literasi publik, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan. Sonora, sahabat lintas generasi.

pukul 22 waktu Indonesia Barat. 24 jam musik terbaik, Sonora FM.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tangga Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id. Sonora Network.

Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Hormon kortisol yang sering dikenal sebagai hormon stres sebenarnya adalah hormon yang berfungsi untuk mempersiapkan tubuh menghadapi tantangan. Hormon ini memiliki ritme alami yaitu meningkat tajam saat pagi dan berangsur turun mencapai level terendah saat menjelang tidur. Ketika stres akut, maka hormon adrenalin akan meningkat diikuti oleh hormon kortisol. Ketika stres mereda, maka kadarnya akan kembali ke kadar alami. Saat stres kronis, maka terjadi kekacauan. Kurva kortisol akan mendatar alias flat cortisol curve. Tidak turun sampai ke level terendah, tapi juga gagal mencapai level tertinggi. Ketika malam, seharusnya kadar ini paling rendah sehingga memicu rasa lelah dan kantuk. Ketika gagal mencapai kadar terendah, maka terjadi susah tidur. Sebaliknya, ketika pagi, seharusnya kortisol mencapai tingkat tertinggi sehingga orang penuh energi dan siap menghadapi hari. Jika gagal meningkat, maka orang akan menjadi lelah seperti tidak memiliki tenaga. Jadi, kendalikan stres agar tidak berkepanjangan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why every weekend kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart mancanegara only on Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sonora FM.

akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tangga Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Sama Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

Halo sahabat Sonora, kami Johnny Edison Isir, Kepala Divisi Humas Polri, mengucapkan selamat ulang tahun ke-54 untuk Radio Sonora Network. Harapannya Radio Sonora terus menjadi media yang informatif, aspiratif, dan terpercaya, serta senantiasa hadir memberikan informasi yang mencerdaskan dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya, berinovasi, dan menjadi sahabat setia bagi seluruh pendengar dari generasi ke generasi. Radio Sonora, sahabat lintas generasi. Sonora Network.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat.
1: Halo sahabat Sonora, saya Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Mengucapkan selamat ulang tahun ke-54 untuk Radio Sonora. Semoga Sonora terus menghadirkan berita dan informasi yang terpercaya dan mencerdaskan melalui news, traffic, and music. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan semakin jaya. Sonora, lintas generasi.

Gunakan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-54 untuk Radio Sonora. Terus mengudara, mencerdaskan, mencerahkan kehidupan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sonora, saya Nasruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, dengan penuh rasa hormat mengucapkan selamat ulang tahun ke-54 kepada Radio Sonora Network. Dalam perjalanan lebih daripada setengah abad, Radio Sonora telah menunjukkan konsistensi sebagai media yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berperan aktif di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta menghadirkan siaran yang menyejukkan dan inspiratif bagi masyarakat luas. Saya berharap di usia yang ke-54 ini, Radio Sonora semakin maju, profesional, dan adaptif di dalam menghadapi dinamika zaman, serta terus menjadi jembatan informasi yang mempererat persatuan dan harmoni di tengah keberagaman Indonesia. Semoga Radio Sonora senantiasa diberkahi terus, berkarya, dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Radio Sonora, sahabat lintas generasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.
2: Halo sahabat Sonora, saya Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-54 untuk Radio Sonora Network. Semoga Radio Sonora yang sudah berusia 54 tahun ini semakin banyak didengar oleh masyarakat, semakin mengedukasi, semakin mempromosikan budaya Indonesia dengan lagu-lagu, dengan cerita-cerita, atau dengan literasi budaya yang kuat. Dan kita berharap pemajuan kebudayaan ini kita lakukan bersama-sama. Sekali lagi saya ucapkan, semoga Radio Sonora tetap jaya di udara. Sonora, sahabat lintas generasi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Terus dengarkan Sonora Network.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Iftitah Sulaiman Surya Nagara, Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-54 kepada Radio Sonora Jakarta yang terus setia memberikan informasi-informasi yang akurat dan terpercaya serta paling update. Saya sendiri adalah salah satu sahabat Sonora yang juga menjadi pendengar setia sejak saya berdinas di militer, dan satu yang paling menarik dan selalu teringat dalam pikiran saya adalah ketika suatu saat saya bertugas di Lebanon, kemudian ada salah satu senior saya, seorang mayor ketika itu, yang berkata kepada saya, "Iftitah, saya pertama kali mengenal kamu justru dari Radio Sonora." Saat itu saya berada di Aceh tahun 2004, terlibat kontak tembak, lalu kemudian ada beberapa wartawan yang mewawancari saya, dan mungkin dari peristiwa itu senior tersebut katanya sedang mengendarai mobil dari bandara mendengarkan Radio Sonora dan mendengar nama saya. Kemudian takdir mempertemukan kami dalam satu penugasan di Lebanon. Sekali lagi saya mendoakan semoga Radio Sonora Jakarta selalu tetap memberikan informasi-informasi yang sangat terpercaya, jaya di udara, terus berkembang, sukses, dan selalu setia bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om.
1: Sonora FM

0: Morning Inspiration.
1: Adi, si pengrajin kayu. Di sebuah kota kecil di pegunungan, tinggal seorang pemuda bernama Adi. Adi adalah seorang pengrajin, kerajinan tangan yang sangat berbakat. Namun, hidupnya tidak selalu mudah karena ia harus mengurus kedai warisan keluarganya setelah ayahnya meninggal dunia. Suatu hari, Adi mendapatkan pesanan besar untuk membuat serangkaian ukiran kayu untuk sebuah acara penting di kota. Meskipun sangat sibuk, Adi mengerahkan segala tenaganya untuk menyelesaikan pesanan itu tepat waktu. Namun, di tengah pekerjaannya, bencana datang dalam bentuk banjir bandang yang melanda kota. Kedai Adi tergenang air dan banyak bahan baku yang rusak. Adi merasa putus asa dan hampir menyerah. Namun, di saat itulah, ia melihat seorang anak kecil menatapnya dari balik genangan air dengan senyuman ramah. Anak itu berkata, "Bang Adi, saya suka melihat ukiran-ukiran kayu yang Anda buat. Saya percaya Anda bisa mengatasi ini." Kata-kata anak kecil itu menyentuh hati Adi. Dengan semangat baru, Adi memutuskan untuk tidak menyerah. Ia mulai membersihkan kedainya dan memulihkan bahan-bahan yang masih bisa diselamatkan. Meskipun menghadapi banyak rintangan, Adi melanjutkan pekerjaannya dengan penuh semangat. Akhirnya, Adi berhasil menyelesaikan pesanan tersebut tepat waktu. Acara di kota pun berjalan lancar dan ukiran-ukiran kayu buatannya sangat dihargai oleh para tamu. Adi merasa bangga dengan dirinya sendiri karena telah memenangkan pertarungan dengan kesulitan. Sahabat Sonora, pesan moral dari cerita ini adalah ketika kita menghadapi rintangan dalam kehidupan, jangan pernah menyerah. Semangat dan keyakinan kita sendiri dapat menjadi pendorong untuk meraih kesuksesan. Terkadang, keberanian seseorang untuk tetap berjuang di tengah badai dapat memberi inspirasi kepada orang lain dan membawa perubahan yang luar biasa dalam hidup kita.

Morning Inspiration. Pada suatu ketika, seorang lelaki menemukan seekor kupu-kupu yang mulai menetas dari kepompongnya. Ia duduk dan mengamati kupu-kupu itu selama berjam-jam saat ia berjuang untuk memaksa dirinya melewati lubang kecil. Kemudian, tiba-tiba kupu-kupu itu mulai berhenti berproses dan tampak seperti kesusahan. Oleh karena itu, pria tersebut memutuskan untuk membantu kupu-kupu tersebut. Ia mengambil gunting dan memotong sisa kepompong. Kupu-kupu itu kemudian muncul dengan mudah, meskipun tubuhnya bengkak dan sayapnya kecil juga mengkerut. Lelaki itu tidak memikirkan apapun, dan ia duduk di sana menunggu sayapnya membesar untuk menopang kupu-kupu itu. Namun, hal itu tidak pernah terjadi. Kupu-kupu menghabiskan sisa hidupnya tidak bisa terbang, merangkak dengan pelan dan tubuh bengkak. Ya, semua terjadi karena pria tersebut sudah memotong dengan paksa sisa kepompong. Meskipun pria itu baik hati, ia tidak mengerti bahwa kepompong yang dibuat susah menghalangi perjuangan yang dibutuhkan kupu-kupu untuk bisa melewati lubang kecil itu adalah cara Tuhan untuk memaksa cairan dari tubuh kupu-kupu masuk ke dalam sayapnya untuk mempersiapkan dirinya terbang begitu dia bebas. Jadi, kita bisa belajar dari kupu-kupu. Sebelum dia cantik terbang kian kemari, ia berasal dari seekor ulat dan juga berproses keluar dari kepompong dengan sangat sulitnya. Selamat berproses ya!

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Halo sahabat Sonora, saya Wibian Rino, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Sonora FM. Semoga menjadi radio yang selalu dicintai oleh pendengarnya. Sukses selalu Sonora.
1: Sonora FM, News, Traffic, and Music.
0: Weekend itu,

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Selamat pagi, sahabat Sonora. Aduh, biasanya saya ini menemani Anda siaran di hari Minggu. Tujuannya supaya Anda gak ngantuk ya kan, supaya Anda bisa gerak. Tapi penyiarnya malah ngantuk banget ini. Mungkin efek kecapean. Karena kemarin kita habis siaran maraton dari pagi sampai sore. Tapi gak apa-apa, walaupun agak sedikit sambil ngantuk, saya tetap akan stay di sini setia dengan Anda di Sonora Weekend. Perkenalkan, nama saya Sony Wicaksono, akan menemani 3 jam ke depan sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Karena saya masih ngantuk ya, saya butuh cuci muka juga. Coba bikin saya tidak mengantuk lagi dong, sahabat Sonora. Absen-absen. Atau mungkin kalau mau unjuk voice note suaranya pagi ini juga boleh banget ya, 0812-122-9200. Saya mau cuci muka dulu biar gak terlalu ngantuk ini. Kebalik ini, penjari malah ngantuk. Maroon 5.

Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Sonora Wicaksono menemani Anda di Sonora Weekend, memulai siaran sampai nanti 3 jam ke depan, sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sejatinya masih masuk ke rangkaian sih ya, ulang tahun Sonora yang enggak. Baru saja kami ini baru berulang tahun. Kemarin hari Sabtu tanggal 8 Agustus ini depan saya juga masih ada nih kue ulang tahun. Karena jujur kemarin banyak sekali yang kami menerima hadiah-hadiah, entah itu dari pendengar ataupun juga dari pihak-pihak lainnya ya, klien-klien kami dan lain sebagainya. Jadi thank you so much, terima kasih banyak atas bingkisan yang sudah diberikan kepada kami. Yang salah satunya kami menerima ada kue ya dari GDB Ventures. Ini kuenya unik banget karena didesain membentuk huruf S dan menara radio. Wah, ini kalau saya lagi live TikTok ini bisa saya tunjukin ini ya. Selamat pagi untuk Anda. Semoga sehat-sehat selalu. Semoga diberikan kesehatan dan diberikan semangat untuk bergerak pagi ini. Jangan lupa gerak kalau sonora olahraga, karena main sana in corpore sano, harus menghidupkan jiwa-jiwa yang sehat ya. Karena apalagi ini ada CFD di Car Free Day di, kalau di Jakarta itu ada dua seperti biasa di Sudirman Tamrin, akan berlangsung sampai pukul 10. Satu lagi adalah di Rasuna Said dari jam 6 sampai jam dari pukul 6 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, ataupun di Bekasi, di Bogor juga ada. Tanpa panjang-panjang lagi, saya mau kasih Anda cukup banyak lagu ya untuk jadi teman aktivitas Anda di Minggu Pagi dari Tulus dengan Diorama.

Sony Wicaksono di hari Minggu ini sampai nanti pukul 9. Reza Artamevia dengan pertama kali saya melihat bahwa permainan tim nasional sepak bola Indonesia kok bisa seperti ini ya. Mungkin ada yang menyaksikan juga perjalanan tim nasional Indonesia di ajang, kalau sekarang disebutnya Asian Championship, kalau orang-orang menyebutnya dengan AFF Cup. Padahal materi pemainnya sudah lumayan mewah sih ya sahabat-sahabat. Sudah lumayan bagus dibandingkan dengan materi pemain beberapa tahun yang lalu. Tapi nyatanya Indonesia gagal nih untuk bisa bahkan lolos dari fase grup saja. Jadi Indonesia nih, buat mungkin Anda yang belum tahu konteksnya, tim nasional Indonesia ini baru saja gagal melangkah ke semifinal ASEAN Championship atau AFF Cup 2026 setelah imbang 1-1 lawan Singapura. Dan akhirnya Indonesia harus finish puas di posisi ketiga klasemen grup A dengan perolehan 7 poin. Karena yang diambil ke semifinal itu hanya 2 tim teratas saja yang ada di grup A dan grup B. Dan ada satu pengamat sepak bola nasional namanya adalah Gita Suwondo. Dia menyebut kalau hasil timnas ini tuh seharusnya tidak cuma dilihat saja sebagai kegagalan Indonesia meraih kemenangan. Karena ada sebenarnya pelajaran yang lebih besar lagi yang perlu diperhatikan, adalah bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia itu harusnya tidak selalu diukur dengan perkembangan di Indonesia saja, tapi juga harus diukur dengan perkembangan negara-negara lain. Sepak bola Indonesia, apalagi timnasnya, mungkin sudah berubah jauh lebih baik ya, pemain-pemain diaspora, pemain-pemain keturunan. Tapi sayangnya Indonesia ini kerap luput untuk melihat bahwa negara-negara lain juga sudah berkembang juga. Contohnya adalah Vietnam, ASEAN tetangga kita. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka sudah mulai fokus untuk melakukan pembinaan pemain muda dan akhirnya sudah mulai terlihat juga hasilnya gitu. Karena kalau menurut Gita Suwondo nih, pengamat sepak bola ini, penting banget untuk melihat perkembangan kompetitor, karena sebuah timnas sepak bola di suatu negara itu tidak bisa terus-menerus menggunakan perkembangan internal sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Contohnya kayak tadi Vietnam, terus juga Singapura yang terus melakukan pembinaan-pembinaan di usia muda, sementara kita mungkin tidak melakukan. Kita fokus untuk memanggil pemain-pemain yang punya keturunan atau daerah Indonesia bermain di luar negeri. Tapi ada satu kalimat dari pengamat sepak bola Gita Suwondo ini yang cukup menohok sih. Kalimat ini bukan hanya berkaitan dengan sepak bola saja soalnya. Kalimat yang akhirnya membuat saya dan mungkin Anda habis ini akan berpikir. Kalimatnya adalah, kita jangan terlalu cepat merasa sudah maju. Kita mungkin selalu mudah ya sahabat-sahabat untuk merasa puas, apalagi jika mendapat pujian. Tapi kita lupa kalau sekitar kita juga sudah membuat langkah yang tidak kalah besar. So, sudah membuat perubahan apa di hari ini?

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Nostalgia ke era 90-an dengan Alderisme dengan Aku Tak Biasa di Sonora Weekend bersama Sony Wicaksono. Mari kami perbarui informasi lalu lintas untuk Anda, terutama yang akan melintasi tol Jagorawi arah ke Bogor. Saat ini padat di Gunung Putri kilometer 25 karena ada penanganan kecelakaan kendaraan truk yang terperosok di parit. Namun untuk arah sebaliknya arah ke Cawang lancar. Saya mau pergi jalan-jalan dulu ke Magelang. Di sini ada Pak Musholi yang melaporkan lalu lintas di Jalan Secang Magelang lancar dan cuacanya cerah berawan. Ada juga di sini Lia Muspiro yang akan menyampaikan pantauan lalu lintas di Jalan Sultan Agung. Silakan Lia.
1: Selamat pagi Sony, sahabat Sonora. Lalu lintas di Jalan Sultan Agung dari arah Manggarai, Pasar Rumput menuju ke Halimun ramai lancar, normal tersendati lampu pengatur lalu lintas. Arah sebaliknya juga ramai lancar. Dan dari arah Halimun atau dari arah Sultan Agung yang ke Jalan Latu Harhari mengarah Taman Suropati terpantau lancar, normal tersendat di perlintasan kereta. Cuaca cerah, Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
0: Bagaimana nih kalau ingin seperti Lia Muspiro yang menyampaikan langsung lalu lintas, boleh silakan ke WhatsApp kami, chat saja ke 0812 1229200.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Selamat ulang tahun yang ke-54 untuk Radio Sonora. Semoga terus berjaya, makin inovatif di era digital, dan selalu melekat di hati para sahabat Sonora. Tetap jaya di udara dan sukses selalu untuk Radio Sonora. Saya Anissa Hazarini, Corporate Communications Grand Indonesia.